0: kashaftu fihima syai'an. Aku tidak akan rahasiakan lagi keadaanku. Sudah 2 hari berlalu dan ini hari ketiga, aku belum makan apapun. Qala qad baqiya ma'i dinar. Apa kata temannya? Saya masih punya 1 dinar. Fa ana uwasika binis. Saya kasih kamu 1/2 dinar. Lihat temannya ini sahabat setia dalam menuntut ilmu. Duitnya pun tinggal 1 dinar lagi. Lihat temannya ini udah kelaparan 2 hari ini. Saya masih punya 1 dinar. Uwasika binisfihi. Saya beri kamu, saya bantu 1/2. Jadi dia dapat 1/2 dinar. Abu Hatim dapat 1/2 dinar. Wa naj'alu an-nisfa al-akhar fil qira fil qara fa kharajna min al-Basra wa qabattu minhu an-nisfa dinar. Diundilah uang itu, dapat dia 1/2 dinar, dan akhirnya mereka pergi meninggalkan Basrah, pulang lagi ke kampung mereka. Tidak jadi 1 tahun mereka di sana, cuma 8 bulan. Kenapa? Karena sudah habis biaya. Ternyata menuntut ilmu itu enggak gratis, Bapak Ibu jamaah semuanya. Menuntut ilmu itu butuh biaya. Jadi jangan mengeluh, anak sekolah zaman sekarang kok mahal sih? Memang sampai Bapak Ibu sampai kelaparan seperti ulama-ulama itu. Sampai menjual ini, menjual itu. Dan kita sebagai orang tua jamaah semuanya harus berkorban. Kewajiban kita misalnya di suatu sekolah, anak kita belajar di sana. Ada kewajiban kita untuk biaya makan dia. Atau biaya bulan dia setiap bulan. Jangan dilalaikan. Itu untuk anak-anak kita. Agar berkah ilmu yang dituntutnya. Tunaikan segera kewajiban kita. Jangan beralasan. Alah, itu kan perjuangan, pengorbanan. Para ustad-ustad di pesantren itu harus berjuang, berkorban. Kenapa Bapak Ibu tidak mau berkorban dan berjuang? Makanya banyak anak-anak sekarang itu, mungkin salah satu penyebabnya gagal belajar, kurang berkah ilmunya sekalipun di pondok pesantren, karena kurangnya pengorbanan orang tua. Kurangnya keikhlasan dalam berkorban untuk anak-anaknya. Dan kalian juga wahai para santri, lihat kisah-kisah ini. Bagaimana perjuangan ulama-ulama pendahulu kita. Bagaimana pengorbanan mereka. Ingat kata Imam Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. La yustata'ul ilmu birahatil jasadi. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan badan yang nikmat, badan yang nyaman, suasana yang nikmat, dengan bersantai, dengan berleha-leha, dengan kenikmatan. Tidak. Harus bersusah payah. Menghafal Al-Quran. Harus rela tidak tidur malam hari. Harus rela menghabiskan waktunya. Capek. Menghafal hadis, mempelajari ilmu fikih, menulis, mencatat. Dan seterusnya. Itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Insya Allah, jika orang tua ikhlas, para guru ikhlas, murid-murid dan santri ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian semuanya rela dan mau berkorban sesuai porsinya masing-masing, insya Allah akan terciptalah generasi-generasi ilmuwan, generasi-generasi yang berilmu, generasi-generasi Rabbani yang mengamalkan ilmunya dan juga menyebarkan ilmunya. Ananda, para santri dan juga para orang tua. Ilmu syar'i jalan menuju surga. Bahkan dengan menuntut ilmu dimudahkan jalan ke surga. Ilmu syar'i sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang di dunia. Bekal yang akan dibawa abadi ke yaumil qiyamah. Itu ilmu agama, ilmu syar'i. Ilmu syar'i meninggikan derajat seseorang, memuliakannya. Dengan ilmu syar'i, Allah berikan dan limpahkan kebaikan kepada setiap orang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang muttafaqun alaihi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Siapa yang tahu artinya? Santri-santri ini. Ada hadiah ya? Masya Allah. Ada hadiah. Masya Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa anak-anak kita? Masya Allah.
1: Masya Allah, ahsanta, mumtaz. Artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan dia faqih, paham agama. Dapat satu hadiah. Rumah tangga satu hati. Oh, masih kecil, janganlah. Ini rumah tangga satu hati. Wah, ini, nah inilah. Ustaz, tanya satu lagi pertanyaan khusus anta. Kalau bisa jawab, ditambah hadiahnya. Berkaitan dengan hadis tadi. Tahu gak sahabat, nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Masya Allah, Masya Allah. Ahsanta, betul ya. Muawiyah namanya. Jadi, Ustaz beri dua hadiah ini. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Sesma'ak. Masmuk.
2: Ismi Mus'ab.
1: Mus'ab. Ya. Masya Allah, Mus'ab. Pernah dengar gak kisah Mus'ab bin Zubair? Hah? Iya. Saya akan ceritakan sedikit dan ini juga bisa jadi pelajaran bagi semuanya. Suatu ketika diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Berkumpullah 4 orang anak-anak muda, anak-anak para sahabat. Berkumpul di sana. Di hadapan Ka'bah, di pangkuan Ka'bah. Mereka sedang tawaf, lalu duduk berkumpul. Di sana ada Abdullah bin Zubair. Ini sahabat kecil. Karena dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Mus'ab bin Zubair, adiknya. Ada Urwah bin Zubair. 3 orang kakak beradik. Satu lagi Abdullah bin Umar, sahabat yang terkenal. Mereka ini teman-teman ini. Anak-anak muda semuanya. Lalu mereka berkata, "Tamannau." Ayo sebutkan cita-cita kalian. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sebut, kamu apa cita-citanya? Kamu apa keinginannya? Kamu apa permintaannya? Minta kepada Allah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dia berkata, "Saya ingin menjadi khalifah. Saya ingin menjadi khalifah kaum muslimin." Adiknya Mus'ab bin Zubair berkata, "Saya ingin jadi gubernur di Irak." Gubernur dia, ingin jadi gubernur. Dan Allah kabulkan doa keduanya ini, subhanallah. Kelak Abdullah bin Zubair setelah Al-Hasan menyerahkan, Al-Hasan mengundurkan diri, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah dan terjadilah perdamaian, ya. Lalu setelah itu, setelah Muawiyah naik menjadi pemimpin waktu itu, menjadi sultan, menjadi raja, Yazid bin Muawiyah di Hijaz, Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya. Yazid bin Muawiyah itu di Syam, menjadi khalifah dia di situ. Di masa dia menjadi khalifah itu, termasuk Irak itu di bawah kekuasaan dia. Maka Mus'ab bin Zubair jadi gubernur di Irak di masa itu. Dan kedua-duanya wafat dengan terbunuh. Abdullah bin Zubair gugur ketika Mekah dikepung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia gugur di situ. Dia seorang sahabat mulia. Mus'ab bin Zubair juga terbunuh di Irak oleh musuh-musuh mereka waktu itu. Tinggal lagi 2 orang, Urwah dan Abdullah bin Umar. Adapun Urwah bin Zubair waktu itu dia berkata, "Amma ana adapun aku," kata dia, "aku ingin orang mengambil ilmu dariku. Atamanna an ya'khudhan nasu minni al-ilma."
0: Aku ingin orang belajar kepadaku, menuntut ilmu. Akhirnya beliau rahimahullahu ta'ala menjadi ahadu fuqaha is-sab'ah. Satu dari 7 ulama fiqih di kota Madinah. Tabi'in yang terkenal, Urwah bin Zubair. Allah kabulkan. Tinggal satu orang lagi, Abdullah bin Umar. Amma ana uridu an yaghfirallahu li. Adapun aku cukup, aku ingin Allah mengampuniku. Subhanallah. Semua mereka ini cita-citanya mulia. Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair ingin menjadi pemimpin untuk apa? Memimpin kaum muslimin. Memimpin kaum muslimin secara adil. Membawa mereka menegakkan agama Allah. InsyaAllah itu cita-cita mereka. Cita-cita yang mulia semuanya. Urwah ingin menjadi ulama. Cita-cita mulia. Tidak ada lagi yang mulia daripada itu. Ingin menjadi presiden, pemimpin. Ingin menjadi gubernur, pemimpin. Harus dengan ilmu. Urwah tahu ini lebih mulia, paling mulia ini. Tapi ada yang lebih mulia daripada itu puncaknya. Abdullah ibn Umar. Dia berkata, aku ingin Allah mengampuniku. Dan dia adalah salah seorang sahabat utama. Karena sebesar apapun ilmu seseorang, sebesar apapun kekuasaannya, bagaimanapun hidup dia, pada akhirnya harapan seseorang itu adalah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ampunan Allah lah seseorang itu bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah masukkan kita ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Saya beri kesempatan untuk bertanya jawab mungkin 3 pertanyaan lah. Silakan. Boleh bertanya langsung, boleh ditulis pertanyaannya. Kita baca dahulu pertanyaan yang sudah sampai di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga Ustadz diberi rezeki yang barokah, dirahmati Allah dan diberi sehat walafiah. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema. Boleh. Jika seseorang Muslim memiliki dosa yang sangat banyak, kemudian dia murtad. Na'udzubillah. Keluar dari Islam. Kemudian dia masuk Islam lagi. Apakah dosa yang sangat banyak itu bisa dihapuskan atau terhapuskan? Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang sahabat yang telah masuk Islam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan agar Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah untuk dia. Dia teringat dosa-dosa dia di masa lalu, melakukan kesyirikan dan lain-lainnya. Jadi dia takut. Selalu terbayang dosa syirik dan lain-lainnya itu. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada dia, "Ama alimta ya Amru, innal islama hadama ma qablah, au yahdumu ma qablah. Tidakkah engkau tahu, wahai Amru, sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya." Jadi orang kalau sudah masuk Islam itu, maka dosa-dosa selama dia kafir, akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu bentuk taubat. Orang yang taubat dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Tidak berdosa sama sekali. Begitu juga orang ini. Dia pernah murtad tapi dia akhirnya taubat. Sadar betul-betul kembali kepada Islam. Maka dosa-dosa dia dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kembali mulai dari nol lagi. Sebagai seorang muslim. Ya. Nah jadi Islam itu menghapuskan dosa-dosa dia yang sebelumnya taubatnya tersebut. Karena seorang kata Nabi, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa, maka dia itu seperti tidak punya dosa. Sebesar apapun dosa. Dosa syirik akbar. Dosa paling kembali ke pangkuan Islam, membersihkan akidah dan tauhidnya, Allah hapuskan dosanya itu. Dulu para sahabat, mereka sebagiannya, di antara mereka itu sebelum masuk Islam menyembah.

berhala, melakukan kesyirikan, ada yang mabuk-mabuk, dan lain sebagainya. Tapi setelah masuk Islam, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan tersebut dan mereka menjadi manusia-manusia pilihan. Jadi, kalau betul-betul dia sudah bertobat, kembali ke pangkuan Islam, dan bersungguh-sungguh, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dia itu, Allah akan ampuni insyaAllah. Allahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, sambil menunggu pertanyaan terkait pertanyaan ini. Ada salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam lalu sempat menjadi salah seorang pencatat wahyu. Namanya Tulaiha Al-Asadi. Tulaiha Al-Asadi. Dia masuk Islam, bertemu dengan Nabi. Awalnya dia tergolong sahabat. Lalu sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, muncul nabi-nabi yang mengaku menjadi nabi, nabi-nabi palsu, dia ikut murtad. Bergabung waktu itu dengan Musailamah. Lalu akhirnya Musailamah kalah, dia masih terus berperang melawan kaum muslimin. Lalu akhirnya dia kalah dan kembali ke pangkuan Islam. Tulaiha Al-Asadi. Setelah dia kembali ke pangkuan Islam, bergabung dengan pasukan kaum muslimin, Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada Khalid Ibnul Walid. Adapun Tulaiha, terima dia, tapi jangan beri dia jabatan. Jangan jadikan dia pemimpin pasukan. Namun minta pendapat-pendapat dia. Bermusyawarahlah dengan dia. Kenapa? Karena Tulaiha ini seorang yang berpengalaman. Dia tokoh kaumnya. Dia punya pengalaman, apalagi di medan perang. Dan tokoh di masyarakatnya. Jadi dia tetap diterima oleh Umar, masuk Islam lagi. Bergabung dengan kaum muslimin, berjuang dan berjihad. Cuma tidak diberi dia lagi kepemimpinan, namun pendapat dia itu dipakai. Diperintahkan oleh Umar, pemimpin kaum muslimin, Khalid bin Walid, panglimanya untuk bermusyawarah juga dengan Tulaiha. Tapi dia tidak terhitung sahabat lagi karena dia masuk Islam lagi setelah sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal. Nah, itu pernah kejadian di zaman sahabat. Allahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya, baru satu pertanyaan. Boleh bertanya langsung. Naam, naam. Tafadhol. Silakan. Alhamdulillah, pertanyaan yang real sesuai dengan realita kehidupan kita sekarang. Bekerja di lingkungan yang boleh dikatakan tidak islami. Ada ikhtilat laki-laki dan perempuan. Ada wanita yang tidak memakai hijab. Yang memperlihatkan sebagian auratnya. Kemudian juga ada musik-musik dan sejenisnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita agar tidak jatuh kepada maksiat. Karena mencari tempat yang betul-betul murni 100% seperti di zaman Nabi, tentu tidak bisa di zaman sekarang. Di zaman sahabat saja, pernah Abdullah bin Umar sedang dalam perjalanan, terdengar seruling gembala. Kan musik. Lantas apa? Lantas beliau menutup telinganya. Kita gak bisa menghalangi hal yang seperti itu. Karena itu ujian dalam kehidupan ini. Sekarang kita keluar rumah saja, dari rumah kita beraktivitas, mungkin mata kita terlihat atau melihat. Jadi ada melihat, ada terlihat. Melihat tentu sengaja. Oh. Kalau terlihat, nampak, tundukkan pandangan. Palingkan wajah kita. Itu kan terlihat.
Kalau terlihat insya Allah tidak berdosa. Selama kita palingkan pandangan kita. Wahai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama lakan nazratul ula falaysa laka thaniyah. Wahai Ali, yang boleh untuk kamu itu yang terlihat pertama itu enggak apa-apa, enggak sengaja. Tapi yang kedua, kalau terlihat dilihat lagi itu yang enggak boleh. Begitu juga musik. Yang mutar musik bukan kita. Yang nyanyi bukan kita. Yang memainkan musik bukan kita. Hanya terdengar oleh kita. Maka berusahalah kita semampunya, semaksimal mungkin untuk tidak larut dalam musik itu. Mungkin solusinya apa? Solusinya pakai headset untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya dengarkan, kalau ayat Al-Quran mungkin khawatir kita nanti kita dengarkan di telinga kita, tapi kita sibuk urusan lain. Kan tidak boleh. Ya, Quran kalau dibacakan kita harus simak dan mendengar. Nanti headset di sini murattal, kita ngobrol dengan orang. Tidak boleh. Itu merendahkan Al-Quran. Ganti dengan yang lain. Mungkin kajian. Nasihat-nasihat yang bermanfaat, ya. Nah, itu tidak mengapa. Ini bisa menggantikan kita supaya tidak larut, tidak tenggelam dalam musik-musik dan nyanyian yang ada di jalanan, di tempat kita bekerja. Mungkin itu salah satu solusinya. Kalaupun kita tidak pakai headset, enggak apa-apa. Yang penting kita jangan kita mendengar. Perbanyak aja istighfar. Termasuk tadi masalah terlihatlah aurat-aurat orang di jalan. Sekarang kita nyetir, naik motor, di depan orang ada kendaraan, naik motor, dia begitu juga. Nggak mungkin kita begini terus, kan? Nabrak. Begini juga nggak mungkin. Terpaksa nengok ke depan juga. Alah, mak. Gimana ini? Itu keadaannya, ujiannya. Apalagi yang harus kita lakukan? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa salib cepat. Lalui dia supaya tidak ada di depan kita lagi. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ya, berusaha kita untuk nyalipnya. Nah, ini bapak-bapak apalagi ya. Lebih payah lagi dia. Lagi sama ibu-ibu, lagi sama istrinya. Ada pula lagi aurat terlihat. Mau mengelak gak bisa juga. Ini ibunya sudah marah, ini udah cemburut aja ini. Tapi kondisinya seperti itu sekarang. Nah, perbanyak istighfar. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau kita bisa, ingat lagi, kalau kita mampu untuk menciptakan suasana yang lebih islami, atau mencari tempat pekerjaan memungkinkan kita untuk mencari pekerjaan yang lebih terjaga, silahkan, mudah-mudahan berkah. Tapi kondisi di zaman sekarang, kita harus hadapi. Kita tidak bisa lari dari itu. Dan itu ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Nah, teman-teman yang bekerja di lingkungan seperti itu, fokuslah bekerja. Fokus bekerja, hindari maksiat, apalagi di sana ada ikhtilat. Hindari sering berinteraksi dengan lawan jenis. Fokus dengan kerja kita. Waktu senggang, waktu luang, hindari juga duduk-duduk ngobrol dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, manfaatkan waktu itu untuk kerja dan untuk yang berguna. Mudah-mudahan dengan itu, kita bisa lebih terjaga dan Allah mengampuni dosa kita. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir ini. Ustaz, apabila menuntut ilmu itu wajib dan perlu pengorbanan, tapi orang tua memerintahkan untuk berhenti sekolah karena ada kendala, bagaimana pendapat Ustaz? Apa diperbolehkan dan apa orang tua itu akan mendapat dosa? Diminta berhenti karena ada kendala. Berhenti apa? Berhenti sekolah atau berhenti menuntut ilmu? Berhenti sekolah. Menuntut ilmu kan tidak harus di sekolah saja. Misalnya orang tua kita memang tidak mampu. Misalnya, nak, Abi sama Umi tidak ada biaya lagi. Memang gak bisa lagi. Gak ada lagi untuk bayar SPP. Gak bisa, ini sudah nunggak berapa bulan ini. Nanti kamu juga akan bisa dikeluarkan. Udahlah, kamu belajar di rumah ajalah. Nah. Orang tua bukan melarang kamu belajar. Cuma karena tidak mampu di situ, cari belajar dengan cara yang lain. Jadi

Syekh Al-Albani itu diajar oleh ayahnya pertama. Bahkan Syekh Al-Albani menghafal Al-Quran selesai dan mengambil sanad itu dari ayahnya. Selesai dia hafal Quran. Lalu dia belajar dasar-dasar fikih madhab Hanafi. Belajar dasar-dasar ilmu mabadi, ilmu ulum syar'i yang lainnya. Jadi belajar homeschooling kalau istilah orang sekarang. Bukan berhenti menuntut ilmu, cuma berhenti sekolah di tempat itu. Tapi belajarnya tetap jalan. Nah, Syekh Al-Albani awal-awalnya mereka hidupnya susah. Sampailah suatu ketika waktu itu dia masih remaja. Ya sekitar 18 tahun mungkin, 17-18 tahun Syekh Al-Albani. Kelas 3 SMA lah usianya. Beliau dulunya kata dia remaja-remaja itu dia suka baca buku-buku cerita. Kadang buku cerita detektif ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku sastra, cerita-cerita sastra kayak Antarah bin Syadad. Itu sastra kisah-kisah zaman-zaman dahulu. Dia baca. Suatu ketika dia sedang cari-cari buku, baca-baca. Dia lihat di toko buku. Dia lihat di majalah ada di orang jual buku-buku bekas, ada majalah waktu itu, majalah Al-Manar yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dari Mesir. Dia lihat tulisan Syekh Muhammad Rashid Ridho itu dan dia kagum dengan tulisan itu. Karena tulisan itu juga memuat kritikan-kritikan atau penelitian terhadap ilmu hadis. Dia lihat tertarik dia. Lalu dia lihat referensi catatan-catatan kaki tulisan makalah yang ada di majalah itu menyebutkan salah satu kitab. Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Kitab Takhrij Ihya Ulumuddin. Takhrij hadisnya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu dikarang oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tapi di sana ada hadis sahih, ada hadis lemah, ada hadis palsu. Diteliti oleh muridnya. Yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Nah, dia tertarik dengan buku itu, buku hadis itu, yang meneliti hadis itu. Pergilah dia ke toko buku, tapi dia enggak punya duit. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala enggak punya uang. Kitab itu tidak ada dia, berapa jilid gitu. Akhirnya dia pinjamlah buku itu dengan disewa sedikit. Dan saat masa disewa itu mau habis, akhirnya apa? Akhirnya dia tulis, dia catat seluruh kitab itu, dia tulis ulang. Karena dia enggak bisa beli buku, beli kitab itu. Sementara dia nanti ingin mengulang-ulang. Ini harus sudah dikembalikan. Dia catat ribuan hadis. Dia catat dengan tahrij Al-Hafidh Al-Iraqi itu dia catat. Dia salin tangan. Salin sampai selesai. Sambil itu kata dia, karena waktu itu dia masih baru belajar. Kadang ada kosakata yang susah. Butuh penjelasan. Dia lihat di kamus-kamus. Ya, karangan ulama-ulama dahulu, kamus bahasa Arab. Penjelasan-penjelasannya dia lihat lagi catatan penjelasan ulama-ulama lain. Lalu dia buat catatan kaki. Ta'liq. Sampai selesai ribuan hadis itu. Satu kitab itu selesai dia tulis tangan. Tidak ada mengeluh. Udah gak ada duit, saya gak bisa belajar lagi. Dan itu karya dia yang pertama. Menyalin kitab itu sampai selesai. Kemudian membuat catatan-catatan kakinya. Syarah-syarah ringkasnya. Usianya waktu itu antara 17-18 tahun. Subhanallah. Kalian mencatat guru saja yang menjelaskan malas. Catatannya amburadul. Beliau catat satu kitab itu ribuan hadis. Dicatat tangan, tulis tangan. Bahkan pernah beliau karena susahnya diceritakan oleh anak beliau dan juga sebagian murid beliau, salah satunya Syekh Mansur Hasan Salman. Beliau pernah menemukan di dalam salah satu kitab Syekh Al-Albani itu yang ditulisnya ada catatan-catatan beliau, Syekh Al-Albani itu, karena beliau tidak bisa beli kertas zaman itu, tidak ada kertas, beliau catat di kertas-kertas bekas. Ada kertas bekas bungkus sabun, dia tulis di situ. Tapi tetap dikumpulkan, taruh itu, diselipkan di situ. Dia manfaatkan apa yang dia bisa. Maka akhirnya, sampai sekarang tidak satupun pustaka, perguruan tinggi, penuntut ilmu, melainkan mereka butuh kepada buku-buku dan kitab-kitab Syekh Al-Albani

0: penelitian-penelitian hadisnya. Karena perjuangan dan pengorbanan. Jadi kalau orang tua salah seorang kita tidak mampu lagi menyekolahkan kita, bukan berarti dia melarang kita menuntut ilmu. Dan bukan berarti pintu menuntut ilmu itu tertutup. Teruslah menuntut ilmu. Kapanpun dan dimanapun. Yang masih bisa bersekolah, nyantri di pondok pesantren, jangan sia-siakan nikmat itu. Jangan kufur terhadap nikmat Allah. Manfaatkan waktu itu. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz kita, Ustadz Anwar Zain. Dan juga teman-teman rekan-rekan yang menaja kajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk mereka semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Wassiwak, mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak." Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: لهم أجرا حسنا.
1: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
0: Makikina fihi abada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
1: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.
0: Ma lahum bihi min ilmin wa la li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

0: Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Id awal fityatu

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.

0: hudan.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: هداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun, dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya, semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
0: Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

0: Ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa.
1: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
1: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya, sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
1: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
1: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.

0: لي وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.
0: Ma ashhadtuhum khalq as-samawati wal-ardi wa la khalq anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudhillina 'adada.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.
1: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى

0: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا.
0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.
0: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

0: Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.
1: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.
0: Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya

0: engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi. Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.
1: قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.
0: Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

0: Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."
1: قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"
1: Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra.
0: Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."
1: Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra.
0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

0: يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا.
1: Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu.
1: فَأَتْبَعَ سَبَبًا.
0: Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.
1: Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
0: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.
1: Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla.
0: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
1: Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ardi fa hal naj'al laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda.
0: Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

0: Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula.
0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
2: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha' qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil. Pada waktu pagi hari, berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya, itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2x1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah kariha liqa'ahu, barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemunya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pasti lari, kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah yang Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, "Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah." Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah." Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. "Wattajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan. Dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi." Dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, "Al-mautu kematian." Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam adalah salah. "Wa khairul khata'ina tawwabun." Dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Dan kenikmatan yang sedang kita rasakan. Namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui. Bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala'in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sang penyair, "Law anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini, dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti, Subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta. Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul arud. Dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan. Perhatikan. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya. Su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti. bahwa sebab su'ul khotimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khotimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim, akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang, apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Dan itu sebuah kepastian.
1: Dengan demikian, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat.
0: Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita, untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan, di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir, masuk ke dalam jurang. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu?
1: Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid.
0: Persiapkan dirimu, wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Sesungguhnya, dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya. Karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan

0: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalil yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan jual beli dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar." Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik. Saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu

0: besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah, pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja. Bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: khasirun.
1: Fitnah dunia.
2: Ad-dunya bal-ud. Dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
2: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
0: Fitnah dunia.
1: Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara.

0: saudariku, cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa fari'u bil hayati dunya, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Berebut bangkai kambing. Bagi seorang muslim, kebahagiaan yang asli bukan di dunia. Karena Allah menurunkan Adam di bumi bukan dalam rangka memberi kenikmatan, namun dalam rangka menghukum Adam karena beliau telah mendekati pohon larangan di surga. Sehingga cita-cita terbesar bagi Adam adalah bagaimana bisa kembali lagi ke surga. Imam Hasan Al-Basri pernah memberi nasihat kepada khalifah, sesungguhnya dunia adalah negeri rantauan dan bukan negeri tempat menetap. Dan Nabi Adam alaihi salam diturunkan di dunia untuk menjalani hukuman. Karena itu berhati-hatilah. Az-Zuhud. Dalam masalah dunia, seorang mukmin lebih memilih banyak bersabar karena dia tidak ingin agamanya rusak gara-gara dunia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dunia itu ibarat penjara bagi mukmin. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebanyak apapun fasilitas hidup yang dimiliki mukmin di dunia, jika dibandingkan kenikmatan surga, maka dunia itu ibarat penjara baginya. Agar umatnya tidak terlalu rakus dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa kehinaan dunia. Sampai beliau menyebutkan, andai di sisi Allah dunia ini sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, andai dunia itu senilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, tentu orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di sisi Allah, dunia itu ibarat bangkai anak kambing di mata manusia. Orang melihatnya saja jijik sehingga tidak akan sampai tega mengambilnya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar bersama para sahabat. Lalu beliau melihat bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau pun mengambil kambing itu dengan memegang telinganya. Siapakah yang mau membeli ini dengan harga satu dirham? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sama sekali tidak tertarik untuk memilikinya. Apa yang kami bisa berbuat dengannya? Jawab sahabat. Atau mungkin kalian suka kalau ini gratis untuk kalian? Tanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya hidup pun, maka binatang ini sudah cacat karena telinganya kecil. Apalagi kambing itu sudah mati, kata para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, orang yang terlalu rakus terhadap dunia bisa dipastikan akan merusak sebagian agamanya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dua serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing tidak lebih merusak dibandingkan kerusakan terhadap agama seseorang yang ditimbulkan karena rakus harta dan kedudukan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dan karena itu pula, orang yang tawuran, melakukan tindakan anarkis demi dunia, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan jahiliyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok atau motivasi ikut kelompok atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Rebutan dunia memang memalukan. Demikian, Allahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya dunia hijau dan nampak manis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya halwatun khadiratun." Sungguh dunia merupakan perkara yang manis dan indah. Kata orang Jawa, dunia sangat menyengsemkan hati manusia. Sehingga banyak orang mereka terfitnah dan tertipu dengan kehidupan dunia yang ada. Akan tetapi seorang mukmin adalah orang yang betul-betul sangat faham tentang apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia bukan segala-galanya. Dunia sebagaimana Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum." I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Katakanlah sesungguhnya kehidupan dunia adalah penuh dengan permainan, penuh dengan sendogoro, dan hanya berhias-hias dengan segala keindahannya. Dan mereka berbangga-bangga di antara mereka, memperbanyak harta, memperbanyak anak. Lalu Allah permisalkan kehidupan dunia kita dengan kamathali ghaithin a'jabal kufaru nabatu. Sebagaimana tanaman yang begitu sangat mengagumkan petaninya, akan tapi apa yang akan terjadi kemudian, thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu khutama, akan tapi sebentar lagi akan mengering, nampak kuning, dan kemudian akan hancur. Demikianlah perumpamaan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan pada kita semuanya. Kemudian Allah menawarkan pada kita, wa fil akhirati adzabun syadidun, sedangkan di akhirat ada azab yang pedih. Akan tapi juga di sana ada wa maghfiratun minallahi wa ridwanin. Di sana pula ada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ibaratnya memberikan pilihan pada kita, apakah kita akan kembali ke akhirat untuk menyongsong azab, ataukah kita akan kembali ke akhirat dalam rangka mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kembali ke neraka, yang satu kembali ke jannah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia yang indah, dunia yang megah, dunia yang nampak hijau dan manis, akan tapi sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma syaqa kafiran sarbatama." Andaikan dunia itu senilai dengan seekor sayap nyamuk. Seandainya dunia yang megah, yang indah seperti ini, senilai dengan ini sayap seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang kafir tidak akan diberikan oleh Allah minum walaupun seteguk saja. Alangkah remehnya, alangkah rendahnya kehidupan dunia, dan alangkah hinanya kehidupan dunia, dan alangkah tercelanya orang yang mereka rakus dengan dunia. Akan tapi tentu jangan salah faham bahwa dunia yang tercela seperti ini bukan karena lautnya, bukan karena gunungnya, bukan karena langitnya, bukan karena buminya, bukan karena pohon dan tanam-tanamannya, akan tetapi karena perbuatan yang manusia lakukan dalam kehidupan tersebut. Rasulullah SAW bahkan bagaimana mensifatkan pada kita tentang kehidupan dunia yang merupakan lahan bagi kita untuk mencari kampung akhirat. Ma min muslimin yakhrisu gharsan wa yasra'u zar'an thumma ya'kulu minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kana law bi sadaqah. Tidaklah seorang muslim yang dia menanam sebuah tanaman. Dia menanam sebuah tanaman. Kemudian tanaman ini tumbuh dan kemudian dimakan oleh manusia atau oleh burung atau oleh binatang, kecuali apa yang dia tanam tersebut akan memberikan pahala kepada penanamnya. Alangkah dunia lahan akhirat, tempat kita untuk berlomba mencari kampung akhirat. Sehingga tercelanya dunia bukan karena sawahnya, bukan karena lautannya, bukan karena gunungnya, bukan karena langitnya, akan tapi kerakusan manusia terhadap perkara dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kita termasuk orang yang memiliki menjadikan dunia ladang akhirat, bukan orang mereka tertipu dengan kehidupan dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia yang demikian megah ini, yang demikian mewah,
4: adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Sehingga yang kita minta kepada Allah, kepada Allah SWT, bagaimana kita bisa menggabungkan kehidupan dunia kita di dunia baik. Rabbana atina fiddunya hasanah, ya Allah berikan kami kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kehidupan yang baik pula. Dunia merupakan sawah ladang kita mencari akhirat, beramal saleh. Dan bagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW, doa yang sangat indah, yang menggabungkan dunia dengan akhirat. Allahumma asli lana dunyana allati fiyya ma'asyu'a, allati fiyya Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Rab, perbaikilah agama kami. Allahumma asli lana dinana. Ya Rab, perbaiki agama kami. Alladhi huwa ismatu amrina. Karena ini perkara yang akan menjaga seluruh urusan kami. Wa aslih lana dunyana, dan perbaikilah dunia kami. Allati fiha ma'asyuna, yang dunia merupakan tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana, dan perbaiki akhirat kami. Allati fiha ma'aduna, karena akhirat merupakan tempat kami kembali. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, dan jadikanlah kehidupan dunia, dan jadikanlah kehidupan kami merupakan waktu untuk menambah ketaatan-ketaatan kepadamu. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami, akhir kehidupan kami, merupakan yakni istirahatnya kami dari semua keburukan-keburukan yang kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah ruginya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya. Mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa ayyakum. Masya Allah, dunia ini terasa ranum sekali. Hijau. Anda lihat betapa manisnya dunia. Betapa indahnya dunia, betapa ranumnya dunia. Dunia terkadang menjadikan kita ini tertipu. Banyak orang merasa seakan-akan ia hidup di dunia untuk selama-lamanya. Banyak orang, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum, menjadikan dunia seakan-akan suatu kenikmatan yang tak pernah ada habis-habisnya. Dan memang Allah Ta'ala telah mensifati dunia itu adalah sesuatu yang menipu. Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Masya Allah ya akhul Islam. Kesenangan yang menipu itu membuat kita takut. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwasannya kita hidup di dunia tidak akan lama. Kita akan meninggal. Kemudian kita akan dibalut dengan kain kapan. Lalu kemudian kita akan dikuburkan di dalam sebuah tempat yang sempit. Dan kemudian didatangi oleh dua malaikat yang biru dan hitam. Yang berkata, man rabbuk, siapa rabbmu? Ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum. Maka sesungguhnya ya akhi, dunia telah diberikan permisalannya oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya lalu melewati sebuah bangkai seekor anak kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya seraya berkata, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 2 dirham? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mau membelinya, wahai Rasulullah? Kalaupun ia hidup, wahai Rasulullah, kami tidak akan mau membelinya. Kenapa demikian? Karena bangkai ini atau anak kambing ini cacat, putus telinganya. Ikhwatlah Islam azan ya Allah wa iyakum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la dunya ahwan indallah. Dunia itu lebih sangat hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini. Subhanallah, ternyata dunia lebih hina daripada bangkai anak kambing. Subhanallah. Kalau begitu betapa meruginya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Betapa anehnya orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia seakan-akan dunia akan memberikan kekekalan dalam hidupnya. Subhanallah ya akhal Islam, azan ya Allah. Padahal dunia itu, kata Rasulullah, sesuatu yang sangat hina di hadapan Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya tanitazinu indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia itu sama harganya dengan sayap seekor nyamuk, masaqallahul kafira ka'sa, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun satu gelas. Subhanallah. Bayangkan ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyakum. Berarti dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah. Dunia sangat hina sekali. Maka dari itu ya akhi, seorang mukmin adalah yang mengetahui tentang hakikat dunia. Ia tahu bahwasanya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Maka ia berusaha untuk memanage bagaimana dunia tidak menipu. Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Apa kata Imam Mujahid? Kata Imam Mujahid, menipu itu apabila menjadikan kita lalai dari kehidupan akhirat. Adapun ketika dunia itu tidak melalaikan dari kehidupan akhirat, bahkan kita jadikan dunia sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat, maka itu tidak disebut tertipu. Berarti itu bukan kesenangan yang menipu. Na'am Allah. Ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyakum. Dunia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang hulwatun khadirah. Beliau bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Dunia itu sesuatu yang manis dan ranum. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kamu kepada dunia dan khawatirlah dan hati-hatilah kamu terhadap wanita. Kenapa demikian? Fa inna, sesungguhnya kata Rasulullah, fitnah yang pertama kali terjadi pada Banu Israel pada wanita. Akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Dunia memang nikmat, hijau, ranum, menipu. Tapi bagi seorang mukmin dunia itu kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal mal lil 'abdi shalih." Sebaik-baiknya harta itu adalah untuk hamba Allah yang saleh. Ia jadikan harta tersebut untuk apa? Sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat, mencari dan mendulang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kita ya akhi, hidup di dunia, semua yakin bahwasanya kita hidup di dunia tak akan selama-lamanya. Maka apa yang kita persiapkan menuju kehidupan dan kematian kita, apa yang kita persiapkan menuju kehidupan setelah kematian, ini menjadi pemikiran kita bersama ya. Bukankah ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Sementara Rasulullah sedang berbicara, kemudian Rasulullah bertanya, "Tadi siapa yang bertanya tentang hari kiamat?" Beliau bersabda, apa kata Rasulullah? "Mada a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan menuju kehidupan akhirat, menuju hari kiamat? Apa yang kita persiapkan? Selama kita terus menerus ya akhul Islam, azan ya Allah, sibuk dengan dunia, kapan kalau begitu waktu-waktu kita untuk mempersiapkan menuju kehidupan akhirat? Apakah kita tidak tahu bahwa kejayaan Islam ketika kaum muslimin tidak tertipu dengan dunia? Sebaliknya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya kaum muslimin akan ditimpa kehinaan di saat mereka tertipu dengan dunia. Beliau bersabda, "Idza tabaytum bil ina wa akhadtum adnabal baqar." Apabila kalian tabaytum bil ina, berjual beli dengan cara riba, dan kalian mengambil ekor sapi, dan kalian ridho dengan tanaman, apa yang terjadi? Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian, la yanzi'uhu hatta hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata ketika kaum muslimin tertipu oleh dunia, Allah jadikan mereka hina. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana beliau menggambarkan tentang keadaan umat Islam nanti. Kata Rasulullah, yushikul umam antada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat nanti, umat-umat kafir itu akan saling memanggil untuk menyantap kalian. Sebagaimana binatang-binatang kecil itu saling memanggil teman-temannya untuk menyantap sebuah hidangan. Kemudian para sahabat Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, famin qillatina yawma idin. Wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu kita jumlahnya sedikit, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, bal antum kathir. Jumlah kalian itu banyak, kata Rasulullah. Walakin guthaun ka gutha issail. Akan tetapi seperti buih yang dibawa oleh banjir. Taukah anda? Anda lihat bagaimana setelah Jakarta banjir selesai, yang ditinggalkan adalah buih berupa sampah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kaum muslimin nanti seperti buih yang dibawa banjir, tidak mempunyai kualitas walaupun jumlahnya banyak. Subhanallah, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyak. Lalu beliau bersabda, fa walladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Rasulullah, Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Allah akan cabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Dan Allah akan lemparkan penyakit wahan tersebut ke dalam hati-hati kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Musibah. Ketika kaum muslimin telah cinta dunia dan takut mati, di saat itulah kehinaan akan menerpa mereka. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai kaum muslimin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam azan ya Allah ya. Ini sebagai peringatan buat kita. Kenapa demikian? Agar kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Wahai kaum muslimin, bangkitlah. Ingatlah bahwasanya dunia itu tidak akan lama. Kita hidup di dunia paling 60, 70 tahun. Setelah itu kita kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita persiapkan menuju kehidupan nanti? Mari kita berusaha untuk berbekal diri dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ikhwatul Islam, Rasulullah mengatakan, kalau kalian disibukkan dengan jual beli cara inah, yaitu riba, dan kalian tertipu atau terlalu sibuk dengan pertanian dan peternakan, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ya akhi, meninggalkan jihad di sini maksudnya jihad yang dimaksud apa? Apakah jihad itu selamanya harus perang? Tentu tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah tentang kitabul jihad, beliau berkata, jihad itu 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri kita. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang fasik. Yang keempat, jihad melawan orang kafir. Ini adalah merupakan 4 martabat jihad. Yang pertama, jihad melawan diri. Bagaimana caranya? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu berusaha untuk memaksa diri kita menuntut ilmu Allah. Lalu kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut. Kita lawan hawa nafsu kita. Dan ini merupakan dasar jihad. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kemudian yang kedua, jihad melawan syaitan. Syaitan tak akan pernah diam untuk menggoda manusia. Syaitan akan terus-menerus menjadikan dia tertipu oleh dunia. Ya, sebagaimana janji iblis. Ketika iblis berkata, Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan diriku, maka sungguh aku akan halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Ikhwatul Islam, kemudian Iblis berkata, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur, kata Iblis. Ya. Dari arah depan apa maksudnya? Sebagian ulama ada yang menafsirkan, yang dimaksud dengan arah depan dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Yang dimaksud dari arah belakang, yaitu dijadikan ia cinta dunia. Ia menganggap dunia segala-galanya. Ia menganggap ia hidup di dunia saja. Ia tidak akan dibangkitkan. Ia menganggap bahwa dunia ini sesuatu yang kekal. Subhanallah. Adapun dari kanannya dengan syubhat dan dari kirinya dengan syahwat. Ikhwatul Islam azani Allah. Janji Iblis. Maka dari itu jihad melawan syaitan adalah perkara yang penting sekali. Bagaimana caranya? Al-Hafidz mengatakan, jihad melawan syaitan itu hakikatnya dengan apa? Ma'rifatu khutuwati syaitan. Mengenal jalan atau langkah-langkah syaitan. Mengenal langkah-langkah syaitan. Ya akhul Islam azani Allah wa ya. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang fasik. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Yaitu dengan cara mendakwahi mereka. Mengajarkan orang-orang bodoh itu agar mereka kembali kepada Allah. Mengajarkan orang-orang yang banyak berbuat maksiat itu agar mereka mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jihad orang kafir dengan cara memeranginya. Namun itu ada fase-fasenya dan pembahasannya dalam kitab-kitab fikih jihad tentunya. Ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah hakikat kehidupan dunia ya akhi. Berarti kita selama hidup di dunia, kita harus selalu berjihad melawan diri kita. Selama kita hidup di dunia, berarti kita harus terus berjuang. Perjuangan itu tak akan pernah berhenti. Itu agar kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Ya akhwal Islam, kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari tertipu dari dalam kehidupan dunia. Kita mohon kepada Allah ya akhi, agar kita termasuk orang-orang yang menyadari tentang hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya kita hidup di dunia tak akan lama. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan kita tiada lain surga kah atau neraka kah. Maka kewajiban kita berlomba-lomba menuju kepada hal itu. Yaitu kepada surga, kepada sesuatu yang kita dambakan berupa kesenangan yang abadi. Ini saja yang bisa sampaikan. Qulu qawli hadza wa subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
2: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM.
2: Lidzakirina wadzakirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, Radio Hidayah saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin muslimah, senang sekali rasanya kita kembali bersua di kesempatan Jumat hari yang mulia dalam sepekan, hari yang ke-20 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau bertepatan 2 Oktober 2026. Alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu dalam kajian rutin, kajian bersama Mitra Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia yang berpusat di Artivisi Jakarta. Baik, di kesempatan kali ini sudah bersama kita di studio Radio Hidayah FM guru kita, pembimbing kita, Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahman Az-ZMA Fizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab karya dari ya ulama sepuh dari Kota Madinah Nabawiyah, Asy-Syeikh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, dalam lanjutan pembahasan kitab beliau, Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai Ahli Sunnah, berpalemulah sesama kalian. Baik, kaum muslimah, sebelum kita dengarkan nasihat berikutnya dalam kitab ini, kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita, Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahman Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kaifahaluka ya Ustazana?
1: بخير والحمد لله كيف أنت أبونا
0: نعم ونحن بخير أيضا يا أستاذنا
1: حياك الله وبارك الله فيك
0: نعم وبارك الله فيك يا أستاذنا وفيكم بارك الله أيها الإخوة المستمعين والمستمعات langsung saja kita dengarkan awal musyahidin wal musyahidah pendengar radio-radio dakwah dan juga pemirsa televisi-televisi dakwah se-Indonesia ya. Kita dengarkan, ini dia lanjutan nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dalam kitab ini kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahman Az-ZMA Hafizahullah. Kita persilakan. Fala tafadhal masykura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد

taufik dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran membaca kitab para ulama, yang mana kita sedang membaca kitab Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu taala wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin, yaitu kitab Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahlu Sunnah sesama Ahlu Sunnah. Dan pembahasan kita adalah dua pembahasan tambahan yang ditambahkan oleh penulis hafizahullah ta'ala kepada kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah ini. Yang pertama telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu bid'at imtihan an-nas bil askhas. Bid'ah menjadikan orang-orang atau tokoh-tokoh, figur-figur, bisa jadi ahli ilmu atau tulabul ilmi, dijadikan mereka sebagai alat untuk menguji, mengetes, atau menjadikan barometer standar benar atau tidak benarnya orang lain, atau beradanya seseorang di atas kebenaran atau malah keluar dari kebenaran, baik itu dari sisi positifnya, maksudnya pujian-pujian terhadap orang tersebut, sehingga orang yang memujinya dikatakan ahlul haq, atau celaan, orang yang mencelanya dikatakan ahlul batil. Atau dari sisi kedua, yaitu orang tersebut adalah orang yang sesat menurut yang bersangkutan, lalu siapapun yang memujinya dianggap sesat, dan siapapun yang menyesatkannya dianggap di atas kebenaran. Dan ini pembahasan tambahan yang pertama. Dan yang kedua dari dua pembahasan tambahan tersebut adalah, kata penulis hafizahullah ta'ala, At-tahdhiru min fitnati at-tajrihi wat-tabdi' min ba'di ahli sunnati fi hadzal 'asr. Peringatan terhadap fitnah jarah, ya, dan tabdi' sesama ahli sunnah di era sekarang ini. Tajrih adalah menjarah, melukai. Maksud melukai di sini menyebutkan keburukan, aib, kesalahan, membongkar, mengorek-ngorek, lalu disebarkan kesalahan orang lain. Ini tajrih. Menilai seseorang itu salah, menyatakan seseorang itu sesat, menyatakan seseorang itu melakukan kesalahan yang fatal, ini namanya tajrih. Adapun tabdi' bisa jadi imbas dari tajrih, yaitu menghukumi, mengklaim seseorang adalah ahlul bidah. Terjadi sesama ahlu sunnah dengan yang lain dan marak di era sekarang ini. Inilah judul yang kedua, dan kita baca apa yang dijelaskan oleh penulis di bawah judul ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, وَقَرِيبٌ مِنْ بِدْعَةِ امْتِحَانِ النَّاسِ بِالْأَسْخَاصِ. Dan berdekatan dengan bid'ahnya menguji orang dengan orang-orang tertentu, menjadikan barometer standar benar atau tidak benarnya orang dengan figur tokoh dan orang-orang tertentu. Berdekatan dengan bid'ah ini adalah ma hasala fi hadzal zaman, apa yang terjadi di era sekarang ini, min fitnatin atau min minaftitani
berupa terjerumusnya ke dalam fitnah

0: fi'atin qalilatin, sekelompok kecil min ahli sunnah, ya, dari ahli sunnah, bitajrihi ba'di ikhwanihim min ahli sunnati wa tabdi'ihim, dengan tindakan menjarah, dengan tindakan mereka menjarah saudara-saudara mereka sesama ahli sunnah, bahkan menilai ahlul bid'ah, mengklaim, memponis ahlul bid'ah. Ini sama berdekatan dengan fitnah yang pertama, terutama di masa kini atau di akhir-akhir ini, dan itu dilakukan oleh fi'ah qalilah min ahli sunnah, kata beliau hafizahullah ta'ala. Jarah tadi kita sudah jelaskan, yaitu arti letter leg-nya melukai, dari kata jurhun. Maksudnya adalah menyebut-nyebut, mengumbar, menyebarkan kekurangan, aib, kesalahan, kekeliruan orang, lalu imbasnya adalah menghukumi, yaitu menghukum sebagai ahlul bid'ah. Nah, ini marak terjadi sesama ahlu sunnah. وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ, kata penulis melanjutkan, وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ هَجْرٍ وَتَقَاطُعٍ بَيْنَهُمْ وَقَطْعٍ لِطَرِيقِ الْإِفَادَةِ مِنْهُمْ, yang konsekuensinya atau menghasilkan, mewujudkan, menyebabkan terjadinya hajar, memutuskan hubungan, saling tidak menjalin hubungan, berpisah, memisahkan diri, menjauhkan. Ini yang terjadi imbas dari jarah tadi. Ketika seseorang sudah dilukai, dinyatakan bersalah, dikatakan beliau banyak kesalahannya, banyak kesesatannya, selalu dihukumi sebagai ahlul bid'ah, imbasnya atau hasilnya apa? Hasilnya adalah diputuskan hubungan. Itu yang dimaksud dengan hajar. Hajar memutuskan hubungan, meninggalkan, mencampakkan. Kemudian diantaranya juga imbasnya adalah memutuskan jalan dari mengambil faedah dari orang yang bersangkutan. Si A misalnya, ketika sudah diketahui misalnya oleh seseorang bahwa dia melakukan banyak kesalahan, banyak penyimpangan, banyak kekeliruannya, banyak ngawurnya, lalu diklaim dia ahlul bid'ah, tentu imbasnya adalah dia diponis, bisa jadi diponis ahlul bid'ah. Lalu tentu ditahdir, orang-orang dianggap, orang-orang lain diperingatkan darinya. Jangan berguru kepadanya, jangan dekati dia, jangan berbuat baik dengannya. Ini namanya tahdir atau hajar, taqatu', memutuskan hubungan, memboikot orang tersebut dari mengambil faedah, mengambil manfaat dari ahli ilmu karena dianggap sesat, diponis bid'ah, ahli bid'ah. Kemudian juga memutuskan hubungan atau memutuskan faedah yang diambil dari yang bersangkutan. Bila misalnya si A ini yang diponis sesat itu orang yang berilmu, lalu imbasnya tentu orang lain dia diperingatkan, jangan berguru kepadanya, ditahzir orang darinya. Nah, ini dampaknya kata penulis hafizahullahu ta'ala. وَذَلِكَ التَّجْرِيهُ, kata beliau, وَذَلِكَ التَّجْرِيهُ وَالتَّبْدِيعُ مِنْهُ, jarah dan tabdi' yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi atau oleh-oleh orang tersebut, ma yakunu mabniyan ala dhannin, ma yakunu mabniyan ala dhanni ma laysa bibid'atin bid'ata atau bid'ah. Terkadang jarah dan tabdi' itu muncul dari mengklaim, memponis sesuatu bid'ah, ternyata dia bukan bid'ah. Sehingga ketika dianggap ini perbuatan bid'ah, lalu pelakunya otomatis kan diponis mubtadi. Ya, ternyata bila diteliti, ditelaah lagi, diperiksa kembali, ternyata bukan bid'ah. Ini terkadang terjadi yang seperti ini, kata penulis hafizahullah ta'ala. Contoh, dibuatkan olehnya contoh. Wa min amthilati dzalika, di antara perumpamaannya, anna syaikhainil jalilaini Abdul Aziz ibn Baz wa ibn Utsaimin rahimahumullah, bahwa Syekh Ibn Baz dan Ibn Utsaimin rahimahumullah qad aftaya jama'atan bidukhuliha fi amrin ra'ayaha fi amrin ra'aya al-maslahata fi dhalika ad-dukhul. Mereka berdua, Syekh Utsaimin dan Syekh Ibn Baz, mengeluarkan fatwa kepada sebuah kelompok untuk melakukan sesuatu yang mereka berdua menganggap maslahat melakukannya, atau maslahat merupakan maslahat mengerjakan atau memasuki lembaga tertentu misalnya. Ya. Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz rahimahullah memfatwakan kepada kelompok tadi untuk melakukan sesuatu atau memasuki lembaga tertentu, kelompok tersebut. Wa mimman lam yu'jibhum dhalikal mufta bihi tilkal fi'atu al-qalilah. Di antara yang tidak menerima ya fatwa yang disampaikan oleh dua ulama besar tersebut, mereka-mereka yang kelompok-kelompok tadi. Fa'abat tilkal jama'ata bidhalik. Lalu kelompok yang kecil yang sedikit tadi mencela kelompok yang tadi mendapat fatwa dari Syekh Ibn Baz dan Syekh Utsaimin untuk melakukan tindakan tersebut atau memasuki lembaga tertentu. Nah, yang tidak setuju dengan fatwa tadi dan juga tidak setuju dengan masuknya kelompok yang mendapat fatwa dari ulama Ibn Baz dan Syekh Utsaimin tadi, tentu mencela kelompok tadi karena mereka menganggap ini kekeliruan yang besar. Dan mereka tidak melihat atau tidak memandang fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn Baz dan Ibn Utsaimin rahimahumallahu ta'ala. Walam yaqifil amru inda hadal had. Dan ternyata tidak terhenti sampai di situ. Bukan sekedar mencela kelompok yang mendapat fatwa tadi untuk melakukan apa yang mereka lakukan, dan fatwanya dari Ibn Baz dan Ibn Utsaimin rahimahumallah, tidak terhenti sampai hanya mencela. Tetapi bal intaqala al-aibu ila man yata'awan ma'aha bi'ilqahil muhadarat. Bahkan berpindah atau berlanjut pencelaan dari kelompok kecil tadi kepada jamaah yang mendapat fatwa, yang mana intaqala al-aibu ila man yata'awan ma'aha. Ya, mencela juga orang-orang yang bekerja sama dengan kelompok yang dapat fatwa tadi. Ya. Mendapat fatwa dari Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, lalu yang tadi kelompok kecil ini mencela perbuatan tersebut, dan bukan hanya sebatas mencela, siapapun yang bekerja sama dengan jamaah yang mendapat fatwa dari Ibn Baz dan Syekh Utsaimin tadi juga dicela. Siapapun yang bekerja sama, walau dengan menyampaikan kajian, ya, bi'iqa'il muhadarat, wa wasafahu bi'annahu mumayyi'un liman hajis salaf. Syekh yang, atau ahli talibul ilmi yang kerjasama menyampaikan kajian ke jamaah yang mendapat fatwa tersebut, syekhnya bukan jamaahnya, talibul ilmi yang menyampaikan kajian itu juga dianggap mumayyi'. Ya, artinya mumayyi' ini tidak jelas sikapnya. Ya, tidak jelas sikapnya. Ma'a anna hadaini syaikhainil jalilaini kana yulqiyanil muhadarat ala tilkal jama'ah an tariqil hadith. Malah Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin di samping memberikan fatwa untuk melakukan sesuatu yang tadi dianggap salah, ya, mereka juga menyampaikan kajian melalui telepon ke jamaah tadi. Berarti kalau talibul ilmi yang menyampaikan kajian langsung itu dianggap tidak jelas sikapnya atau mumayyi', Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin bagaimana? Mereka juga menyampaikan kajian di sana walau dengan secara tidak langsung, tetapi melalui telepon, kata Syekh Abdul Muhsin Hafizahullahu Ta'ala. Jadi mungkin jelasnya saya berikan perumpamaan. Ada jamaah tertentu, lembaga bisa jadi, kita anggap dia A. Kemudian lembaga A ini mendapat fatwa dari Syekh Ibn Baz dan Syekh Utsaimin untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi masuk ke parlemen misalnya, contohnya. Atau yang lainnya. Karena mereka melihat ada maslahat. Lalu si B yang diceritakan di sini yang sibuk dengan jarah dan tabdi', karena menganggap si kelompok A ini menyimpang, ya, dengan tindakan tersebut sehingga mentahdir, menghujat, mencela kelompok atau jamaah A tadi. Dan bukan hanya sekadar menghujat jamaah A ini, si C, seorang talibul ilmi yang biasa menyampaikan kajian misalnya, ada pelajaran-pelajaran, kajian-kajian banyak, lalu si C ini diminta untuk menyampaikan dars kajian muhadarat di jamaah si A. Dan si C ini nanti akan mendapat imbas pula dari si B. Dianggap si C ini mumayyi', tidak punya sikap, ya, melempem, tidak punya ketegasan, samar-samar, ya. Karena mereka, si C ini kerjasama dengan kelompok A yang telah melakukan kekeliruan, melakukan kesesatan, penyimpangan yang fatal. Sementara yang dianggap penyimpangan tadi adalah hasil dari fatwa yang disampaikan oleh dua ulama besar tersebut. Dan mungkin pertanyaan, kalau seandainya si C yang menyampaikan kajian di tempat si jamaah A ini dianggap mumayyi', samar-samar dan tidak punya sikap, lalu Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Ibn Baz yang juga menyampaikan kajian tetapi melalui hatif di kelompok A, di jamaah A ini juga, ya, apakah dia juga mumayyi' atau bagaimana? Ini mungkin yang dimaksud oleh Syekh Abdul Muhsin Hafizahullahu Ta'ala. Kita lanjut. Ini salah satu contoh. Bisa jadi perkaranya tidak sampai ke bid'ah. Ya. Bisa jadi itu memang kesalahan. Atau toh bukan kesalahan. Karena hasil keputusan yang diambil dari fatwa disampaikan oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Utsaimin. Dan terjadi tahdir-tahdiran, memutuskan hubungan, menghujat si B, menghujat kelompok A tadi, dan bahkan siapapun yang berhubungan dengan kelompok A ini, itu dianggap menyalahi dan mumayyi'. Ya. Kata beliau, wa min dhalika aidan, di antara yang contoh yang lain, husulut tahdir min huduri durusi syakhsin, munculnya mentahdir, memperingatkan orang dari hadir ke pelajaran atau kajian-kajian seseorang. Ya. Jangan hadir ke majelis si fulan. Kenapa? Li'annahu la yatakallam fi la yatakallamu fi fulanil fulani aw al jama'atil fulaniyah. Kenapa tidak boleh hadir di kajian si fulan itu? Karena dia tidak punya sikap terhadap seseorang. Dia tidak bisa mengatakan, tidak berani mengatakan si fulan itu sesat misalnya. Si fulan itu mubtadi. Tidak mengucapkan itu lantaran dia tidak tidak menghujat seseorang yang dianggap oleh mereka adalah sesat atau kelompok tertentu, ditahzirlah orang untuk hadir di majelis beliau ini. Saya contohkan lagi dengan perumpamaan tadi. Si A punya kajian yang banyak, kajian rutin. Dan dia dituntut untuk bersikap kepada si B atau kelompok jamaah si C misalnya. Karena dianggap si B, si C ini telah menyimpang. Si A dituntut untuk menyatakan sikap. Yaitu bahwa si B dan si C ini, kelompok C ini, lembaga C ini sesat. Ternyata si A tidak mengeluarkan atau tidak ada kata-kata apapun. Dia hanya menyampaikan kajian ilmu, menyebarkan ilmu. Maka kelompok yang menghujat tadi, misalnya D ini memperingatkan orang, jangan kalian hadir di pelajaran atau kajiannya si A. Alasannya apa? Kata si D ini, alasannya karena dia tidak menentukan sikap terhadap B dan C. Yang diinginkan bahwa si A ini harus mengatakan B dan C ini ahlul bid'ah, kelompok sesat. Ternyata dia tidak keluarkan itu. Akhirnya orang tidak dibenarkan untuk hadir di kajian si A. Ini contoh sederhana. Ya. Waqad tawalla kibra dzalika syakhsun min talamizi, kata Syekh penulisnya. Dan yang peran besar diambil tindakan yang seperti ini oleh seseorang dari murid saya di kulliyati syari'ah bil jami' al-islamiyah, di kuliah syariah di Universitas Islam Madinah, kata penulis. Takharraja minha lulus beliau di tahun 1395 1396, kata beliau. Wa kana tartibuhu ar-rabi' ba'da al-mi'ah min duf'atihi al-balik adaduhum 119 khirrijan. Dan dia nomor urut 104 dari 119 lulusan ketika itu, kata beliau. Wa huwa ghairu ma'rufin bil istighali bil ilmi, dan dia tidak terkenal menyibukkan diri dengan ilmu. Wa la a'rifu lahu durusan ilmiyatan musajjalah, dan saya tidak tahu dia punya kajian-kajian ilmiah yang terekam. Wa la mu'allafan fil ilmi saghiran wala kabiran, dan dia tidak punya karya tulis dalam ilmu ini kecil maupun besar, kata penulis. Wa jullu bidha'atihi at-tajrih wa at-tabdi' wa at-tahdhir min kathirin min ahli sunnah. Kesibukannya atau modalnya yang terbesar adalah menyibukkan diri dengan menjarah dan memponis bid'ah dan memperingatkan banyak orang dari ahli sunnah, memperingatkan orang dari beberapa ahli sunnah. La yablugh hadzal jarihu ka'ba ba'di man jarahahum likasrati naf'ihim fi durusihim wa muhadaratihim wa mu'allifatihim. Yang mana yang menjarah ini tidaklah sampai derajatnya ini, mungkin sangat luar biasa tegasnya Syekh dalam mengingkari tindakan tersebut, tidak sampai ke mata kaki sebagian yang telah dihujat olehnya, karena yang dihujat tersebut, yang dijarah itu sangat banyak manfaatnya, pelajaran-pelajaran dan kajian-kajian yang tersebar, karya-karyanya juga banyak. Wala yantahil ajabu idza sami'a aqilun syaritan lahu yahwi tasjilan limukalamatin hatifiyatin tawilatin bainal Madinah wal Jazair. Dan tidak sampai keheranan sampai di situ ketika terdengar tidak idza sami'al aqilun, ketika ada orang yang berakal mendengar kaset yang terkandung di dalamnya rekaman teleponnya antara Madinah dengan Jazair. Akala fiha al-mas'ul luhuma kathir min ahli sunnah. Yang ditanya dalam telepon tersebut memakan daging sangat banyak dari ahli sunnah. Maksudnya menyebutkan keburukan-keburukan orang. Maksudnya itu adalah ghibah misalnya. wada'a fiha as-sa'il ma lahu bi ghairi haq. Yang bertanya pun mengeluarkan harta yang tidak ada baiknya. Wa qad zada 'adad al-mas'ul anhum fi hadha asy-syarid 'ala 30 syakhsan. Ditanya 30 orang dan jawabannya itu tadi. Masih panjang ya uraian dari penulis. Mungkin karena waktu kita sangat terbatas, kita hentikan dahulu, cukupkan sampai di situ. Dan masih boleh urai jelaskan tentang adanya sebagian yang sibuk dengan mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang dan bahkan dari ahlu sunnah, dari orang-orang yang sangat banyak manfaat kepada umat ini. Dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak menghasilkan manfaat dan justru memunculkan mudarat terhadap umat ini. Wallahu ta'ala waliyut taufiq.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait lanjutan pembahasan kitab Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para ahlus sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian ahlus sunnah. Baik, Masya Allah. Nasihat yang begitu menyentuh ya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah ulama sepuh ya. Beliau juga adalah ayahanda dari guru kita Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Taib, sudah kita dengarkan tadi, sudah dibacakan oleh guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah. Kini kita akan angkat pertanyaan dari Antum. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan berlemah lembut sesama ahlu sunnah ini ya. Taib, 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444 untuk nomor Radio Hidayah. Dan bagi Anda pendengar radio dakwah lainnya atau pemirsa televisi dakwah lainnya, silakan dihubungi adminnya. Insya Allah nanti adminnya akan meneruskan ke meja siar kami di Pekanbaru. Kita angkat penelpon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu.
1: Dengan siapa ini, Umu?
2: Hamba Allah Pekanbaru.
1: Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu.
2: Tentang sholat witir nih, Ustaz.
0: Iya.
2: Kan 3 ayat tuh ditetapkan sepertinya ya Ustaz ya, Sabihi sama Al-Kafirun dan Tikakul.
0: 3 surat.
2: Iya, kan kayak gitu terus Ustadz didengar gitu kan.
0: Iya.
2: Kalau kita mengambil satu rakaat witir, apakah harus 3 kul aja yang kita baca? Karena itu kan apa ketiga gitu di apanya, di sholat witir itu.
0: Iya.
2: Bagaimana tuh Ustadz, apa boleh bebas kita membaca apanya gitu ayatnya? Atau Al-Kafirun atau surat yang lain-lainnya gitu Ustaz.
0: Ya.
2: Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan langsung saya. Ya.
0: Terima kasih untuk Ibu pendengar Radio Hidayah yang mengajukan pertanyaan tentang bacaan di sholat witir. Yang perlu dicatat bahwa tidak ada penetapan untuk bacaan sholat witir ini dalam makna sebagai kemestian. Yaitu misalnya harus dibaca dan tidak boleh dibaca surat-surat yang lain. Adapun yang ditanyakan tentang 3 surat tadi, Al-Ikhlas dengan Al-Mu'awwidzatani, Qul a'udzu birabbil falaqi dan Qul a'udzu birabbin nas, ini hanya sebatas sunnah. Ya, sunnah dianjurkan untuk membaca. Dan di witirnya Nabi SAW bukan 3 surat itu saja, justru Nabi SAW membaca di rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian di rakaat kedua adalah Al-Kafirun, ya, kemudian di yang ketiganya adalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, berarti bukan hanya tiga kul tadi, tiga surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatani yang disunnahkan untuk dibaca di tiga rakaat witir. Jadi itu yang perlu dicatat, bahwa tidak ada kemestian untuk membaca tiga surat tersebut pada tiga rakaat salat witir di malam hari. Ada lagi yang lain yang ada tuntunannya, yaitu Al-A'la, Al-Kafirun, dan juga Al-Ikhlas itu sendiri. Dan boleh membaca tiga surat yang tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga Al-Nas. Yang kedua, bila ibu misalnya rutinkan membaca dalam tiga rakaat witir itu tiga surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas, lalu bila mana salat witirnya tidak lagi tiga rakaat tetapi hanya satu rakaat, bolehkah membaca tiga surat tersebut? Ya boleh, silakan ibu membaca, tetapi dipisahkan dengan bismillah, karena ini tidak bersatu ya. Jangan seakan-akan tiga surat itu jadi satu surat. Setelah selesai Al-Ikhlas, kemudian ibu melanjutkan tanpa ada jedah yang menunjukkan terpisahnya kedua surat tersebut. Dan bila dipisahkan juga dengan bismillah, ini mungkin lebih utama. Jadi boleh dibaca tiga surat itu dalam satu rakaat witir, dan bahkan juga boleh lebih dari itu. Bila hendak membaca empat surat misalnya dalam satu rakaat, tapi dengan catatan terpisah dengan jedah diam, saktah, atau dengan membaca bismillah sebagai pemisah antara surat dengan surat. Jadi tidak mesti dibaca. Walaupun dirutinkan, tidak mengapa membaca tiga surat tersebut. Dan bila sholatnya, sholat witirnya satu rakaat seperti yang tadi ditanyakan, maka boleh dibaca ketiga-tiga surat tersebut dengan catatan yang tadi, dan boleh membaca satu surat saja, dan boleh juga membaca surat yang lain. Di rakaat witir boleh membaca, di witir yang satu rakaat itu membaca Al-Duha, Al-Asyarah, At-Tin, Al-Bayyinah, Al-Balad, Al-Fajr, Al-Ghashiyah, dan yang lain-lainnya. Wabillahi taufik.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Demikian untuk pertanyaan Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, sudah dikirim kembali pertanyaan yang sebelumnya Ustaz ya. Ini adalah pembahasan terkait ini pertanyaannya terkait dengan pembahasan kita. Baik, Ibu hamba Allah di Sulsel. Nah, ini hamba Allah, Ibu hamba Allah di Sulsel. Mohon nasihatnya Ustaz, dengan adanya perpecahan majelis taklim ibu-ibu hanya karena adanya percekcokan antara pengurus dengan donatur tentang tempat kajian yang dipindahkan dari rumah beliau ke masjid. Nah, sehingga kini ada dua kajian yang berdekatan antara rumah donatur dengan masjid yang sudah rampung dibangun. Namun mereka tidak mau pindah dengan dalil bahwa wanita itu lebih baik tinggal di rumah dan akan jadi fitnah jika sering kajian ke masjid, mengingat kajian kami 5 kali sepekan dengan tema yang berbeda-beda, mulai kajian akidah sampai tahsin Al-Quran. Dan kini mereka tetap mengaji di rumah dan melontarkan bahwa kami tidak bermahlat salaf dan memboikot donasi. Qadarullah, mohon nasihatnya Pak Ustaz, dari Ibu hamba Allah di Sulawesi Selatan.
0: Allah Ustaz, ya. Tentu sebagaimana diketahui oleh setiap muslim bahwa kita disuruh untuk bersatu, ya, disuruh untuk bersatu dan dilarang dari berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an, agama Allah. Ya. Dan janganlah berpecah-pecah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dari perpecahan. Menjelaskan dampak dari buruknya perpecahan. Ya. Jadi bila diminta nasihat, maka berusahalah pengurus dua pengajian yang tadi, yang awalnya satu, untuk mengintrospeksi muraqabatullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya membuat atau menghasilkan mudarat terhadap agama ini dengan hal-hal yang sama sekali tidak menyampaikan kepada tingkat yang tadi saling tahzir. Bila kenyataannya adalah kajian yang awalnya di rumah bagi akhwat, dan yang menyampaikan kajian bisa jadi adalah wanita, maka seperti yang disampaikan tadi, mungkin lebih baik di rumah tersebut bila memungkinkan. Misalnya yang hadir tetap cukup untuk ada di rumah tersebut dan tidak berlebih. Maksudnya tidak kekurangan tempat. Ya, tidak kekurangan tempat. Karena bertambahnya mungkin yang hadir sehingga dikhawatirkan tidak cukup, ternyata masih cukup, maka melanjutkan kajian di rumah, menurut hemat saya lebih utama bagi wanita. Bila memang rumah tersebut memang disiapkan untuk kajian. Apalagi yang menyampaikannya adalah ustazah atau ahli agama yang juga dari kaum hawa, dari wanita, akhwat. Maka tentu lebih baik di rumah untuk menyampaikan kajian. Bila ternyata tempat itu tidak memungkinkan lagi menampung dan tidak bisa diperbesar, dipindahkan ke masjid karena maslahat ini, maka saya rasa ya, pindah ke masjid itu juga ada baiknya. Karena bila tidak ada tempat solusi yang lain kecuali di masjid, maka pindah ke masjid untuk kemaslahatan kehadiran akhwat-akhwat yang ingin hadir, tetapi dengan catatan tetap menjaga adab-adab. Ya, memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta oleh wanita-wanita sahabat melalui utusan mereka jadwal pengajian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan kajiannya di salah satu rumah wanita Ansar. Memang itu yang tadi saya sampaikan lebih utama. Tetapi kalau seandainya rumah tadi tidak lagi memungkinkan menampung jumlah jemaah atau akhwat yang hadir, maka dan kemudian tidak ada solusi untuk pindah ke tempat yang lain atau untuk memperluas tempat kajian yang pertama, maka memindahkan ke masjid juga tidak sebuah kesalahan, karena adanya maslahat untuk bisa menampung akhwat-akhwat yang akan ikut hadir di majelis tersebut, dan bukan justru terjadi klaim-mengklaimnya dan memutuskan hubungan, saling benci-membenci, tahdir-mentahdir. Ini harus introspeksi niat dan berupaya untuk mempersatukan kembali niat dan hati sesama kaum muslimin. Bila kajiannya itu saja, kajiannya kitabnya sama, yang menyampaikan juga sama, materinya juga tidak berbeda, kenapa mesti harus berpecah sebegitunya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali hati akhwat saya di sana sehingga mencari mana yang paling besar maslahatnya dan minta nasihat kepada ustaz-ustaz di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang diridhai olehnya. Wallahu taala waliyut taufik.
1: Baik, masyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bertanya tadi ya, Umahat sudah dijawab dengan hati-hati oleh Ustaz. Baik, harap difahami jawaban dan nasihat dari Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah berikan mengkabulkan doa dari Ustaz ya untuk Antunda. Baik, kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, 08117530000 dan 08117545444. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abu.
1: Masya Allah. Ibu hamba Allah, pendengar setia Radio Hidayah.
3: Iya, betul, Abu.
1: Iya. Apa kabar, Ibu?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat di usia 80-an ini, Bu, ya?
3: Sudah hampir 82.
1: Sudah hampir 82, Alhamdulillah. Sehat walafiat. Semoga ibadahnya mudah. Silakan, Ibu, langsung saya pertanyaannya ke Ustaz.
3: Iya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.
3: Saya mau tanya ini, Ustaz. Ada yang mengatakan orang sholat tidak boleh menggulung tangan baju. Tidak boleh mengikat rambut. Itu untuk pria aja atau untuk wanita sekalian, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan langsung saya, Ustaz.
0: Ya. larangan menggulung rambut dan melipat pakaian ketika sholat yang saya ingat sekarang ini berlaku untuk semua laki-laki dan perempuan. Karena hadisnya mutlak. Dan apa yang berlaku untuk laki-laki tentu tidak akan terlepas dari perempuan selama tidak ada hadis atau dalil yang mengkhususkan. Jadi berlaku untuk laki-laki perempuan. Dengan tentunya melipat lengan baju. Dan yang kedua, bahwa larangan tersebut hukumnya makruh. Kata para ulama, larangan itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kemudian, bila tentu pakaian yang dilipat itu bagi perempuan ya, tentu di dalam lengan bajunya yang sudah berada di dalam pakaian sholatnya. Di dalam pakaian sholatnya. Kalau laki-laki kan aurat atau ya aurat dalam sholatnya itu kan antara pusat dengan lutut yang harus tertutup. Maksud saya ketika mereka melipat lengannya pun sehingga tersingkap sebagian dari lengannya hanya melakukan perkara yang makruh. Dan wanita tadi bila melipat lengan baju yang di dalam mukenanya atau di dalam pakaian sholatnya itu juga melakukan perkara yang makruh. Lain halnya kalau dia melipatnya dan dia memakai pakaian yang dalam, tidak mukena, tidak ada telekungnya. Ada sebagiannya wanita muslimah itu sholat dengan pakaiannya lalu dilipatnya lengan bajunya sehingga tersingkap auratnya. Lengannya terbuka dan ini membuka aurat yang mesti ditutup dalam sholat. Ini bukan sekedar makruh. Ini juga membatalkan sholatnya karena tidak menutup aurat. Ini perlu diingat ya. Karena memang tadi hukumnya berlaku untuk laki-laki perempuan. Dan hukumnya adalah sebatas makruh. Dan tentu yang perlu diingat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini jika seandainya lengan baju yang lebar itu misalnya menutup pakaian badannya sehingga tertutup auratnya ketika sholat. Tapi kalau dilipatnya ternyata terbuka sebagian dari lengannya, ini membatalkan sholatnya karena tidak menutup aurat. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh jawaban yang disampaikan oleh Ustaz ya. Baik Ibu hamba Allah di Pekanbaru dan kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sepertinya sudah cukup ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan dan kita akan dengarkan ikhtitam atau sedikit tambahan nasihat atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari materi yang disampaikan oleh Ustaz di awal tadi. Tafadhol masykura ya Ustazana.
0: Iya. Akhi, ukhti, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pembahasan yang terakhir yang ditutup oleh penulis, pembahasan tentang rifqan al-sunnah wal-jamaah, itu sebagaimana di awal, di pertemuan yang lalu disebutkan bahwa dua pembahasan itu adalah tulisan yang ada di kitab yang lain, tetapi beliau pandang sangat tepat untuk dimuat kembali di kitab ini karena berhubungan dengan rifqan ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua tadi adalah sibuknya sebagian menjarah dan mentabdih, yaitu menyebut-nyebut, mencari-cari kesalahan orang, dikumpulkan bahkan dari rekaman ceramah yang sudah lama atau catatan tulisan-tulisan yang sudah lama untuk mencari, menggali apa saja kesalahannya lalu disebarkan, diungkapkan bahwa beliau ini sesat, beliau ini menyimpang, beliau ini ahlul bid'ah. Setelah diketahui, dicari-cari kesalahan-kesalahan ini adalah perkara yang beberapa waktu yang lalu banyak terjadi dan ini yang membuat Syekh penulis Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala menyampaikan nasihat ini, bahkan menceritakan seseorang yang tadi mungkin sebagian mendengar bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin menurut dia tidak pantas, tapi ini sudah merupakan nasihat dari beliau. Jangan sampai terjadi hal yang sama pada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun, membimbing, memberikan kita petunjuk untuk berada di atas jalan yang lurus, di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala waliyut taufik.
1: Tayyib, jazakallahu khairan. Sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala yang sudah menuntaskan perjumpaan kita di Jumat pagi ini menjelang siang waktu Indonesia Barat. Dan kamu sudah belum simak, demikian kita sudah selesai dari pembahasan atau pembacaan kita Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah sesama antum, sesama kita ya, sama kalian. Dan kamu sudah belum simak, semoga pembacaan kitab ini juga mengalirkan pahala bagi sang penulis atau yang menasihati kita ini, yaitu ulama sepuh dari kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Dan kamu simak, kita akan lanjutkan dan kami kembalikan ke studio masing-masing. Kami akan kembali ke frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah Pekanbaru. Jazakumullah khair untuk semuanya, pemirsa televisi dakwah, pendengar radio dakwah, dan juga kru serta admin radio dan televisi masing-masing. Kami dari Radio Hidayah FM Pekanbaru mengucapkan jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang.

So, faqad lagha. Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhtubu wa yaquluna fihi qawlan syadida. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi SAW. Di antaranya, 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat.
6: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat. dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalaata wattaba'us syahawaat fasawfa yalqa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله القرآن الكريم adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kitalah dia. Kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak, ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya berpedomankan kepada Al-Quran. Rugilah orang-orang yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu. Dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu. Sengaja dia belakangi pedoman itu. Dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut. Lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya. Karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran
untuk selalu mengejar akhirat. Anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Dan di antara larangan-larangan Al-Quran adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu akan sirna dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma 'indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi dan selamanya. Yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan, dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih, apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 itu juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang. Diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu. Tapi kekal abadi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna tidak akan mereka pilih. Yang mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi. 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah. Akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia dibanding akhirat? Dunia yang sedikit dan itu sirna dan semu dibandingkan akhirat yang demikian hebat dan dia kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat

mengejar dunia. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu hai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar akhirat dan jangan sampai kita ditipu oleh dunia sehingga hilanglah aksi mengejar akhirat tersebut. Terlena kita dengan mengejar dunia, terlena kita dengan mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu, Al-Khatib tahu, dan sidang Jumat semuanya tahu, dunia sebesar apapun kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Mustahil ada orang yang bisa bertahan selamanya dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, ketika kita tahu itu akan kita tinggalkan, akankah kita korbankan akhirat? Akankah kita korbankan akhirat untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud untuk mengejar dunia. Hilang waktu, habis kesempatan untuk bermunajat, mengangkat tangan ke langit dan bertanya dan berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Semuanya tidak ada waktu dikarenakan sibuk mengejar dunia. Kalaulah dunia itu ada di tangan kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia dalam tangan kita? Toh pada dasarnya manusia tidak membutuhkan dunia ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mawas agar senantiasa kita berusaha untuk mendidik jiwa kita senantiasa mengingat akhirat. Dunia memang tidak boleh dilupakan, akan tapi dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dunia tidak boleh dilupakan, namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ha'ulai yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman taqila. Mereka kata Allah, dan jangan sampai kita masuk ke dalam kata-kata mereka ini, karena ayat berikut ini adalah celaan. Mereka kata Allah mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu, dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain, orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Raihlah, kejarlah dan gapailah kampung akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kamu lisan, kejar akhirat dengan lisanmu. Allah berikan kepadamu mata, kejar akhirat dengan matamu.

Allah berikan kepadamu harta, kejar akhirat dengan hartamu. Allah berikan kepadamu kedudukan, kejar akhirat dengan kedudukan itu. Kejarlah dan raihlah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di permukaan bumi. Allah memuji orang yang mengejar akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Semua itu untuk mendidik jiwa kita agar kita senantiasa beramal dan mencita-citakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya. Terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya. Dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabbnya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsanih وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا معاشر المسلمين sidang Jumat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu itu sama dengan hitungan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. 50 tahun di permukaan bumi. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit. 1 jam 1/4. Itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah ketika aku rakus dengan dunia dalam 1 jam 12 menit ini? Lalu aku lupakan akhirat. Apa nasibku nanti di hari ketika aku akan menghadap kepada Allah? Apa nasibku di saat aku harus terlalu sibuk untuk mengurus harta, untuk mengurus tahta, mengurus rumah tangga, dan segala perhiasan dunia. Lalu aku lupa menyiapkan pahala-pahala salat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala zakat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala infak dan aku telah memberikan kepadamu kenikmatan. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu mata. Untuk apa mata itu kau gunakan? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki. Kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau kita lupa mempersiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan, karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita, persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u ala qamisihi bidamin

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. وقال الذي اشتراه من مصر

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

Saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir.

Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wala

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, "Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan."

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

0: من الحزن فهو كظيم.
1: Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fata

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia, Yusuf, menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik."

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia, Yakub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.

dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ

Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصصهم

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang mendakwahkan ilmu. Kini poin yang keempat, kewajiban yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi. Sabar di dalam menghadapi gangguan di dalam dakwah. Dakwah itu wazifatur rusul. Maknanya adalah tugas pokok para rasul yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya dari kalangan para ulama, para duat, para mubalig, para asatid. Apabila dulu para rasul alaihimussalatu wassalam menerima gangguan dari umat yang didakwahinya, penentangan dengan berbagai macam bentuk, bahkan ada yang dibunuh dan mati, ada yang diusir, minimalnya dicaci maki, hanya karena dakwah, bukan karena keburukan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul tersebut, hanya karena dakwah. Mereka dicela, mereka dibuli, mereka dihina, mereka disakiti fisik dan psikis, diusir, bahkan ada yang dibunuh. Maka wajib bagi setiap yang menyampaikan risalah Allah untuk bersabar terhadap seluruh gangguan tadi. Apa makna sabar? As-sabru habsun nafsi ala ta'atillah wa habsuha an ma'siyatillah wa habsuha an tasakhut fi aqdarillah. Sabar adalah menahan diri untuk tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, menahan diri untuk tetap istiqamah dalam menjauhi maksiat kepada Allah, dan menahan diri untuk tetap istiqamah di atas takdir-takdir yang buruk. Tidak merasa putus asa, tidak merasa patah arang, tidak merasakan kejengkelan terhadap apa yang Allah takdirkan untuknya. Dia tetap giat dalam dakwah, istiqamah di dalam dakwah walaupun disakiti. Karena gangguan, bulian kepada para da'i yang mengajak kepada kebaikan sudah merupakan sunnatullah sejak zaman baheula mula. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 34, Walaqad kudzibat rusulu min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Kata Allah, sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Tapi mereka bersabar atas kedustaan atau pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya, dan mereka disakiti sampai datang pertolongan kami. Tak ada seorang pun Nabi kecuali ditentang, kecuali disakiti, kecuali didustakan, kecuali dihina, dicaci, dimaki, diusir, bahkan diperangi, bahkan dibunuh. Setiap kali lebih dahsyat gangguan yang teralami oleh seorang dai, berarti semakin dekat kepada pertolongan. Cuma ada cumanya. Kebanyakan orang memahami pertolongan yang Allah turunkan kepada si dai adalah pertolongan untuk pribadi si dai semata-mata. Dan diturunkan selama si dai masih hidup. Ini keliru, salah. Karena kadang-kadang atau seringkali pertolongan Allah itu datang setelah si dai-nya mati. Setelah Rasul yang diutus itu wafat, meninggal. Ketika matinya, pertolongan tidak datang, ketika hidupnya pertolongan itu tidak datang, setelah matinya baru pertolongan itu datang dan kesuksesan dakwah si dai terlihat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk setelah mati banyak orang yang beriman. Banyak orang yang mengikuti ajaran yang didakwahkannya. Maka keberhasilan dakwah seorang dai tidak dilihat seberapa banyak pengikutnya. Mungkin banyak makin sukses, tidak. Ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Pengikut. Lihat Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Hampir 1000 tahun berdakwah, cuma 13 orang yang ikut. Apa beliau gagal? Enggak, tak ada yang gagal. Ada yang hanya 1-2 orang pengikut, ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Sebagaimana hadis Nabi SAW, uridat alaiya umamu mangkana qablakum. Ditampakkan kepadaku umat-umat sebelum kalian zaman baheula. Ada seorang Nabi yang diikuti hanya oleh Ar-Ruhat. Ar-Ruhat itu bilangan 3-9 orang. Ada seorang Nabi yang hanya diikuti oleh 2 orang. Bahkan ada seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut sedikit pun. 1 orang pun. Apakah Nabi itu gagal di dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak memiliki pengikut? Enggak. Mereka tetap sukses. Allah tak pernah salah memilih orang yang diutusnya. Karena apa? Karena kesuksesan bukan dilihat banyak sedikitnya pengikut. Tapi seistiqomah apa ini Nabi, ini Rasul dalam mendakwahkan risalah Allah Azza wa Jalla. Ingat kasus gulam yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Kata Allah, kutila ashabul ukhdud, celaka ashabul ukhdud. Ukhdud itu parit, tapi isinya bukan air tapi api. Ceritanya tentang seorang raja punya tukang sihir yang sudah tua dan dia ingin mewariskan sihirnya sebelum kematiannya. Diminta seorang anak muda yang cerdas, dipilihlah seorang pemuda namanya Gulam. Bukan nama sih, Gulam itu pemuda. Lalu belajarlah pemuda ini ke tukang sihir. Pulang balik setiap hari ke rumahnya. Suatu saat di jalan sepulang belajar sihir, ketemu rahib di sebuah tempat lagi ibadah. Akhirnya istirahat, dapat wejangan dari rahib. dapat nasihat, dapat pelajaran. Ternyata bertolak belakang dengan ajaran tukang sihir. Tukang sihir mengajarkan syirik, rahib mengajarkan tauhid. Terus, tapi tertarik dengan ajaran rahib. Pendek cerita, bingung si gulam ini. Mana yang benar, rahib apa sihir? Suatu saat ketika dia lewat sebuah jalan, orang-orang berkerumun, gak berani jalan. Ternyata di tengah jalan ada binatang melata yang besar. Orang-orang takut. Kata gulam, ya Allah, hari ini aku akan bisa tahu siapa yang benar. Kalau yang benar itu ajan rahib, maka dengan batu yang aku lempar ini, bunuhlah binatang itu. Lalu dia menyebut nama Allah, bismillah, dilempar binatang itu dan mati. Berarti benarlah ajaran rahib, salahlah ajaran tukang sihir. Kejadian itu viral. Ada seorang pemuda masuk bisa membunuh binatang besar hanya dengan satu lemparan. Akhirnya terkenal dan akhirnya orang yang dianggap sakti mandraguna itu dianggap bisa mengobati penyakit. Datang berobat. Kata gulam, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Kamu sembahlah Allah, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan penyakitmu. Maka semua orang itu beriman kepada Allah, berdoa dan sembuh. Terus akhirnya tambah terkenal ka celuk, ka awun-awun, ka koncara, ka jana pria. Viral bahasa ayana. Sampailah berita ini kepada penasihat raja yang buta. Dia mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dia datang dengan membawa emas yang banyak ini. Kalau kamu bisa menyembuhkan saya, emas ini untuk kamu. Kata si gulam, saya gak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Berimanlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Ternyata dia mau meneruti beriman dan sembuh. Begitu besoknya tiba di kerajaan seperti biasa, raja kaget. Loh, kok kamu bisa melek sekarang? Siapa yang menyembuhkan kamu? Allah. Siapa Allah itu? Allah itu pencipta langit dan bumi sesembah. Emangnya ada sesembahan lain selain saya? Karena si raja ini disembah oleh rakyatnya. Maka kata si penasihat ini, sembahan kita adalah Allah. Sembahan kita, sembahan aku, kamu. Akhirnya orang ini ditangkap. Tetap istiqamah. Ajaran siapa ini? Akhirnya gak mau betus sampai disiksa. Karena memang diamanati, jangan bilang-bilang dari gulam. Akhirnya gak tahan dengan siksaan. Disebut ya gulam. Gawak tadi tewak atau. Dari mana ajaran kamu? Betul. Sebab si rahib bilang kalau ada apa-apa jangan sebut saya. Disiksa gak tahan. Betul si rahib. Gawak ditewak deh itu. Kalau kamu tidak meninggalkan sembahanmu, tidak mau menyembah saya, maka kamu akan dihukum. Dihukum digergaji dari atas sampai ke bawah. Si rahib tetap istiqomah, akhirnya digergaji di hadapan gulam dan orang tersebut. Si buta ya. Akhirnya si buta juga sama dibunuh dengan cara seperti itu. Istiqomah di atas keimanan. Tinggal gulam. Lalu raja menyuruh para tentaranya, bawa ini gulam ke atas gunung, ke puncak gunung. Paksa agar dia meninggalkan agamanya. Kalau enggak, lempar dari atas gunung. Dibawa. Sampai di gunung, gulam berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bimasyita. Ya doanya nih. Kalau kita kepepet, baca doain. Allahumma kfinihim bimasyita. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Apa yang terjadi? Berguncang itu gunung, akhirnya para tentara berjatuhan, semuanya mati. Gulamnya selamat. Setelah itu, gulam bukan kabur, datang lagi ke raja. Tahu mau dibunuh, bukannya kabur, datang lagi. Si raja menyuruh lagi pasukan marinir. Kalau tadi mungkin pasukan apa, infanteri mungkin. Ini marinir angkatan laut. Bawa ke tengah lautan, paksa supaya keluar dari agamanya. Kalau tidak, ceburkan ke laut. Dibawa ke tengah lautan. Kembali berdoa, Allahumma kfinihim bimasyita. Berguncang lagi itu perahu, semuanya nyebur ke laut kecuali gulam. Mati semua. Gulam kembali ke raja. Si raja bingung, gimana cara membunuh kamu? Pendek cerita, kalau kamu membunuh aku, kumpulkan semua orang. Ikat aku di batang pohon kurma. Siapkan panah dan anak panahnya. Sebelum melepaskan anak panah, ucapkan secara keras, Bismillahirrabbilghulam. Akhirnya diikuti, dikumpulkan orang-orang suruh nonton. Nih hukuman bagi orang yang subversif ini, menentang kepada raja. Nih, diikat, disiapkan panah, dengan keras berkata, Bismillahirrabbilghulam. Lesur. Itu anak panah dilepaskan dan tepat nancap di dada gulam, mati. Boga lalakona mati, itu serunya. Orang-orang melihat apa yang terjadi, semua orang beriman. Mereka menyatakan, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Rabb gulam. Ini yang sangat ditakuti oleh raja selama ini. Kenapa gulam dibunuh? Agar ajarannya tidak menyebar gitu. Tapi itu yang ditakuti, itu yang terjadi. Ternyata semua orang beriman. Panik raja. Disuruh penggawanya untuk membuat parit yang panjang. Lalu diisi dengan kayu bakar, lalu dinyalakan oleh api. Siapa yang tetap beriman kepada Rabb gulam, coba terjun ke api tersebut. Semua terjun. Gak ada takut-takutnya. Sampai ada satu kasus, seorang ibu memiliki bayi yang masih merah. Mau terjun, ini kasihan si bayi ini. Masih belum tahu apa-apa, tetuah terdosa. Ragu dia. Ini bayi ngomong. Dan ini tercatat sebagai salah satu bayi yang bisa bicara. Selain ada 3 bayi lain. Dengan ini yang saya tahu 4. Mungkin ada yang lain, mungkin. Wallahu'ala. Pertama Nabi Isa. Kedua anak Jurej. Bukan anak Jurej kata. Anak seorang pelacur yang memfitnah Jurej dia kan. Dengar cerita ya. Ketiga anaknya siapa? Masyitoh. Penyisir. Pembantu Fir'aun. Dan yang keempat ini. Si bayi ngomong, Isbir ya ummah. Fa inna lakil jannah. Sabarlah engkau wahai ummi, karena bagimu surga. Setelah begitu terjun ke api. Nah inilah yang dimaksud dengan ayat kutila ashabul ukhdud an-nari dzaqil waqud. Celaka ashabul ukhdud, maksudnya si raja dan penggawanya yang membuat parit dinyalakan api untuk dibakar. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita lihat para ulama ketika menganalisa kisah gulam ini, gulamnya mati. Tapi misi yang diembannya sukses, yaitu mengimankan banyak orang. Dia mati dengan kematiannya, orang-orang semua beriman. Sampai mengatakan, amanna birabbil gulam. Dia sabar di dalam menghadapi penderitaan, disiksa oleh raja. Mau dibunuh, sampai akhirnya dia menjadi tumbal bagi keberhasilan dakwahnya. Dia rela mati Asal semua orang beriman. Dan itu yang terjadi. Ini sukses. Sukses dalam dakwah, menyebarnya dakwah itu. Bukan keberuntungan duniawi yang dirasakan oleh si dai, bukan. Tujuan dakwah menyebarkan agama. Kalau agama tersebar, sukses. Tujuan dakwah bukan memperkaya diri si dai, bukan membuat diri si dai diagung-agung, dihormat, bukan membuat diri si dai itu kaya raya. Bukan, bukan itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu apa? Menyebarkan tauhid, agama ini ke banyak mungkin orang. Kalau itu tersebar, sukses dia walaupun dirinya mati. Adapun kalau umpamanya seorang dai menjadi kaya raya dengan dakwahnya, terkenal, diagungkan, tapi umat malah bukan tertuntun kepada ajaran yang didakwahkan, malah tertipu dengan dakwahnya, menggiring opini bahwa dakwah ini untuk memperkaya orang. Dakwah ini untuk meraih keuntungan dunia bagi si dai. Makanya banyak orang yang terinspirasi anak-anaknya biar jadi ustadz, biar jadi dai, biar terkenal kaya raya aja tuh. Kan gitunya. Sampai kan pernah ada pemilihan dai cilik, ya, hadiahnya ini, si jurinya ada yang pernah, nanti nak kalau kamu jadi dai terkenal, jangan mahal-mahal ya tarifnya, kan gitunya. Karena sudah diopinikan, dibentuk opini itu untuk bisnis, untuk keuntungan pribadi. Ini gagal total. Ini lihat, para nabi menyatakan, ma as'aluk la as'alukum ajran in ajriya illa Allahi Rabbil Alamin. Aku tidak minta bayaran kepada kalian sedikit pun. Bayaranku itu, balasanku hanya dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga dakwah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul dahulu, tidak menyulitkan orang-orang yang didakwahinya. Amtas aluhum ajran fahum min maghramim muthqalun. Apakah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka menjadi terberatkan dan menjadi gorim, nganjuk ke hutang demi terselenggaranya dakwah gitu. Sehingga ada kesan kalau mengundang Ustaz Anu, wah biaya itu harus puluhan juta. Oi. Sehingga memberatkan. Ada satu kelompok ikhwan dari luar kota pernah ke Selasau curhat. Jadi kalau menyelenggarakan dakwah Ustaz selalu tekor. Biayanya besar, beres kajian, hutang ke sana kemari. Ini enggak boleh. Amtas aluhum ajran fahum mim magramim utsqalun. Apakah engkau meminta upah kepada mereka sehingga mereka menjadi berhutang dan terberatkan? Ini enggak boleh. Prinsip dakwah enggak boleh memberatkan si dai. Si mad'u, orang yang didakwahi. Para nabi zaman dahulu begitu. Karena tugas atau visi misi dakwah menyebarkan agama, bukan untuk kepentingan pribadi si dai. Maka gulam sukses dakwahnya. Dia mati tapi orang-orang semuanya beriman. Sampai menyatakan amanna bi rabbil gulam. Kami semua beriman kepada Rabbnya gulam. Maka berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, walaysa an-nasru mukhtassan bi ayyi yunsarul insan fi hayatihi wa yara athara da'watihi qad tahaqqaqa bal an-nasru yakunu walau kana ba'da mautihi bi ayyaj'ala Allahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdhan bihi wa tamassukan bihi. Kata beliau, pertolongan Allah tidak khusus turun dalam bentuk ditolongnya si dai semasa hidupnya. Terus dia melihat dampak dari dakwahnya selama hidupnya. Enggak. Tapi kadang-kadang pertolongan dari Allah turun setelah kematian si dai. dalam bentuk Allah menjadikan hati makhluk, hati manusia menjadi menerima terhadap isi dakwah yang disampaikan oleh si dai, berpegang teguh kepada ajaran yang disampaikan kepada si dai. Wa in kana mayitan, wa in kana tidayat mayitan, walaupun si dainya mati. Jadi si dainya selama dakwahnya disakiti terus, diganggu terus, dibuli, dimaki, dihina, bahkan dilempari, dibunuh, seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Nabi Muhammad SAW sampai berdarah-darah, dilempar batu, besi, kayu, dicaci maki, sudah enggak aneh itu. Disebut, diberi gelar-gelar buruk yang makna gelar itu bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya dari Nabi SAW. Sebelum diangkat jadi Nabi, beliau dikenal sebagai orang yang jujur, sampai disebut dengan sebutan Al-Amin. Setelah jadi Nabi mendakwahkan Tauhid, disebut pendusta. Kan gitu? Disebut tukang syair, disebut tukang sihir, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab. Sebutan-sebutan yang macam-macam sudah ditujukan. Itu manusia terbaik. Yang kata orang Cimahinya, itu ayat cawaden. Naon cawaden anak Nabi SAW. Tapi karena dakwah dicawad. Kita banyak cawaden anak. Naon cawaden. Banyak apa? Aibnya, celaknya, kekurangannya. Mau selamat dari lisan manusia, jangan berharap dengan dakwah bisa dipuji oleh banyak orang. Selamat dari celaan, dengan dakwah siap dimaki, siap dicaci, siap dibuli, siap difitnah, siap dihinakan. Harus siap. Apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi? Fa'ala daniyah. Fa'ala da'iyah ayyakuna sabirun ala da'watihi mustamiran fiha, sabirun ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla, sabirun ala ma yata'arradu da'watahu, sabirun ala ma ya'taridu wa huwa min aminal adha, wa ma hum rusul alaih salatu wassalam alaihim udhu bil qawli wa bil fi'li. Wajib setiap da'i untuk sabar di dalam dakwahnya. Terus istiqomah di atas dakwahnya. Sabar di dalam menghadapi seluruh gangguan godaan.

Semua nabi seperti itu. Tapi inilah yang memang menjadi sunnatullah. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Siapa yang mengkondisikan manusia untuk menentang dakwah para nabi, para rasul? Allah. Allah yang bikin. Siapa yang menyiapkan musuh-musuh untuk para nabi dan para duat? Allah yang menyiapkan. Nih, surah Al-Furqan 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami akan jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang durhaka. Para ahli maksiat, para ahli dosa-dosa besar itu akan menjadi penentang dan musuh para dai di setiap tempat, di setiap zaman. Kadang-kadang tidak hanya manusia, bangsa jin juga ada. Emang enggak ada gitu jin yang tersinggung dengan dakwah Ustaz? Banyak. Mereka ikut berkolaborasi dengan orang-orang kafir dan durhaka untuk memusuhi, menentang dakwah para nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayyatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan sebagai setiap nabi musuh-musuh dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Jin ada yang beriman, ada yang menentang. Manusia juga begitu, ada yang menentang, ada juga yang beriman. Maka wajib setiap dai untuk menghadapi semua itu dengan kesabaran. Coba lihat apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 23 plus 24. Ada isyarat di sana. Siapa yang mengimani Quran, mengamalkannya, mendakwahkannya, siap-siap bersabar. Lihat, Allah berfirman. Al-Insan ayat 23. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Lihat ayat berikutnya. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kamu dalam menerapkan hukum Rabbmu yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Setelah Allah menjelaskan kami turunkan Al-Quran, lalu Allah katakan, sabar kamu dalam menjalankan, mengamalkan, mendakwahkan isi Al-Quran ini. Ketika mengomentari ayat ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi hadza isyaratun ila anna kulla man qama bi hadzal Qur'an fala budda ayyanalahu ma yanulu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabr. Di dalam ayat ini ada isyarat setiap orang yang menegakkan Al-Qur'an dalam dirinya dan masyarakatnya, dia akan mengalami kejadian-kejadian yang membutuhkan kesabaran. Antum sekarang melihat para duat, para dai sekarang ini kelihatan mulus-mulus saja. Tapi tidak tahu di balik itu. Coba generasi awal dari para ustadz, para dai yang awal di Indonesia mendakwahkan dakwah salaf yang hak ini. Rata-rata hampir semua dai pernah mengalami pengusiran dari apa? Kampungnya masing-masing. Ada yang berhasil diusir, pindah. Ada yang tidak. Tetap istiqomah dan tetap menetap di sana tanpa menghentikan dakwahnya. Walaupun ada juga yang pengecut, ada tuh. Dia tinggal di sebuah tempat yang menjadi markas musuh dakwahnya. Gak mau akhirnya dia belok tuh. Memuji-muji mereka. Oh, dipuji lagi sama mereka. Lalu disebut salafi taubat. Para murtad itu. Ada yang kayak begitu. Ya. Itu yang jubun, yang penakut, yang pengecut, yang tidak sabar, tidak istiqomah di dalam dakwahnya. Ya. Nah, jadi ayat ini mengisyaratkan

0: Setiap orang yang menegakkan Quran siap-siap bersabar. Dia akan mengalami berapa kejadian yang mengharuskan dia bersabar. Lihat apa yang dilakukan dan dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam, disakiti oleh umatnya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergap kamu, ya, membunuh kamu atau mengusir kamu, mereka buat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nabi sampai terusir dari Mekah ke Madinah, terbut kembali. Tak mustahil peristiwa nasib seperti teralami juga oleh banyak pelanjutnya. Nah, tapi ketika beliau disakiti sampai berdarah-darah, dilempar oleh batu, oleh besi, oleh potongan-potongan kayu, apa yang terucap keluar dari mulutnya? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku, karena mereka gak tahu, gak dendam beliau. Datang malaikat penjaga gunung kan. Ya Muhammad, Allah mengutusku kepada engkau untuk melaksanakan perintah apapun yang engkau suruh kepada. Kalau engkau mau, aku akan angkat dua gunung ini, aku timpakan kepada mereka. Kan gitu. Ditawari itu. Coba kalau Nabi alaihi salatu wasallam pendendam, ratakan kan gitunya. Gaskeun lah hajar kan gitu. Tapi beliau mah bukan untuk melampiaskan kepuasan hati, enggak yang dipikir bagaimana agar ajaran Allah ini bisa diterima. Sampai beliau menyatakan kalau mereka tidak mau beriman, arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah. Aku berharap dari tulang-tulang sulbi mereka lahir anak-anak turunan yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Generasi tuanya biarkan, kalau mereka tetap menentang nanti akan mati, tapi anak turunannya kelak akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi. Ya, berdasarkan hal itu maka berkata Syekh Al-Utsaimin, fa'ala da'iyah ayyakuna sabiran muhtasiba. Setiap da'i itu wajib sabar dan ihtisab, mengharapkan pahala. Ingat, di dalam penderitaan di atas dakwah itu terutama ya fisik ya psikis, tapi psikis jauh lebih berat. Fisik paling cuma capek. Capeknya bukan dengan capek lari, beda lah capek lari dengan capek ngaji begini. Duduk sejam, dua jam gitu ya. Waktu ngajinya tidak terasa, pas beresnya, aduh sangkeng, drek, drek, drek, drek gitu kan. Lungsek karena badan. Kalau apalagi sehari sampai dua, tiga kali. Ada fisik tapi gak seberapa, tapi psikis. Dicaci, dibully, dimaki, diancam segala macam, dikata-katai. Kalau itu mah sudah terbiasa disenyumin saja ya. Kadang masalah muncul di luar masalah yang berkaitan dengan dakwah. Ya, masalah keluarga, masalah muamalah dengan tetangga, masalah ekonomi, semuanya itu rongrong kehidupan si da'i. Kehidupan pokoknya, masalah pokoknya, masalah dakwah. Itu yang jadi curahan pikirannya. Tapi masalah muncul di luar masalah-masalah dakwah, memperberat. Secara psikis berat, secara fisik tidak seberat secara psikis. Bagaimana menghadapinya? Senyumin. Itulah yang membuat dosa-dosa kita gugur diampuni. Itulah yang membuat pahala dari Allah tercurah dengan jumlah yang tidak terkira. innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Itulah yang membuat kemuliaan seorang dai terangkat dunia sampai akhirat. Wajib sabar. Kuncinya satu, sabar. Sehebat apapun badai, hujan, angin, dordar gelap gitunya, angin topan, puting, beliung, segala macam diterbangkan. Itu hanya sebentar. Hujan gak pernah seharian, jarang seharian gitu ya. Apa yang terjadi setelah hujan beres? Langit kembali cerah. Udara segar. Kadang pelangi muncul menghiasi keindahan alam dan pandangan kita, ya. Kemudian suasana hati juga menjadi lebih nyaman daripada sebelumnya. Jadi seusai badai berlalu, langit kembali membiru. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Wasabru thalathatu aqsam. Sabar ini ada tiga jenis. Bersabarlah kita di dalam ketiga jenis ini. Pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan. Maknanya istiqomah. Continue terus taat. Walaupun godaan untuk berhenti dari ketaatan itu besar loh. Coba umpamai kita ingin ngaji hadir. Ada halangan untuk ngaji ke sini? Banyak. Halangan internal, eksternal. Internal banyak kepentingan nih. Mending ngaji, mending hang out. Mending ngaji, mending ketemuan reuni. Mending ngaji, mending jalan-jalan, mending senang-senang. Kalau akhwat mah, mending ngaji, mending drakor. Para ABG kayak gitu ya. Mending sinetron lagi seru-serunya lu. Saya gak tahu sinetron sekarang. Tapi zaman dahulu ada satu. Bukan sinetron namanya, telenovela. Zaman baheula ya. Siapa? Mercedes siapa namanya? Kalau ada itu, wah semua emak-emak di mana-mana. Ngaji juga libur tuh. Kan siang waktu itu ya. Ada pengajian emak-emak siang hari jam 10, jam 11. Libur karena ada si Mercy tadi. Siapa? Mercy. Kenal kan kejamanan? Nah kayak gitu. Itu benturan kepentingan tuh. Belum eksternal ya. Hambatan dari keluarga, hambatan pekerjaan, hambatan cuaca, hujan, mendung, tiris, dan segala macam gitu. Kalau gak sabar bisa berhenti ngaji itu. Tahajud butuh kesabaran. Karena godaan bangun malam luar biasa banyaknya. Ngantuk, capek, lelah, dingin, apalagi musim hujan seperti ini. Untuk saum Senin Kamis, aduh luar biasa anunya, apa namanya, gangguannya. Aduh, besok mangkaning ada acara kuliner, mau ada yang traktir, kambing bakar, ada susuguh nasi montong, aduh macam-macam. Lebar kalau saum, kan gitunya. Banyak godaan. Sabar di dalam menghadapi semua itu dengan tetap kontinu di atas ketaatan, itulah sabar. Yang pertama, kalau gak sabar bisa berhenti dari ketaatan. Kedua, sabar an maharimillah. Dalam menjauhi semua yang Allah haramkan. Menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Ingat, setiap dosa, maksiat, apa yang Allah haramkan, itu mengandung unsur kesenangan. Dan ada candu, sekali nyoba, dedeyen. Lebih dahsyat godaannya daripada si montong. Si montong mah sekali dedeyen tapi kan enak, sudah gak mau lagi. Seminggu kemudian mau lagi itu memang. Tapi ini mah sekali coba ingin terus. Kalau bisa gak berhenti gitu. Godaannya banyak. Internal ataupun eksternal. Kalau gak sabar di dalam menghadapi godaan bisa terjerumus kembali ke dalam dosa. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan artinya istiqomah dalam menjauhi semua dosa, keburukan dan kemaksiatan. Ini sabar yang kedua. Dan sabar yang ketiga, sabrun ala aqdarillah. Sabar ketika menghadapi takdir Allah yang buruk tapi. Takdir Allah yang buruk itu musibah, bala, semua kanyeri kaperi, penderitaan yang kita alami. Apapun bentuknya, fisik ataupun psikis. Sabar dalam menghadapi itu adalah menahan diri, menahan mulut atau perbuatan dari semua ucapan dan perilaku yang haram dikatakan, dilakukan ketika menerima musibah. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan mengalahkan, menyalahkan Allahnya. Allah nakia-kia teing nasib teh, kurang kumaha atau abdi teh, kan gitunya. Tahajud osok, saum Senin Kamis osok, baca Quran odoj, ngaji terus-terusan, tapi nah atuh nasib teh meni kieu-kieu teuing, nyalahkeun Allah itu enggak boleh, haram. Atau ketika ada orang yang kita cintai atau yang menjadi penanggung jawab kita meninggal, orang tuanya, ayahnya, tulang punggung, lalu mengatakan, wah sengsara kita, celaka kita, kita bakal sengsara kalau si bapak sudah mati, enggak boleh. Nanti diaminkan oleh para malaikat, ya. Tapi katakan perkataan-perkataan yang baik, yang menunjukkan optimisme di dalam hidup ini, ya. Tahan diri kita. Makanya ketika para ulama mendefinisikan sabar, sabar itu habsun nafsi, menahan diri dari keluhan, menahan lisan dari ucapan yang diharamkan, menahan anggota badan dari melakukan apa yang Allah haramkan untuk dilakukan ketika menerima musibah. Tidak gogoleran, nolongseran, jejeritan, teriak-teriak histeris, tidak begitu. Tidak juga menjambak-jambak rambut sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, menampar-nampar, mencakar-cakar, nonjokan tembok. Tidak begitu, itu sabar. Menahan diri dari semuanya itu, ya. Sabar dalam ketiga hal ini itulah sabar yang hakiki. Dan inilah yang Allah janjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Itu yang pertama. Kedua, sabar ini orang yang mengamalkannya akan memperoleh banyak keuntungan lahir batin dunia akhirat. Di antaranya sabar itu mengundang turunnya rahmat, turunnya hidayah, dan turunnya solawat dari Allah. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Lihat apa kata Allah di ayat berikutnya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan dapat salawat dari Allah. Wa rahmah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang yang akan mendapat hidayah. Orang yang sabar diberi rahmat, hidayah dan salawat dari Allah Azza wa Jalla. Tak heran orang seperti dicintai. Inna Allah wallahu yuhibbus sabir. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar disertai oleh Allah. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Menyertai di sini adalah menolong, membantu, menjaga, melindungi dan memudahkan semua urusannya. Kalau dia kesulitan ekonomi, Allah akan gampangkan rezekinya. Kalau dia punya masalah, Allah akan berikan solusi. Kalau dia punya urusan, Allah permudah urusan. Itu pertolongan Allah, kebersamaan Allah bagi orang yang sabar. Karena sabar salah satu wujud nyata dari ketakwaan. Dan Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Salah satu wujud ketakwaan itu sabar. Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Di ayat berikutnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah semua urusannya tuh. Inilah yang dimaksud, innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dan banyak lagi janji-janji yang pasti yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Di dunia, apalagi di akhirat. Baru di dunia saja sudah sangat menggiurkan. Inilah keuntungan orang-orang yang sabar, maka wajib bagi setiap kita untuk bersabar. Sabar dalam melakukan 4 kewajiban yang sudah diterangkan. Pertama, sabar dalam belajar, menuntut ilmu, ya. Kalau enggak sabar bisa berhenti itu belajarnya. Kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu. Ini sabar dalam ketaatan, ya. Ketiga, sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Sebab dakwah itu banyak tantangannya. Ini sebelum disakiti itu. Ada haroream, ada banyak kepentingan yang lain. Akhirnya udah berhenti dakwah, mending bisnis we. Dengan berdakwah mah pemasukan kurang. Mending bisnis. Bisa berhenti itu, kan gitu. Sabar konti. Dan yang keempat, sabar ketika menerima gangguan. Gangguan setelah dakwah. Dicaci, dimaki, dibuli, dihina yang kayak begini. Kadang-kadang disakiti secara fisik. Kadang-kadang siap-siap diusir sebagaimana dialami oleh para nabi, para ulama, dan beberapa duat kita. Kalau tidak ada kesabaran, dia akan berhenti di tengah jalan. Bisa banting setir, berhenti dari ustadz, berhenti dari dakwah, dan berubah atau berpindah, beralih profesi menjadi seorang pengusaha atau bisnismen. Disebutnya mantan ustadz. Sudah pensiun dari keustadannya dan dakwahnya, ya. Dan itu buruk bagi dia, ya. Inilah penjelasan kita tentang sabar di dalam mengalami gangguan di atas dakwah. Cukup dulu ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Cuma tanya Ustaz, bagaimana Ustaz, sikap kita dalam rangka bersabar ketika para ustaz-ustaz yang kita ambil ilmunya Ustaz itu dicaci maki atau dihina-hina di media sosial Ustaz? Apa kita diam saja atau kita ikut membela kehormatan beliau gitu kan ya? Karena banyak sekali Ustaz sekarang itu di media sosial ustaz-ustaz yang kita ambil ilmunya Ustaz dibuat meme-meme dengan gambar-gambar yang tidak senonoh saat atau digelar-gelari dengan gelar-gelar yang buruk dan sebagainya saat atau kadang-kadang manhaj ini saat juga dihina-hina saat dengan teman-teman kita yang di luar manhaj saat. Baik, terima kasih.
0: Baik, barakallahu fik. Iya, ini realita kenyataan. Ustaz-ustaz kita banyak dicaci dimaki, bukan karena keburukan akhlaknya. Tapi karena gak setuju aja dengan isi dakwahnya. Kadang hinaan itu dalam bentuk dibuatkannya karikatur, meme-meme yang buruk kayak gitu ya. Apa sikap kita? Pertama, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Jangan membalas dengan cacian dan makian lagi. Jangan membuat lagi karikatur meme-meme yang seperti yang mereka bikin. Tunjukkan akhlak ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Kedua, nasihati mereka. Kasih ayat-ayat dan hadis-hadis. Bahwa apa yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan ayat. Kutip ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khaira minhum. Wala, terus di kalimat berikutnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Kutip hadis bahwa seorang muslim bukanlah pencela dan pelaknat. Siapa yang mencela orang lain, begini. Cari dalil-dalil hadis tentang hal itu, ingatkan dengan cara yang baik. Bahwa itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Doakan ustaznya sabar ya ustaz. Ustaz dosanya gugur dengan cacian dan makian tersebut. Dosa ustaz itu ditransfer kepada si yang mencaci, yang memaki tersebut. Terus cacian tersebut melahirkan pahala, kemuliaan, dunia akhirat di mata Allah SWT. Terus doakan hibur ustaznya. Di media sosial biar kebaca oleh si pencaci dan si pemaki tadi. Nah, kutip ayat wailul likulli humazatil lumaza. Jadi celaka bagi setiap pencela, ya. Kutip ayat-ayat itu. Coba ingatkan. Apakah Anda tidak merasa melanggar ayat ini, melanggar hadis ini dan seterusnya? Apa kesalahan ustaz? Apakah hanya berbeda atau tidak setuju kepada pendapatnya layak dia dicaci? Cacian itu tidak pernah kamu lakukan kepada para pemabuk, para pezina, para koruptor gitu. Cacian kepada ustaz biasanya lebih dahsyat dibanding caci maki kepada para pelaku maksiat. Jadi boleh dibela dan didoakan, boleh diingatkan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai apalagi guru kamu tuh begini, wah, jadi akhirnya saling mencela guru orang lain, gak boleh ya. Jadi kondisikan suasana dialog komentar di media sosial menjadi yang nyaman, saling mendoakan kebaikan, saling menasihati, dan bebas dari cacian dan makian. Kalau tuh ada orang yang kekeh tambah gitu, kita cukup mendoakan, sudah disampaikan cukup doakan, sudah jangan dilayani. Semakin dilayani semakin membesar. Ibarat api itu dibanjur sama bensin. Itu yang mereka harapkan ya. Gak perlu membalas cacian. Boleh mengklarifikasi, kalau itu fitnahan diklarifikasi dengan bahasa yang santun. Boleh diingatkan, ini ayat yang melarang mencaci. Ini hadis yang melarang mencaci, bahkan mengancam dengan azab. Doakan ustaz sabar ya, mengalami hinaan seperti ini. Dosa ustaz gugur, pahala bertambah, kemuliaannya meningkat, dan seterusnya ya. Wallahu'alam bisawab. Ada lagi?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan Endang dari Ciberem Ustaz. Semoga Ustaz ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha, Ustaz. Sabar sesaat itu lebih baik dan isinya. Pertanyaannya apakah ini sahih dan mohon penjelasan dari sabar sesaat itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada hadis yang menyatakan bahwa as-sabru sa'atan khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa sabar sesaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah ini dalil hadis sahih ataukah tidak? Taib. Ini ada hadis yang nadanya seperti itu. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa sabru sa'atin khairu minad dunya wa ma fiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Lalu beliau menyatakan hadithun hasanun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Dan ini maknanya adalah pahala dari kesabaran itu akan abadi. Sedangkan dunia dan isinya akan binasa, akan rusak. Dan isi dari hadis ini benar. Bahwa kesabaran lebih baik daripada dunia dan isinya. Demikian juga syukur yang dilakukan oleh manusia lebih baik daripada dunia dan isinya. Sehingga Nabi SAW menyatakan apabila di tangan seorang tergenggam semua kekuasaan dan harta langit dan bumi, lalu dengan semua itu dia mengatakan alhamdulillah sebagai ucapan rasa syukur, niscaya ucapan alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Karena Allah menyatakan semua yang ada di dunia ini fana, wal baqiyati sholihat khairun indallah. Sedangkan keabadian amal soleh itu lebih baik di sisi Allah. Pahala dari ucapan alhamdulillahnya itu terus abadi sampai kiamat. Adapun dunia dan isinya hancur dengan kiamat. Kalau kiamat masih lama, kita lebih duluan mati, iya enggak? Berapa tahun usia kita? Dunia isi dan isinya tergenggam dalam tangan kita, mati. Udah enggak bisa lagi ternikmati. Wallahu a'lam. Ustaz Afan mau bertanya, apakah anak boleh mengambil ilmu dari Ummu Fulan? Di sini disebut. Saya kenal Ummu Fulan, tapi enggak tahu kapasitas ilmunya. Apa dikenal ustadzah atau bukan? Wallahu a'lam. Muamalah dengan beliau bagus, boleh-boleh saja. Bagus. Tapi kalau ngaji gimana? Saya enggak tahu apakah ngajar ngaji apa tidak, belum pernah saya dengar ya. Wallahu a'lam. Sudah dulu ya sampai sini, sudah hampir 6:30, cukup. Insya Allah kita akan lanjut kajian ini di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, "Sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya." Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, "Sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya." Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
3: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
3: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
3: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي

0: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ardha, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore satu kali.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد sore hari yang indah. Namun keindahan sore hari tentunya kita berusaha untuk menghiasinya dengan amalan saleh. Sore hari, sebuah waktu yang mulia. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu sore. Waktu asar, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sebagian ulama tafsir menafsirkan kata wal asri artinya demi waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar, menunjukkan akan keagungan waktu ini. Ini menunjukkan bahwa waktu asar adalah waktu yang mulia akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Sebutkan dalam hadis juga yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, thalathatun la yukallimuhumullah. Ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dan Allah pun tidak akan mensucikan mereka. Di antaranya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kata Rasulullah, rajulun bayi'a rajulan fi waqtil asri. Seseorang yang berjual beli dengan orang lain di waktu asar. Fahalafa kadiban, lalu ia bersumpah dengan dusta. Maka orang yang bersumpah dusta di waktu asar, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang yang berdusta di waktu asar tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya akhi, kerugian yang sangat rugi ketika waktu sore kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau bahkan dosa. Karena waktu sore adalah waktu yang mulia, terlebih hari Jumat sore. Hari Jumat sore adalah hari yang mulia sekali. Di mana hari Jumat sore itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan hari Jumat sore itu adalah merupakan waktu yang diijabah padanya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jum'ah la sa'ah." Sesungguhnya di hari Jumat itu ada suatu saat, "La yusadifuha 'abdun mu'min wa huwa yusalli." Tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang berdoa padanya, "Illa stajaballahu lahu." Kecuali pasti Allah akan ijabah doanya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ia adalah di akhir waktu sore hari Jumat. Berarti ini menunjukkan akhi bahwa waktu asar, waktu sore itu waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu para sahabat memandang waktu sore lebih utama dibandingkan waktu paginya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah mula'anah ketika seorang suami melihat istrinya berzina namun ia tidak mempunyai saksi. Maka pada waktu itu disyariatkan untuk mula'anah, saling melaknat. Dan para ulama bersepakat bahwa pelaksanaan acara-acara li'an itu adanya di waktu sore. Kenapa demikian? Kenapa acara li'an sering melaknat antara suami dan istri ketika suami menuduh istrinya berzina ternyata di waktu sore? Karena kata para ulama, bersumpah dusta di waktu sore dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu sore untuk bersyukur kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu sore? Tentunya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita memperbanyak zikir, terutama zikir di waktu petang. Adalah Rasulullah SAW mengucapkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fin nar wa adhabin fil qabr. Doa yang agung sekali yang Rasulullah lantunkan di waktu sore. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kami telah masuk di waktu sore. Dan di waktu sore itu kerajaan pun tetap milik Allah. Dan ia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada sekutu baginya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepada Engkau kebaikan di waktu sore ini dan kebaikan setelahnya. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari keburukan waktu sore ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabb, aku mohon kepada Engkau, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan usia tua yang buruk. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah. Di waktu sore, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah begitu indahnya. Maka dari itu, ya akal Islam, gunakan waktu sore untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terkadang kita lihat banyak orang berjalan ke sana kemari, berjalan tak ada manfaatnya, melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin maksiat. Di waktu sore justru waktu yang mulia. Dan kaidah mengatakan bahwa amalan apabila bertepatan dengan waktu mulia, maka amalan di waktu itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dosa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan, bisa mengisi waktu-waktu kita dengan lebih bermanfaat. Di waktu pagi kita, kita buka dengan ketaatan. Di waktu sore kita, kita pun gunakan dengan ketaatan sehingga kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wallahu ghafurur rahim.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT. Bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf. Dia mengatakan, "Ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas." Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
2: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
3: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
5: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim, termurka.

0: manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
1: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa Taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda impakan kecuali harta itu, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi bakhil, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini, ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat, termasuk kita, "Qul amantu billahi thumma staqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Sesungguhnya orang yang berkata, "Tuhanku Allah," kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, "أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا." Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunnat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Nammam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menunjukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: serulah manusia ke jalan Rabbimu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbimu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
3: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum."
4: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, "Innama tunsaruna bidu'afaikum."
3: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
4: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. Seperti Abu Dzar al-Ghifari. seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
3: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
4: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tetapi juga orang yang lemah.
3: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul jaa al-haqq wa zahaqal baathil innal baathila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: خاسرون.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. saudaraku seiman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawatussalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotaliman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensiklopedia Nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ya khotaliman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di akhir kajian nanti, jika ada waktunya, kita akan buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-000 atau di 0811-754-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, kota liman azanillah wa iyakum, bagi sahabat di daerah juga yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811-7545-444 melalui SMS ataupun WhatsApp. Baik sahabat ide, dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di sore hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halukum Ustaz?
3: Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka?
2: Alhamdulillah bi khair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotaliman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senang tiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk sore hari ini kita akan memasuki subjudul baru kita di bahasan kitab Durusun Yaumiyah, yakni bersegera melakukan kebaikan. Ya, di bab bersegera melakukan kebaikan. Baik, langsung saja kepada Ustaz kami persilakan. Falitafaddal masyurura.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan muslimat mendengar radio hidayah di mana saja berada, memerhati kajian kita pada sore hari ini, hafizakum Allah taala wa ra'akum, alhamdulillah wa syukrulillah jalla fi'ula. Kita memperbanyak bersyukur dan memuji Allah. Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita, ya, memberikan kehidupan untuk kita semakin memperbanyak kebaikan untuk tabungan pahala di akhirat. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada petang Jumat pada hari ini 2 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kita melanjutkan bahasan kita Skolopedi Nasihat di dalam kitab Ad-Durrul Muntaqah Minal Kalimatil Mulqah Durusun Yaumiyah, karangan Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyqawi hafizahullah taala. Dan kita membawa atau mengambil judul yang baru dari Skolopedi Nasihat kita, dan ini pertemuan kita yang pertama, yaitu Al-Musara'atu Ilal Khairat, yaitu bersegera melakukan kebaikan. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asyqawi hafizahullah taala, sebagaimana biasa dimulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, segala puji kita berikan hanya kepada Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersaksi dengan persaksian yang benar bahwa tiada yang berhak untuk diibadati di alam semesta ini kecuali hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kepadanya. Dan juga bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah. Dia adalah manusia biasa seperti juga manusia yang lain. Dan juga dia Rasulullah. Dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ikuti. Wa ba'd, adapun bahasan kita adalah fa innahu yanbaghi lil mu'mini ayyusari'a fil khairati wal umru qasirun wal ajalu qaribun. Beliau memulai dengan mukaddimah nasihat kepada kita semua sesuai dengan judulnya, bersegera melakukan kebaikan. Maka setiap mukmin mesti dan sudah seharusnya untuk bersegera, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Kebaikan itu bahkan sangat banyak sekali. Kenapa? Karena ada dua poin yang besar yang harus kita selalu ingat. Kenapa harus bersegera? Pertama, karena al-umru qasirun. Umur manusia itu pendek. Umur kita, terkhusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ummah mustajabah yang menjawab dakwah Nabi dan mereka adalah orang Islam, atau ummah dakwah selain dari orang Islam dan mereka adalah umat Muhammad dalam arti didakwahi mereka kepada Islam. Semua umat Muhammad sallallahu umurnya pendek, ya, singkat, tidak lama hidup di dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW yang selalu kita dengarkan hadisnya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilu ma yajuzu dhalika. Umur umatku standarnya, kata Nabi SAW dan sabda Nabi, pasti. Tidak ada orang yang bisa menentukan dan mengetahui berapa umurnya hidup di dunia ini. Tapi ini standar umum, bukan ditentukan jumlah nominal baku satu, tidak. Tapi kata Nabi SAW, umur umatku di antara 60 sampai 70. Kebanyakannya itu yang mayoritas atau yang ya secara umum. Dan sedikit sekali yang melewati berarti di atas 70 tahun. Maka sudah pasti umur manusia adalah pendek. Terkhusus apabila dibandingkan dengan umur-umur umat terdahulu dari umur umat para nabi dan rasul terdahulu. Apalagi kalau kita mendengar Nabi Nuh alaihissalam yang beliau berdakwah 950 tahun, umurnya lebih dari 1000 tahun. Itu pun ya dilalui hari demi hari ternyata juga terasa singkat dan tiba-tiba sudah datang ajal. Maka dikatakan al-umru qasir, umur manusia pendek, terbatas, sedikit, dan ajal semakin dekat. Wa ibnu Adam la yadri mata ya'tihil maut. Dan sudah pasti semua manusia tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kematian, datangnya malaikat maut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seseorang. Apakah dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, atau kita katakan apakah dia dalam keadaan sakit yang mungkin orang melihat adanya tanda-tanda kematian. Begitu juga apakah dia itu orang yang sehat, maka semua ajal sudah ada ditentukan. Begitu juga apakah dia orang yang masih muda, anak-anak, atau dia sudah menikah dan dia sudah tua. Semua tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kematian. Ya, wa ma tadri nafsun ya, dan setiap jiwa kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui ya kapan dia akan meninggal. Ya, kemudian juga dia juga tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya esok hari. Maka oleh sebab itulah dari dua masalah ini yang sangat besar yang mesti setiap kita terkhusus kaum muslimin muslimat selalu berpikir ya, menjadi motivasi bagi kita untuk segera memperbanyak dan segera beramal, tidak menunda-nunda, karena umur pendek, singkat, dan ajal dekat. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datang kematian kepadanya. Wa'ani bil musara'ati ilal khairat. Kata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asyakawi. Ya, beliau mengatakan yang kita maksud dengan judul di atas, bersegera melakukan kebaikan, itu al-mubai al-mubadarati ya ila ta'at, berlomba-lomba ya, bercepat-cepat, tidak menunda-nunda, ila ta'at, melakukan ketaatan, melakukan bentuk-bentuk ketaatan yang sangat banyak sekali. Kemudian wasabaki ilaiha, bahkan bukan hanya bersegera saja, bercepat-cepat atau mempercepat melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda, bahkan berlomba-lomba dalam urusan ketaatan, ibadah, dalam urusan kebaikan, dalam urusan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, dalam urusan berlomba-lomba dalam urusan bagaimana ya derajat kita akan tinggi dan semakin tinggi dan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'jali fi ada'iha, dan menyegerakan melakukannya. Wa adami ta'khiriha, dan tidak menunda-nundanya. Itulah yang dimaksud dengan al-musara'atu ilal khairat. Dalilnya di antaranya adalah yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 113 dan 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala laisu sawaa. min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-layli wa hum yasjudun. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan laisu sawaa, tidak akan sama. Ya, tidak akan sama apa? Yaitu dari manusia. Tidak akan sama kedudukan mereka di sisi Allah. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera melakukan kebaikan, dan disitulah Allah akan melihat manusia-manusia yang terbaik. Di dalam ayat yang lain dikatakan, nanti kita akan sampai juga kepada surah Al-Imran juga, wasari'u, bersegera. Dalam ayat yang lain dikatakan, wasabiqu, berlomba-lomba. Yang namanya perlombaan, tidak ada yang semuanya juara satu. Pasti ada yang satu, ada dua, ada tiga. Ya. Bahkan ada yang tidak dapat sama sekali, walaupun dia tetap melewati garis finish. Tujuannya sampai ke finish, akhir dari perlombaannya, dia dapatkan. Tetapi bisa jadi dia adalah terakhir dari ratusan orang, bahkan dari ribuan orang. Maka tentunya orang yang terbaik akan mendapatkan pahala, apa, piala, dan akan mendapatkan trofi dan yang lainnya. Bahkan akan mendapatkan duit dengan jumlah yang besar. Itulah yang selalu dinasihati oleh para ulama kita ketika kita membaca ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya membuat permisalan dalam urusan dunia. Bukan untuk kita cinta kepada dunia lalu kita habis-habisan, mati-matian mencari dunia pagi siang dan malam, berlomba-berlomba dan berlomba bersegera, maka mengalahkan orang dalam urusan dunia dan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kekayaan. Bukan itu masuk tujuan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Walaupun ada memberikan permisalan atau contoh yang tadi, agar manusia lebih banyak berpikir dalam urusan akhirat. Maka oleh sebab itu kita harus berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Bersegera, berlomba-lomba. Jangan menjadi orang yang terbelakang. Ada mungkin orang yang dia berprinsip kalau beribadah, yang penting kan ibadah. Ngapain terlalu semangat, ngapain banyak-banyak. Lupa dia bahwa kehidupan abadinya adalah di akhirat. Kebahagiaannya di akhirat ketika dia masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Kebahagiaan yang semakin bahagia dia ketika berada di akhir masuk surga pada derajat surga yang semakin tinggi ke atas. Di dunia saja lihat bagaimana orang tamak, rakus, dan tidak mau kalah dalam urusan dunia. Bahkan kalau bisa dia yang terbanyak kaya dan mendapatkan harta dunia. Padahal itu semua akan ditinggalkan. Dan kenapa tidak dibuat dalam urusan akhirat seperti itu? Padahal kita tahu bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kesenangan yang abadi. Bahkan lebih banyak dan lebih nikmat kenikmatan yang ada di akhirat daripada di dunia. Atau di surga daripada di dunia. Seharusnya kita betul-betul berlomba-lomba di dalam melakukan ketaatan, kebaikan. Itu yang dikatakan tadi. Laisu sawa'a, tidak akan sama. Ya, min ahli kitab, di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, yang beriman, ada mereka sehingga mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga sujud atau salat. Di dalam tafsir Al-Muyassar secara singkat disebutkan tentang ayat ini. Laisa ahlul kitab mutasawin. Sesama ahlul kitab saja tidak ada yang sama. Ya, faminhum jama'atun mustaqimatu ala amrillah mu'minatun bi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ahlul kitab baik Yahudi ataupun Nasrani mereka tidak sama. Tidak sama kedudukan mereka di sisi Allah. Begitu juga ketaatan mereka, keyakinan mereka. Di antara mereka ada sekelompoknya, sekelompok dari ahlul kitab mustaqimah. Istiqamah, lurus. Di atas perintah Allah. Bahkan mereka beriman dengan utusan Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ketika mereka beriman dan mereka menjadi seorang mukmin atau mukminah, nampaklah ketulusan mereka masuk ke dalam agama Islam dan betul-betul mereka berlomba-lomba ketika berada di dalam agama Islam. Yaqumuna al-lail murattilina ayatillah ayatil Qur'anil Karim. Kita akan mendapatkan mereka orang-orang ahli kitab yang beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam. Maka subhanallah mereka semangat beribadah. Mereka selalu bangun malam membaca ayat-ayat Al-Quran. Mukbilina ala munajatillah fi salawatim. Bahkan mereka menghadapkan ya jiwa, raga dan wajah mereka kepada Allah di dalam salat-salat mereka. Kemudian juga disebutkan oleh Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan lima lamma bayyana ta'ala al-firqata al-fasiqata min ahli al-kitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebelumnya, sebelum ayat tersebut, yaitu kelompok yang melakukan perbuatan dosa yang fasik dari ahli al-kitab. Dan juga Allah SWT menjelaskan wabayyana af'alahum wa'uqubatim. Bahkan Allah SWT menyebutkan, menjelaskan perbuatan-perbuatan fasik mereka tersebut. Perbuatan-perbuatan dosa mereka. Bahkan juga Allah SWT menjelaskan bagaimana azab Allah menimpa mereka. Hukuman Allah kepada mereka. Kemudian juga Allah SWT menjelaskan bayyana hahuna juga Allah SWT menjelaskan juga di sini adanya umat yang istiqamah. Umat yang istiqamah mengikuti ajaran Islam, mengikuti Muhammad SAW. Dan juga Allah menjelaskan bagaimana perbuatan-perbuatan mereka yang salihah, amalus salihah. Begitu juga pahala yang mereka dapatkan, pahala yang besar. Juga Allah jelaskan. Fa akhbara annahum la yastawuna indahu. Allah lalu mengkhabarkan sungguhnya sesama mereka tidak sama di sisi Allah. Bal bainahum minal farqi. Bahkan di antara sesama mereka adanya perbedaan. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Ma la yumkinu wasfuh. Yang tidak mungkin kita sebutkan bagaimana sifat-sifat mereka. Perbedaan itu sangat jauh sekali. Antara orang yang fasik, antara orang yang kafir, dan antara orang yang beriman, mukmin dan beramal. Tentunya tidak akan sama. Fa'amma tilka ta'ifatul fasiqah. Adapun kelompok orang-orang yang mereka melakukan perbuatan dosa dan suka melakukan perbuatan dosa, faqad mada wasfuhum, kata Syekh Sa'di sudah ada penjelasan di surah Ali Imran ayat sebelumnya, berarti ayat 112 dan mundur ke belakang. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat mereka, kelompok-kelompok yang fasik. Wa amma haula al-mu'minun, adapun dari mereka yaitu orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, mengatakan dan berfirman ummatun qa'imah. Qa'imah artinya berdiri. Jadi dikatakan istiqamah itu kan berdiri lurus. Ummat ay mustaqimah ala dinillah, yaitu mereka orang-orang yang istiqamah, mereka sudah memeluk agama Islam, mereka berada di dalam agama Allah dan mereka tidak mau keluar dari agama Allah. Bahkan tidak mau keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka istiqamah berada di jalan yang lurus. Tidak mau mengikuti siapapun yang berada sesat di sebelah kanan dan kiri mereka. Mereka terus berjalan lurus, mustaqimah. Mereka tidak peduli ada godaan, ada tawaran-tawaran dunia, ya. Bahkan ada ujian-ujian yang berat dalam beragama, dalam mengamalkan ibadah, dalam bertauhid, dalam mengamalkan sunnah, mereka tetap istiqamah ala dinillah. Tentunya kalau dikatakan ini adalah di antara sifat orang-orang mukmin, kita selalu mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran yang 30 juz 114 surat semuanya kalau berbicara tentang, kalau Allah menerangkan tentang mukminun, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman atau orang-orang mukmin, mereka adalah sudah pasti adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat ini turun kepada mereka.

ya, belum ada apa-apanya dengan ujian yang diterima oleh para sahabat SAW, bahkan mereka ada yang mati, dibunuh, disiksa, diusir, dan berbagai macam diboikot ya makanan mereka sehingga mereka sangat kelaparan, tapi mereka tetap mustaqimatun ala dinillah dan mereka terus beribadah ya, mereka tidak pernah berhenti beribadah, bahkan mereka dalam keadaan sulit mereka tetap kuat dan semangat beribadah. Qa'imatun bima alzamahallahu bi minal ma'murat. Mereka berdiri dan melakukan apa yang telah Allah lazimkan, Allah wajibkan kepada mereka dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhalika qiyamuha bis shalah. Dan di antara contohnya adalah mereka salat. Mereka orang-orang yang mendirikan salat. Bahkan mereka mempraktekkan bacaan-bacaan salat mereka, hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran mereka. Yatluna ayatillah. Pertama sekali makna tilawah, bisa jadi dia melihat mushaf atau dia mengulangi hafalannya. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ana al-layli. Ya, kebanyakan malam mereka membacanya. Mereka hidupkan malam-malam mereka dengan membaca Al-Quran di dalam dan juga di luar salat pada malam hari. Wahum yasjudun. Ya, dan mereka dalam keadaan sujud. Syaikh Sa'di mengatakan wahada bayanul salatin fi awqatil lail. Ini adalah ayat ini menjelaskan kata Syaikh Sa'di adalah bentuk salat-salat mereka orang-orang mukminin pada waktu-waktu malam dan terkhusus di salat sunat yang terbaik setelah salat fardu adalah ya salatu fi jawfil lail, yaitu salat tahajud. Salat apalagi di penghujung malam, sepertiga malam terakhir atau melewati setengah malam lalu mereka menghidupkan malam mereka. Fi awqatil lail, bahkan juga watulu tahajjudihim, panjangnya berdiri ya mereka di dalam salat tahajud mereka. Watilawatuhum, ketika bacaan-bacaan mereka dari bacaan Al-Quran yang mereka bawa di dalam salat atau pada malam hari mereka membaca ayat-ayat Allah dengan panjang dan sangat banyak sekali. Makanya yang terdepan yang paling pertama sekali ya, dan beliau pantas untuk kita ikuti, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana salat malamnya. Ya, bagaimana panjangnya bacaan salat atau bacaan Al-Qur'an yang Rasulullah SAW baca di dalam salatnya. Kan sangat masyhur dan sangat kita ketahui ketika kita belajar sunnah Nabi SAW tentang salat Nabi SAW di malam hari. Ya, bahkan disebutkan kalau tidak salah Abdullah bin Abbas berada di belakang ingin mengikuti salat Nabi, salat tahajud. Tidak direncanakan, tapi beliau mengikuti dari belakang. Nabi imam. Dia mengira sebentar kayaknya, ikutlah dari belakang. Dan dia juga tidak mau menyelisih Nabi, keluar ketika dalam salat. Ya, ketika salat Nabi SAW sangat panjang sekali. Dikatakan tulul qiyam. Nah, dikatakan orang-orang beriman itu qanitun. Qanitin itu panjang berdiri ya, membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam salat malamnya, salat tahajudnya. Maka disebutkan satu rakaat. Rakaat pertama Rasulullah membaca surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Ini panjang nih. Mungkin ada sampai 5 juz. Satu rakaat saja. Rakaat yang kedua membaca surat Ali Imran. Ya, belum Rasulullah SAW itu sholat sampai 9 rakaat, 11 rakaat witir. Dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Mereka mempraktekkan di dalam kehidupan mereka. Yatluna ayatillah ana alaihi wa hum yasjudun. Kemudian mereka membaca ayat Al-Quran li kitabi rabbihim. Dari kitab yang telah Allah SWT turunkan kepada mereka itu ayat-ayat Al-Quran. Juga wa itharu

0: al-khudu' wal-ruku' sujud lahu. Bagaimana mereka juga selalu tunduk, khusyuk di dalam ruku' dan sujud mereka ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisu sawa'a min ahli al-kitab ummatun qa'imatu yatluna ayati Allahi ana al-laili wa hum yasjudu. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya beliau mengatakan berkaitan dengan syahid secara khusus dari ayat ini, laisu sawa'a min ahli al-kitab ummatun qa'imah. Bersama kalau kita juga baca tafsir Abdullah tafsir Imam Ibnu Katsir yaitu Al-Qur'an Azim rahimahumullah taala jami'an, ulama-ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka membawakan riwayat-riwayat atau tafsir dari sahabat-sahabat ahli tafsir yang terdepan itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di antaranya. Imam Al-Baghawi mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa Muqatil, berarti di sini adalah generasi tabi'in juga seorang ulama tafsir. Mereka mengatakan, lamma aslama Abdullah bin Salam, ketika Abdullah bin Salam ini pendeta ya dari ahli kitab dan Allah SWT berikan hidayah kepadanya mengetahui ajaran Islam, mengetahui bahwa ada nabi yang terakhir setelah Nabi Isa, maka dia masuk Islam. Ketika masuk Islam Abdullah bin Salam wa ashabu, bahkan bukan sendiri, bersama sahabat-sahabatnya yang lain. Berarti di sini adalah dari pendeta-pendeta Yahudi. Qalat ahbarul yahud, ketika mereka mengetahui Abdullah bin Salam bersama sahabat-sahabatnya yang cukup banyak jumlahnya masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ayat Al-Quran, mengamalkannya dan mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti Rasulullah SAW, maka berkata sebahagian dari pendeta-pendeta Yahudi mengatakan, ma amana bi Muhammad SAW illa syiraruna. Menunjukkan mereka benci dengan ajaran Islam, benci dengan Muhammad, benci dengan Al-Quran. Ya, dan mereka sangat benci juga dengan orang-orang, apalagi pendeta-pendeta mereka adalah orang Yahudi, ternyata masuk Islam. Maka pendeta-pendeta Yahudi yang lain yang masih kafir, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mereka melecehkan, mengejek. Mereka mengatakan tidak ada yang beriman kepada Nabi, kepada Muhammad SAW kecuali kalau dari kelompok kami, dari orang Yahudi, kecuali dia adalah orang-orang yang terburuk. Orang yang paling buruk kalau menurut mereka agama dan akhlaknya. Karena dia telah memilih beriman dengan Muhammad SAW. Mereka mengatakan tidak ada yang beriman kecuali orang-orang yang buruk agamanya dan akhlaknya. Menurut versi agama mereka. Walau la dalika lama taraku dina abaihim fa'anzalallahu ta'ala hadil ayah. Kalaulah tidak karena yang demikian, mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Di antara orang-orang Yahudi atau Nasrani, mereka bertahan dalam kekufurannya sampai mereka mati. Mati dalam keadaan kafir. Beragama Yahudi Nasrani dan tidak diterima lagi oleh Allah SWT karena sudah ada nabi dan agama yang terakhir. Sampai hari kiamat yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah, inna dina indallahi al-Islam, sungguhnya agama di sisi Allah yang Allah ridhoi itu hanyalah agama Islam, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang beriman, betul-betul orang-orang Yahudi zaman Nabi. Di antara mereka ada yang tidak beriman, maka dikatakan laisu sawa, tidak akan sama. Apalagi orang-orang yang membenci saudara-saudaranya dari Yahudi masuk ke dalam Islam, mereka mengatakan tidak ada yang beriman kepada Muhammad kecuali orang-orang yang rendah, hina, buruk kedudukannya di ya di tengah-tengah kita, kata orang Yahudi. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama tafsir juga menjelaskan maksudnya adalah laisu sawa, yaitu tidak akan sama. Min ahlil kitab, dari orang ahli kitab, ummatun qa'imah, ada umat yang istiqamah, berada di atas agama Allah, agama Muhammad SAW, mereka masuk Islam. Wa ukhra ghairu qa'imah, dan yang lainnya tidaklah berada di dalam agama ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan Allah SWT meninggalkan fatarakal ukhra iktifaan bidzikri ahadil fariqaini. Allah SWT meninggalkan penjelasan yang lain karena cukup ketika menyebutkan salah satu dari kelompok tersebut, dan Allah dan yang lain mengatakan waqala al-akhirun tamamul kalami inda qawlihi laysu sawa'a, ya, kesempurnaan dari perkataan Allah adalah dari ya firman Allah SWT tidak akan sama, kata Allah laysu sawa'a. Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, juga seorang ulama tafsir di kalangan para sahabat yang sangat terkenal, ya, mengatakan, beliau mengatakan la yastawil yahud, tidak akan sama orang Yahudi, wa ummatul Muhammad, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alqaimatu bi amrillah, yang umat Muhammad mereka betul-betul melaksanakan perintah Allah, as-sabitatu 'alal haq, mereka istiqamah, tidak goyang di atas kebenaran, tidak keluar dari kebenaran, tidak akan sama. Al-mustaqimah, mereka adalah orang-orang yang lurus. Makanya Allah berfirman ummatun qa'imah, yaitu umat yang berdiri. Abdullah bin Abbas juga mengatakan ummatun qa'imah maksudnya adalah ummah muhtadiyatun qa'imatun ala amrillah, lam yudayyuhu wa lam yatrukuhu. Mereka dikatakan ummatun qa'imah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka berdiri di garis-garis aturan Allah. Tidak mau mereka melampaui batas keluar dari aturan Allah. Mereka tidak menyia-nyiakannya. Mereka tidak meninggalkannya. Yaitu ajaran Allah, Al-Quran, sunnah Nabi. Berkata Mujahid, juga seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in, mengatakan ummatun qa'imah itu umat yang berdiri maksudnya adalah adilah yang adil. Imam As-Suddi dalam menjelaskan ayat ini juga beliau mengatakan, ulama tafsir, Imam As-Suddi mengatakan muti'atun qa'imatun ala kitabillah wa hududih. Ini katakan umat yang berdiri adalah umat yang taat, yang melaksanakan atau mengamalkan kitabullah Al-Quran, yang juga selalu berada di batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka enggak mau melampaui batas, enggak mau membuat sendiri. Waqila qa'imatun fi shalah, dikatakan dalam penjelasan para ulama tafsir yang lain, ummatun qa'imah berdiri maksudnya berdiri di dalam salat. Makna ayat adalah aitu ummatin, yaitu umat yang memiliki jalan dan mereka berada di jalan yang lurus, zu tariqatin mustaqimah. Yatluna ayatillah yaqrauna kitaballah, mereka adalah orang-orang yang membaca ayat Al-Qur'an, kitab Allah. Imam Mujahid mengatakan yatabi'una sa'ati, mereka selalu mengikuti, mencari dan mengikuti waktu demi waktu dari malam tersebut. Untuk mereka salat tahajud, untuk mereka qiyam lail, untuk mereka memperbanyak baca Al-Qur'an. Bahkan di dalam salat mereka. Kemudian dikatakan wahum yasjudun ay yusalluna li anna salawata la takunu ya li anna tilawata ay yusalluna li anna tilawata la yaku la takunu fi sujud. Mereka dalam keadaan sujud. Tadi dikatakan yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah ya di sepanjang malam. Kemudian dikatakan wahum yasjudun, berarti mereka membacanya di dalam salat dan tidak dalam keadaan sujud, karena mereka membaca Al-Qur'an tersebut tidak dalam keadaan sujud. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika orang sujud haram hukumnya membaca Al-Qur'an. Yang boleh dibaca adalah zikir-zikir sujud dan doa-doa. Kalau ada yang bertanya, dalam Al-Quran kan ada bentuk doa, Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya. Ya, Rabbana hab lana, ya Rabbi habli min salihin, ya Allah, berikan aku anak-anak yang saleh. Ini kan bentuk ayat-ayat Al-Quran, tetapi dia adalah karena doa, boleh dibaca ketika sujud. Tetapi keumuman ayat-ayat Al-Quran selain dari doa, ya, maka dia tidak boleh dibaca dalam keadaan sujud. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, menjelaskan dalam tafsirnya, yaitu tidak ada mereka membaca ayat Al-Quran di dalam sujud, tetapi ketika mereka berdiri. Ana al-lail, yaitu waktu-waktu yang Allah sediakan untuk mereka pada malam hari. Bahkan mereka selalu melihat dan memperhatikan dan menjaga waktu-waktu yang sangat berharga. Ini ulama salaf terdahulu menilai bahwa waktu-waktu malam, semakin malam, ya apalagi sepertiga malam terakhir, ini adalah waktu yang terbaik. Sehingga mereka mengisinya dengan tahajud, dengan beribadah, baca Quran, berdoa. Kemudian dikatakan wahum yasjudun, yaitu mereka sholat, ya. Kemudian mereka membaca dalam keadaan berdiri, dan mereka tidak membaca dalam keadaan sujud, karena dibedakan yatluna ayatillah, mereka membaca ayat Allah. Kemudian terakhir dikatakan wahum yasjudun, mereka dalam keadaan sujud, berarti mereka membaca ayat Al-Quran dalam keadaan berdiri, tidak boleh dalam keadaan sujud. Kemudian ada juga perbedaan sebagian para ulama dari makna sholat tersebut. Intinya adalah, ya, ini adalah merupakan kisah suri tauladan bagi kita. Bagaimana para sahabat, mereka adalah orang yang terdepan dari umat Muhammad SAW, mereka adalah terbaik. Begitu juga orang-orang yang masuk ke dalam Islam, mereka menjadi sahabat Nabi walaupun mereka adalah dari Ahlul Kitab. Kita sangat dapat, ya, sangat berdapat sekali perbedaan yang jauh di antara orang yang fasik, orang yang tidak beriman, dengan orang yang beriman, orang yang beribadah. Yang dipuji oleh Allah SWT adalah mereka orang-orang yang bersegera melakukan ketaatan. Makanya sambungan dari ayatnya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian juga disebutkan ciri-ciri mereka yang lain. Mereka adalah orang yang terbaik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna billah, mereka adalah orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran. Walaupun syahid dari pembahasan kita adalah sambungan ayatnya, wa yusari'una fil khairat. Itu di al-musara'atu ilal khairat, dan mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Sesa'di mengatakan di dalam tafsirnya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ay ka imanil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, yaitu seperti imannya orang-orang mukmin, karena disebutkan sini adalah dari Ahlul Kitab. Mereka adalah orang juga yang beriman kepada Allah dan hari akhirat seperti imannya orang mukmin, imanan, ya, yujibu lahumul imanu bikulli nabiyyin arsalahu, yaitu secara umum ketika mereka membaca kitab mereka, Ahlul Kitab, mereka beriman kepada Rasulullah SAW karena disebutkan, ya, semua nama-nama para nabi, bahkan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah SWT di dalam kitab mereka. Wa kullu kitabin anzalahullah, dan semua kitab juga yang diturunkan oleh Allah SWT mereka juga beriman. Maka juga mereka berarti apa? Beriman juga kepada Al-Quran walaupun turun terakhir. Ya, tidak ada lagi ayat-ayat yang turun setelah ayat Al-Quran ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Dan mereka juga beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia, kepada orang-orang, ya, yang berada di zaman Nabi SAW sampai juga menjadi syariat untuk manusia semuanya sampai hari kiamat. Kemudian dikatakan wa khassal imanu bil yaumil akhir, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kenapa di sini Allah SWT mengkhususkan adanya iman dengan hari akhirat? Sesaat dia mengatakan li anal iman al haqiqiyah bil yaumil akhir, karena iman yang sebenarnya yang hakiki terhadap hari akhirat yahuthul mu'min. Ketika seorang betul-betul yakin dengan ada hari akhirat dan dia beriman, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Padahal dia belum bertemu dan belum berada di alam akhirat. Belum berada pada hari akhirat. Tapi Masya Allah, dengan keimanan yang yakin penuh di dalam hatinya, tidak ada keraguan, maka beriman kepada hari akhirat adalah yahuthul mu'min bihi ala ma yuqaribu ilallah. Maka seorang mukmin dia akan semangat, ya, melakukan banyak amalan kebaikan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa kita katakan ini salah satu faktor seseorang itu rajin beribadah, memperbanyak ibadah dan bersegera melakukan ibadah, ya, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka beriman kepada hari akhir dan mereka yakin adanya hari pembalasan. Wa yusabu alaihi fi dzalikal yaum, dan mereka juga yakin bahwa nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah, ya, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia berupa tauhid, mengikuti Nabi SAW, sunnah Nabi, dan beramal ibadah. Wa taraka kullama yu'aqibu alaihi yu'aqabu yu'aqibu alaihi bidzalikal yaum, dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan juga semua apa yang ketika, yang apabila dilakukan oleh seseorang maka Allah akan mengazab mereka sebab perbuatan tersebut, maka mereka meninggalkan semua. Kemudian firman Allah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka juga adalah ciri-ciri mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran. Fa hasala minhum takmilu anfusihim, di sinilah mereka mendapatkan kesempurnaan jiwa mereka bil iman, dengan iman walawazimi, dan hal-hal yang menguatkan iman tersebut. Di antaranya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka sempurnakan. Walaupun mereka sudah ada iman dan ibadah, tapi mereka terus menyempurnakannya. Wa takmil ghairin bi amrihim bi kulli khair, juga menyempurnakan selain dari mereka dengan memerintahkan mereka untuk juga melakukan kebaikan. Karena mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau yang pertama berarti apa? Amalan ibadahnya untuk pribadinya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ibadah khususnya kepada Allah. Dan dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ya, akhlaknya bersama Allah. Menunaikan hak Allah. Di sisi yang lain, dia ingin menyempurnakan iman dan jiwanya. Dengan cara apa? Dengan cara dia amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti di sini kita dapat mengambil faedah bahwa orang-orang yang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia dari kemungkaran adalah untuk menyempurnakan iman. Akan kita mengetahui bahwa Allah SWT berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada amal saleh, berarti berdakwah, melarang manusia dari kemungkaran. Ya. Dan mereka juga beramal saleh. Begitu juga nahyuhum an kulli syarr. Juga mereka berusaha untuk melarang manusia dari berbagai macam atau dari seluruh bentuk-bentuk keburukan atau dosa. Wa min dzalika hatsuhum ahla dinihim wa ghairuhum 'alal iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk iman mereka dan bagaimana amal mereka pribadi mereka membaca Al-Quran, salat malam, begitu juga amalan mereka untuk orang lain yang bermanfaat, dan ini menyempurnakan iman mereka adalah dengan berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia daripada kemungkaran. Kata Syaikh Sa'di, di antaranya adalah anjuran atau mereka memberikan nasihat, motivasi kepada orang yang masih beragama Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam, untuk beriman, ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma wasafahum bil himma bil himamil aliyah. Kemudian di akhir ayat ini Allah SWT menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang beriman tersebut memiliki semangat juang, semangat ibadah yang tinggi. Ya, enggak ada nunda-nunda, enggak ada pikir-pikir. Ya. Ini ada kebaikan, ini pahala. Mereka bahkan berlomba-lomba. Mereka katakan, yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Yubadiruna ilaiha. Fayantahizuna al-fursata fiha. Mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Maka mereka mencari-cari fursah, kesempatan mana waktu terbaik. Tidak mereka lewatkan. Mana tempat-tempat yang terbaik. Ya. Mana perbuatan-perbuatan yang diredai oleh Allah. Mereka betul-betul mengambil kesempatan ini. Bukan lewat begitu saja. Bukan hanya dengar-dengar saja. Tapi mereka bersegera. Itu namanya yusari'una fil khairat. Wayaf'alunahu wayaf'alunaha fi awwali waqti imkani. Bahkan mereka selalu melakukan, berusaha untuk melakukan di awal waktu ketika memungkinkan. Tidak ada mereka menunda-nunda. Ya, seperti sholat. Berusaha untuk sholat mulai dari takbiratul ihram mengikuti imam. Atau dapat rakaat pertama. Tidak ada menunda-nunda. Berarti di sini ada ciri-ciri orang yang beriman, mengamalkannya dan bersegera amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga ciri-ciri mereka untuk menyempurnakan iman mereka, terus mereka bersegera melakukan kebaikan. Bahkan ya, tidak mau mereka ketinggalan, bahkan di awal waktu. Kenapa? Itu mereka lakukan wadzalika min syiddati raghbatihim fil khair. Karena itu adalah merupakan bukti semangat dan kekuatan mereka. Ya, atau semangat mereka menginginkan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatuhum bi fawaidi. Dan pengetahuan mereka yang cukup ya banyak dari ilmu yang mereka pelajari dari ajaran Islam atau dari Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana faedah-faedah yang sangat banyak sekali bagi orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Wa husnu awaidih, bahkan juga baik akibatnya dari apa yang mereka lakukan. Fa ulai alladziina wasafahumullah bihadz sifatil jamilah. Merekalah yang disifatkan oleh Allah di dalam sifat-sifat yang mulia ini, wal af'alil jalilah, dan perbuatan-perbuatan yang tinggi ini, dikatakan oleh Allah di akhir ayat, wa ulaika minas shalihin. Mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh, alladzina yudkhiluhumullah fi rahmatih, orang-orang saleh yang Allah masukkan mereka dalam rahmatnya. Wa yataghammaduhum bi ghufrani, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa yuniluhum min fadlihi wa ihsani, dan juga memberikan kepada mereka karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-133. Ya, tadi 113 dan 114. Kemudian juga dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum." Ini jelas. Maka sepertinya judul ini dibawakan oleh Dr. Amin bin Abdul Asyqawi habibullah taala, mengambil ya awal ayat dari surah Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, "Wasari'u," dan bersegeralah. Apa maksud bersegera? Ya, tidak menunda-nunda. Tidak banyak pikir kalau dalam urusan ketaatan, kebaikan, pahala, ya segera dia. Wasari ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beribadah, yang segera melakukan kebaikan, salah satu faedahnya adalah mendapatkan keampunan Allah. Kemudian di akhirat, wa jannatin, akan mendapatkan surga. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang pasti Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan pertama dari judul kita bersegera melakukan kebaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatul iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Saat ini di studio menunjukkan pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Ada lebih kurang waktu kita sekitar 5 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan untuk Q&A, soal jawab kita tidak bisa buka karena keterbatasan waktu kita yang ada. Baik, khotaliman azinillahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmi Islam kali ini. Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas berserta Ustadz mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kelafan dan kealfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah ta'ala di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan bab ini, yakni bersegera melakukan kebaikan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amru ahli

0: بِالتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki hari, masa, pun akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit.

0: عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan atas
1: kepemimpinan. Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Pemuda-pemuda Muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
3: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini? Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
4: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
3: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
5: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. mereka hidup seperti

0: haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar. Hidup dan kehidupan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق حياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما نبي nyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin, disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wa Durus Al-Ilmiya wa Siyar Al-Hadira tuqaddim lakum hadhihi.
4: Hadiyalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan akidah, dan kita telah masuk kepada pembahasan alamul jinni wa syayatin, alam jin dan syaitan. Kita telah menjelaskan alasan yang mendorong penulis untuk menyinggung pembahasan mengenai alam jin dan syaitan. Beliau menyebutkan tiga alasan. Ya, dan kita telah menyebutkan dua alasan sebelumnya. Yang pertama, karena alam jin dan syaitan ini termasuk perkara gaib. Dan kita dituntut untuk mengimani perkara gaib. Ya. Bahkan iman kepada perkara gaib adalah pokok di antara pokok-pokok keimanan dan akidah. Bahkan salaf dahulu mengatakan inti iman itu adalah mengimani perkara yang gaib. Inti iman adalah beriman dengan perkara yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang bertakwa itu, yang pertama kali Allah sebutkan adalah mereka beriman dengan perkara yang apa? Gaib. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka. Nah, alam jin dan syaitan ini termasuk perkara gaib. Dan kita wajib mengimani adanya jin dan syaitan ini. Meskipun kita tidak melihatnya. Meskipun kita tidak apa? Melihatnya. Lantas kenapa kita wajib mengimaninya? Karena Allah Azza wa Jal yang telah mengabarkannya kepada kita di dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya di dalam hadisnya, sunnahnya. Maka wajib bagi kita untuk apa?

mengimaninya meskipun kita tidak melihatnya. Kemudian alasan yang kedua, Syekh mengatakan bahwa sekarang ini dan mungkin juga sebelumnya ada orang-orang yang mengingkari adanya jin dan syaitan. Itu tidak beriman dengan apa? Dengan jin dan syaitan. Maksudnya tidak mengimani, meyakini adanya jin dan apa? Syaitan. Ya. Dan tentunya mereka ini adalah orang-orang yang apa? Sesat. Kenapa? Karena dalam kepada kita mengenai adanya jin dan syaitan. Maka siapa yang mengingkari adanya jin dan syaitan, maka sungguh. Kenapa? Karena dia berarti telah, aku tidak ciptakan jin dan manusia. Berarti jin ada. Diciptakan oleh Allah. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am, ya ma'asyaral jin, wahai para jin sekalian. Allah memanggil para jin. Berarti jin itu apa? Ada. Bahkan ada surat di dalam Al-Quran yang Allah beri nama dengan surat apa? Al-Jin. Surat Al-Jin. Begitu juga dengan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Mungkin ada yang bertanya, apa beda jin dengan syaitan? Syaitan ini adalah bagian dari jin. Jin itu satu. Kemudian dia memiliki apa? Macam-macam. Ada setan, ada jin. Ya. Nah, daripada jin. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kana minal jin, syaitan itu adalah dari jin, dari kalangan jin. Ya. Syaitan itu dari kalangan apa? Jin. Ya, cuman syaitan telah dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwasannya ia jauh dari rahmat Allah dan tempatnya adalah apa? Neraka. Dan tempatnya adalah apa? Neraka. Sedangkan jin, jin ada yang beriman. Ada juga yang fasik. Ada juga yang kafir. Karena ini macam-macam di antara apa? Di antara jin. Di antara jin itu ada namanya apa? Syaitan. Nah, Allah menyebutkan sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia musuh kalian. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran. Di mana Allah mengulang-ulang penyebutan siapa? Penyebutan jin dan syaitan. Begitu juga hadis Nabi SAW. Bahwa pada masing-masing manusia ini ada apa? Dari kalangan malaikat. Nah, dalam tubuh seiring dengan apa? Kita bahwasannya apabila seseorang masuk rumah, lalu dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ketika masuk, maka ketika itu syaitan mengatakan kepada teman-temannya, tidak ada tempat apa? Mendapatkan tempat untuk bermalam sekaligus makan malam. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya syaitan itu ada. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, alasan yang ketiga yang mendorong beliau menjelaskan kepada kita kenapa beliau mengangkat pembahasan tentang alam jin dan syaitan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Beliau mengatakan bahwa di antara manusia hari ini ada yang takut kepada jin, syaitan. Bahkan takutnya kepada jin dan takut dia kepada jin dan syaitan. Makanya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dulu waktu kecil mendengar orang-orang tua dulu ya. Atau jangan-jangan sekarang juga ada nih di antara bapak-bapak yang udah tua. Ketika misalkan berada di hutan atau di rumah kosong. Di rumah kosong. Atau memasuki tempat yang mungkin dikatakan angker. Di antara orang-orang tua ada yang mengatakan nyiak aja. Lewatnya aja. Nyiak gitu. Wah, siku wajalan saja jadi wak nak menggaduh aja.

gaduh awak je. Ado nak? Ado ingat so. Itu ingat orang tu. Iko ingat setan. Ya. Ada. Ketika dia berada di sebuah pondok di dalam hutan, tadanga dia nyo semancakar-cakar kayu. Kadang-kadang adulu nama dia itu cari tua danga itu. Terangannya, alam suam. Awak nak mangga dua-dua nyiak aja. Jauh-jauh lah dari awak aja. Ini boleh enggak seperti ini? Nah, ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Seakan-akan kita meminta perlindungan kepadanya. Seakan-akan kita meyakini dia bisa memberikan manfaat ataupun memberikan apa? Mudarat. Padahal yang menguasai manfaat dan mudarat hanya siapa? Boleh berlindung, meminta perlindungan kepada setan, kepada jin, enggak boleh. Allah Azza wa Jalla ketika menyuruh kita untuk berlindung, dia menyuruh kita untuk berlindung kepadanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang Nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rob yang menciptakan manusia. Bukan kepada ini. Kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ada orang-orang yang hari ini terjin. Ya. Yang berhubungan dengan setan dan jin ini. Siapa? Para penyihir. Dukun, tukang ramal yang macam-macam tu, dukun gadang dan tu, dukun gadang, bisa nyetahankan tu yang je. Ambo pernah lo dah ngamuk itu, ojan ngecik-ngecik sembarangan saat ditahankan tu yang beko je. Tentu, subhanallah. Kita hanya takut kepada siapa? Takut kepada yang memiliki manfaat dan mudarat, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Adapun kepada mereka kita enggak boleh takut. Ya. Bukan berarti pula kita menyombongkan diri, ada enggak takut ini seketi Allah itu saja. Sementara nyo enggak salat. Muncul setan tuh di mungkonyo. Enggak lari, pingsan. Enggak sempat ke lari. Yang penting kita beriman kepada Allah, kita dekat dengan Allah, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Maka kita mengatakan dengan keyakinan kita, keimanan kita, saya sedikit pun tidak takut kepada jin dan syaitan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Dia hidup diselimuti ketakutan. Perlindungan. Si Anu tu wak celiaknya dangki jombo. Tolong lagi ambo jimek lah. Sebagai pegangan pagar diri. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ini tidak dibolehkan. Sehingga ketakutan ini membuat kita apa? Tunduk dan patuh kepada jin. Karena ketakutan. Tidak sedikit ada orang-orang yang menyembelih untuk siapa? Untuk jin dan syaitan. Awak kalau ndak wasambalih kabau Ustaz. Balak nan kanta tibo di kampung awak Ustaz. Terjadi bencana Ustaz. Maka kita harus apa? Sambalih kabau untuk penghuni hutan itu, lembah itu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rasa takut tadi. Nah, memangnya adakah manusia yang berlindung kepada jin, berlindung kepada syaitan takut? Banyak Bapak Ibu sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surat Al-Jin mengatakan wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jin. Kata Allah bahwasanya ada lelaki-lelaki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada lelaki-lelaki dari kalangan siapa? Jin. Kenapa? Kartunya takwi. Dia minta perlindungan. Tapi apakah jin-jin itu melindungi dia, kemudian memberikan keamanan kepada dia, memberikan ketenangan, kenyaman? La. Allah Azza wa Jalla mengatakan fazaduhum rahaqa. Justru mereka para jin itu membuat mereka semakin letih, bahkan membuat mereka semakin sesat.

Nah, karena itulah Syekh mengangkat pembahasan pembahasan tentang alam jin dan apa? Syaitan. Untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, bahwasannya kita tidak boleh takut kepada jin dan syaitan. Kita tidak boleh meminta pertolongan dari mereka, meminta perlindungan kepada mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki manfaat dan mudarat. Ya. Sama sekali mereka tidak memiliki manfaat dan mudarat. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan apa? Mudarat. Mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa tipu daya, tipu muslihat syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan, perbuatan syaitan sangatlah lemah. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim-muslimah, mukmin-mukminah, tidak sepantasnya kita takut kepada jin, kepada syaitan. Tidak boleh. Bahkan orang adunan takwi kepada setan dan kepada jin ko, walaupun nyolah tuwo lah gaik. Kalau anak-anak mungkin ya, anak-anak takwi kepada setan, kepada jin, mungkin masih bisa wak tarimu. Soalnya tidak lo bisa wak tarimu. Kenapa? Karena nyolah takwi dek, karena acok nonton film horor. Nontonnya sama siapa? Sama orang gaeknya. Orang gaeknya naman-naman takwi itu kepada anaknya. Yang ditonton mayik bangkit dari kubur. Ya, pocong. Kuntilanak. Itu nanti caliaknya. Sasak kajambannya jam 2 leh malam siapa nanti jagoannya. Itu ayah-ayah-ayah wak sak jamban. Nampak hilang surang je. Takwi wak je. Apa nang takwian wak di rumah waknya je. Ya awak di rumah awak tapi awak lah menanamkan apa? Ketakutan itu kepada anak. Maka kok ada orang tua nan menontonkan anaknya film horor. Tanggung jawab untuk mengembalikan apa? Keberanian dalam diri anaknya. Ya, tanggung jawab. Kini orang tua pun takut jujur setan tak anak-anak ketik saja. Saya pernah mendapatkan cerita dari salah seorang ustaz. Beliau mengatakan, beliau pernah datang ke daerah yang ada di Solo, kalau saya nggak salah. Solo atau Alan Panjang atau di mana. Dia cerita. Di situ, ada jalan setapak. Ada jalan setapak. Dan ada batang pisang. Kalau sudah jam 6 sore, masyarakat kampung tidak ada yang berani lewat di situ. Jadi kalau kapulang, pulang sebelum jam 6 kalau ingin lewat di jalan itu. Nah, sampai berita ini kepada ustaz ini. Dia tanya, apa ceritanya? Kenapa bisa orang kampung takut lewat di sana? Diceritakan kepada ustaz ini bahwa ada seorang petani pekebun pulang maghrib-maghrib. Lewat jalan itu. Kemudian terlihat olehnya sekilas sebuah bayangan. Bayangan. Mulai dari batang pisang itu. Sampai ke rumah dia berjalan merangkak. Gigi Batawi. Batawi tahu? Bahasa Indonesia bertaut. Apa bahasa Indonesia? Iya. Oh, Pak D tahu ya. Pak D. Batawi giginya. Tidak bisanya mengecek. Ketika sampai rumah, orang takwi nyemondondoh. Pintu. Siapa aja orang? Pas dibuka rupanya. Akhirnya diobatilah dia dan bagaimana akhirnya kembali normal. Nah, sejak saat itu orang tidak ada yang berani lewat sana. Takwi orang. Datang ustaz ini jam 12 atau jam 1 malam ke sana.
Ustaz nih datang ke sana, kemudian dia teriak-teriak. Aku baga angka dua aja. Lawan den. Manyo yang panjago batang pisang kau aja. Nama membuat orang kampung takut. Kok baga keluar lawan den aja. Ditunggu-tunggu nak dua nak keluar. Basorak-sorak lah Ustaz. Oi orang kampung keluarlah kalian. Keluar kalian je. Tu jago orang tengah malam, payilah orang kesihatan. Tampak asal suara. Aiko nang kalian takut. Dari tadi dan tantang orang siapa nak menjago di siku. Nak ada nang keluar dia. Langsung dia dakwah. Bahwasanya kita tidak boleh takut kepada jin, tidak boleh takut kepada syaitan. Ya. Kalau kita mau takut, takut kepada Allah. Allah yang menguasai manfaat dan mudarat. Maka sejak saat itu, abagak lo lah orang kampung balik apa, untuk lewat di situ. Maka Ustaz itu pun memerintahkan, solat lah batua-batua, zikir banyak-banyak, dekatkan diri kepada Allah. Apa? Kenapa kita mesti takut? Katanya. Ya, kenapa kita mesti takut? Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jika seandainya keimanan kita benar, kuat, akidah kita lurus, kita tawakal kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, Bapak Ibu harus yakin setan sagadang apapun, sakuai apapun, tidak akan mampu berbuat apa-apa kepada kita. Asalkan apa? Iman kita kuat, akidah kita lurus, tawakal kita, zikir kita. Tapi kalau nan saparo-saparo itu wajar jadinya takwi. Ya, salat kadang lalai, kadang tinggal, zikir indah, bahkan nak kata kuat. Maka kuatkan keimanan kita. Luruskan akidah kita. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya yakinlah Bapak Ibu sekalian, zikir-zikir pagi dan petang yang kita baca itu menjaga dan melindungi kita dari apa? Kejahatan setan. Kejahatan setan, kejahatan jin, bahkan kejahatan seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada. Kita harus yakin akan itu. Mereka tidak akan mampu berbuat apapun dengan kita. Asalkan kita kuat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya saya teringat cerita salah seorang dosen waktu kuliah. Salah seorang syekh. Dia menceritakan tentang seorang anak muda yang mau diguna-gunai oleh seorang wanita janda. Wanita janda punya anak gadis. Jadi ceritanya, janda ini ingin menikahkan anaknya. Cuman nyo mencari mantu nang kayu. Kalau mantu laki-laki yang miskin yang datang langsung nyo tulak. Anak den lun siap nikah ledo aja. Tapi ketika datang orang kaya, maka dia terima. Nah ketika itu datanglah pemuda ini. Dilihatnya datang pakai mobil, ditanya pekerjaannya. Maka dia sepakati, dia terima pinangan anak muda ini dan mereka akan apa? Mempertemukan dua keluarga besar. Namun setelah dipinang, datanglah lelaki nan lebih apa? Kayu. Nyetarimu nan lebih kayu, nyecampakkan nan apa? Nan kayu menengah. Kayu menengah lah sabi nak. Kayu mana? Akhirnya datang lelaki itu. Kenapa ibu batalkan pinangan saya? Saya sudah meminang anak ibu. Naniko lebih kayu dari yang lainnya. Ya, akhirnya sudah. Anak muda ini sudah. Kalau gitu tayyib, nggak ada masalah. Nah, ketika lelaki yang kaya kayu tinggi ya. Tinggi kayunya kok. Dia bawa ibu ini dengan anaknya ke tengah-tengah keluarga besar. Ternyata keluarga besar menolak. Ditolak. Karenanya miskin dan lain sebagainya ditolak. Akhirnya ibu tadi balik-balik kepada siapa? Nan setengah kayu kok. Kayu mana? Anak muda tanya, tobu yuang lah kalau nyuram piaman, yuang
Ibu jadi jo nampak menikahan anak ibu jo waang. Kata anak muda ko ndak. Saya sudah meminang, ibu batalkan, sekarang ibu kembali lagi. Gara-gara ibu ditolak sama lelaki yang kaya, keluarga lelaki yang kaya itu, saya enggak mau kata dia. Apa kata ibu tu? Acali adang yo bisu ang datang menyembah-nyembah kakak kiden meminta untuk dinikahkan jo siapa? Jo putri supia aja. Akhirnya dukun bertindak. Datanglah ibu itu kepada dukun. Kata dukun, siap. Bisa ibu tunggu saya di rumah nyucium-cium kaki ibu macam. Ah, sip. Dia gianya mahar sekete. Bisa lelaki itu karena kebetulan tinggalnya tidak jauh juga dari rumah ibu itu. Setiap dia pergi kerja, dia selalu melewati rumah ibu itu. Ibu itulah duduk-duduk di luar. Dan tagak-tagak di luar. Lewat lelaki itu dengan mobilnya. Dia turunkan jendela. Assalamualaikum bu. Katanya. Salam. Ah, lewat saya laki-laki ini. Nak singgahnya dia. Atau pai ibu tu balik ke dukun tu. Keciangnya. Apa je. Kamu nyambah-nyambah dan. Tadi lewat saya leloknya sapu lo. Senyum je. Samanta bu je. Kau sedang proses. On process. On process. Tunggu salah. Sampai hari kedua. Sampai hari ketiga. Hari ketiga. Dibuka sepatu di ibu. Boleh nyetokok kepala dukun tu. Buang kecang. Nyetokok-tokok kepala dukun. Apa kata dukun ni? Bu. Anggota awak lah bakal raja macam. Anggota aku siapa? Jin-jin setan tu lah bakal raja. Cuman kecil anggota awak. Anakku solatnya tak jago. Zikir pagi petang. Imannya kuat. Dia nak mangkuih tu. Mangkuih tau. Apa tu Pak De? Pak De nak tahu mangkuih. Nak mampus dia ya. Nak mangkus. Ah, itulah yang terjadi ibunya. Subhanallah. Namakan je oleh karena itu Bapak Ibu sekalian. Tidak sepantasnya kita yang mengaku muslim-muslimah, mukmin-mukminah takut kepada jin dan syaitan. Ya, beranikan diri. Salaf mengatakan kalau seandainya kita takut, maka setan dan jin itu berubah menjadi raksasa. Dan kita seperti apa? Semut yang akan dia permainkan atau mainan kecil. Tapi kalau kita berani, maka dia akan berubah menjadi apa? Semut kecil. Makanya dahulu salaf. Bahkan Nabi kita yang mulia SAW. Pernah mencekik apa? Jin. Ketika dia mengganggu Nabi. Ingin melemparkan bola api ke wajah Nabi SAW. Dicekik sama Nabi SAW. Bahkan sampai Nabi SAW berkata apa? Kalaulah bukan karena perkataan Sulaiman. Di mana Sulaiman pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah berikan kepadaku kerajaan. Yang engkau tidak akan pernah memberikan kerajaan itu setelahku kepada siapapun. Makanya Allah berikan kerajaan yang luar biasa. Sehingga di antara pasukan-pasukan Sulaiman yang Allah tundukkan untuk Sulaiman siapa? Setan dan jin. Mereka bekerja untuk Sulaiman. Menjadi budaknya Sulaiman. Apa kata Nabi? Kalaulah bukan karena perkataan Sulaiman ini, maka saya akan mengikat setan ini di tiang masjid. Kemudian dilempari oleh anak-anak kecil. Ya, dilempari oleh anak-anak kecil. Seperti itu. Salaf dahulu ketika ketemu dengan jin, ketika ketemu dengan setan. Ada. Kadang-kadang setan, jin, dia menampakkan diri cuman tidak dalam bentuk yang asli. Cuman bentuk yang menakutkan, mengganggu kita. Di antara salaf dahulu ada yang mengambil sandal kemudian melemparinya. Ada yang mengambil tangkai sapu, kemudian mengajarnya. Maka kita gak boleh takut. Cuman awaklah terdoktrin dengan bayangan film-film apa? Horor. Alas. Film hantu itu dari tahun bara munculnya.
Nah itu yang tertanam. Bahkan orang-orang tua, dia anaknya mada, nyupat takui anaknya aja siapa? Jantu. Uang kau ndak jauh pulang kan di situ ada hantu hitam di tawang ndak jauh. Ada pernah dapet itu dulu dari orang tua? Iya. Nah ini tidak pantas Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak pantas. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah Bapak Ibu, setan dan jin ini memang di antara kerjaannya itu mengganggu orang-orang yang beriman. Setidaknya dia akan memberikan apa? Memberikan was-was. Was-was, rasa takut, rasa gelisah. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu pernah ngerasain tiba-tiba tagak sebulu kudua. Pernah enggak merasa itu? Tiba-tiba muncul setakwi. Muncul takut. Saya dulu pernah waktu dirawat di rumah sakit sendiri. Waktu corona. Kamar kan gadang. Tiba-tiba muncul takut. Miri yang wak ke kanan, rasu-rasu adu di belakang wak. Saya rasakan. Rasu-rasu adu mau balian mana badan ke kiri. Saya lihat. Pintu kamar kadang tak buka. Lo wak saya lihat pintu kamar tu. Kadang-kadang muncul rasa takut. Ya. Kadang-kadang muncul. Nah ketika itu apa yang harus kita lakukan? Ya udah zikir. Zikir. Berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa. Maka hilang rasa takut. Dan kalau seandainya awaklah mukmin, Ustaz, tapi kadang-kadang kenapa bisa juga ditiupkan rasa takut, diberikan was-was. Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh lima muslim, tilka mahdul iman. Kalau seandainya Bapak Ibu lah beribadah bagus, zikir bagus, kemudian kadang-kadang muncul was-was, rasa takut, kegelisahan, kata Nabi, itu bukti kita beriman. Itu bukti kita apa? Beriman. Karena memang setan dan jin kok akan mengganggu dan menyakiti orang yang apa? Beriman. Orang kafir, kawan, spregen, orang kafir, pelaku maksiat. Itu spregen enggak mungkin lo nyemang ganggu. Yang ada tentu akan nyebuat apa? Buat senang, buat nyaman. Iya atau enggak? Kalau orang mukmin pasti akan diganggu oleh setan dan apa? Jin. Azan Pak De. Tapi kita dengarkan kumandang azan. Habis itu kita lanjutkan insya Allah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah Bapak Ibu, apabila kita memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, keyakinan yang kuat kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Kemudian bersandar, bergantung, berlindung hanya kepada Allah, maka syaitan akan takut dengan kita. Syaitan akan apa? Takut dengan kita. Bisa pula setan takut juga gitu, Ustaz? Bisa. Bapak Ibu, tidakkah mendengar perkataan Nabi SAW kepada Umar radhiyallahu an dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Umar, "Inna syaitana la yafraq minka ya Umar." Sesungguhnya syaitan benar-benar lari terbirit-birit darimu wahai Umar. Nampak dek setan Umar, setan langsung balik badan lari jauh-jauh. Ya. Mungkin kalau Umar ada di tengah-tengah kita hari ini, apa yang akan kita katakan? Apa rahasianya? Apa kok bisa, Bu? Setan takut. Apa Umar punya pegangan jimat? Atau setan jin yang adu sama Umar lebih gadang lagi? Lah, yang dipegang sama Umar apa? Keimanan, akidah yang lurus, ketakwaan, tawakalnya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, apabila setan jin melihat Umar melewati suatu jalan, dan setan tadi rencana mau lewat di jalan yang sama, nampak Umar, maka dia akan ambil jalan yang apa? Yang lain. Tidak niu nyoba papasan jo siapa? Jo Umar. Padahal Umar tidak melihat. Umar tidak melihat. Ya. Subhanallah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa hamba-hambanya yang beriman kepadanya, bertakwa kepadanya, setan tidak memiliki sedikit pun kekuasaan atasnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 65. Kata Allah, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Ketika setan bersumpah kepada Allah, dia akan menggelincirkan, dia akan menyesatkan, dia akan menghancurkan anak Adam, anak cucu keturunan Adam, manusia. Maka Allah mengingatkan kepada setan, "Sesungguhnya hamba-hamba Allah siapa? Itulah mereka yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Itulah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Hamba-hambaku, kau tidak memiliki sedikit pun kekuasaan untuk mengganggu mereka, membinasakan mereka. Kau tidak punya kekuasaan. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Rabbmu sebagai wakil bagimu, penolong kita, penjaga kita." Dan syaitan pun juga mengakui bahwasannya mereka sama sekali tidak mampu dan berkuasa untuk mengganggu hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setan pun mengakui itu. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wala ughwiyannahum ajma'in." Setan berkata, "Rabbi, wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, menetapkan aku ini sesat, maka aku akan menghiasi bumi dunia ini buat manusia." Sehingga mereka tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia. Mereka tidak beribadah kepadamu, meninggalkan beribadah kepadamu. Aku akan hiasi dunia ini. Dan itulah yang terjadi. Orang-orang lebih mendahulukan dunia daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dunia tampak indah di mata mereka.
Dan sungguh aku benar-benar, kata syaitan, akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas beribadah kepadamu. Aku sama sekali tidak mampu untuk apa? Menipunya, tidak mampu untuk menyesatkannya, tidak mampu untuk menghancurkannya. Adapun selain itu, aku sangat apa? Sangat mampu dan berkuasa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jadilah hamba Allah Azza wa Jalla yang tunduk patuh kepada Allah, senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jal akan jadikan syaitan-syaitan, jin-jin takut kepada kita. Ya, Allah Azza wa Jal akan jadikan syaitan-syaitan, jin-jin takut kepada kita. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kalau kata Ustaz, hamba-hamba Allah, setan tidak memiliki kekuasaan atasnya, bagaimana setan bisa apa? Bisa berusaha untuk mencoba mengganggu Nabi. Mengganggu Nabi. Kemudian bahkan kita mendengar Nabi SAW pernah apa? Terkena sihir. Dan itu gara-gara siapa? Jin, setan. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Kalau seandainya kita temukan misalkan ada orang yang kuat imannya, ada orang yang rajin beribadah, senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, cuman kita dapati ternyata dia kena misalkan apa? Kena guna-guna misalkan. Atau kena sihir misalkan. Nah ini apakah Allah Subhanahu wa taala tidak benar di dalam ucapannya? Ya, yang mengatakan bahwasanya adapun terhadap hamba-hambaku kau tidak punya kekuasaan. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak benar di sini? Maka jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala membiarkan demikian sebagai apa? Ujian. Ibtila, ujian, cobaan. Allah ingin mengangkat apa? Kedudukan hambanya tersebut. Allah ingin mengangkat kedudukannya. Maka dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ingin memberikan pahala yang banyak kepadanya. Maka dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setan pun ketika berbuat, jin pun ketika berbuat buruk kepada manusia, berbuat jahat kepada manusia, itu atas izin siapa? Atas izin Allah Azza wa Jalla. Mereka juga tidak mampu berbuat jahat, berbuat buruk kepada manusia, itu juga kertas izin siapa? Allah. Semuanya atas izin Allah. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, sholatnya pun yang kurang Ustaz, zikirnya, puasanya, tapi kok bisanya kena sihir Ustaz? Itu adalah apa? Ibtila, ujian. Allah ingin mengangkat kedudukannya, Allah ingin memberikan pahala yang banyak kepadanya sehingga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi Allah betul-betul ingin menguji keimanannya. Adakah dia kembali kepada Allah ketika dia terkena gangguan apa? Sihir. Ya. Terkena ketika dia diganggu oleh jin. Allah pengen apa? Menguji diri. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu jangan heran. Dia salat rajin misalkan ya, salat rajin, zikir rajin. Tapi kenapa misalkan lemari di rumah tuh tengah malam dibuka, buka-buka dia setan. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Saya pernah waktu itu ke Malaysia. Diminta datang. Di sebuah lembaga pendidikan. Berasrama. Dan mereka setiap malam diganggu sama jin. Padahal di asrama itu orang-orang sholat, orang-orang baca Al-Quran, orang-orang berzikir pada Allah, belajar ilmu agama. Tapi tengah malam kadang pintu dibukanya di bantiangnya. Orang nggak ada. Isi lemari terkadang dikeluarkannya. Padahal orang-orang di sana apa? Rajin beribadah. Namun kok bisa demikian? Ujian dari Allah. Maka ketika saya datang saya tadi ditaruh di di mes guru di sana, semacam rumah. Saya tidur di sana. Saya tidur, sebelum tidur ya seperti biasa kita wudu. Kemudian zikir.
Baca doa, habis itu saya tidur. Pagi ketika sarapan, saya ditanya, tadi malam ada kejadian aneh kah, kata dia. Saya bilang, gak ada. Bisa tidur? Bisa. Enak. Nah itu biasanya kadang-kadang isi lemari dibuka, dikeluarin isinya, kata. Sehingga orang-orang pada ketakutan. Maka saya memberikan pelajaran waktu itu. Kemudian saya juga menjelaskan tentang masalah ruqyah. Kalau seandainya ada. Maka kita tanamkan keberanian ke dalam hati kaum muslimin. Maksudnya kita gak boleh takut. Kita gak boleh takut. Kalau bertemu itu adalah qadarullah. Cuman Bapak Ibu jan baru batamu. Oh kalau itu Cik Ustaz, ayolah Ustaz. Dan cari nanya. Biar fight. Fight. Bapak Ibu, musuh pantang dicari. Tapi kalau basuhu, pantang maila. Pantang mundur. Jangan cari musuh. Tapi kalau basuhu, fast butuh. Maka kita harus tegar. Makanya jangan usah cari. Ah, kalau itu, biar lawak carina setan. Kalau bagak keluar, kita keluarnya. Kita pancah ke jamban. Kan kacau dia jadinya itu. Nggak usah. Nggak usah dicari-cari. Tapi kalau basuhu, bismillah. Saya sampaikan itu. Tanamkan keberanian. Ya. Masih ada yang takwil lewat kuburan jam 10 malam? Ali enggak ada ya. Kalau ada yang takwil, pas duduk aja Pak D. Gede Pak D seketik apa. Penguatan iman. Tapi mungkin cukup sampai di sini dulu kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan Bapak Ibu, teruslah beribadah kepada Allah, pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi SAW. Semoga dengan itu iman kita semakin apa? Semakin kuat. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsuma kunt واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Wa tafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfudz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shalawat ini disebut dengan shalawat Ibrahimiyah. Shalawat ini merupakan shalawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
3: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
4: Maka dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada langit yang besar.
2: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah.

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada
2: sakarat. La ilaha illallah. Inna lillahi wa sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya.
3: Saudaraku, ketika sakit ada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang.

Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu ber

0: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
4: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha Ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Wahai para pemuda,
5: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
6: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita.

0: untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan darajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
1: Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta stushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li ay yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Faumira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha.
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi thumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الشيطان الرجيم.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapan-Mu, yang aku hadirkan ke hadapan-Mu, yang aku panjatkan ke langit-Mu, yang aku harapkan Engkau buka pintu langit-Mu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu Engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku. Dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan. Dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan. Penjagaan yang Engkau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang Engkau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang Engkau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan. Kepada

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
7: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
7: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
2: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
2: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
2: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafari.
2: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
2: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
2: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'unzi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya. Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah jauhkan dari hidayah siapa saja di antara hambanya yang dia kehendaki. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah menjadikan kita sebagai Muslim Ahlu Sunnah. Hambanya yang menyadari akan pentingnya akidah yang benar. Sehingga kita mau terbuka untuk belajar tentang ilmu masalah tauhid, ilmu masalah akidah. Di samping kita juga belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia teladan kita yang telah mendidik umat dengan akidah yang lurus dan melalui pendidikan akidah masyarakat jahiliyah bisa berubah. Yang sebelumnya mereka punya karakter sangat buruk. Tapi dengan akidah yang lurus, mereka bisa berubah menjadi pahlawan dalam agama. Sehingga kalau dulu umat bisa diubah dengan akidah yang benar, akhirnya berbalik kondisinya, maka perbaikan umat di masa sekarang juga bisa kita upayakan dengan cara yang sama. Sehingga dengan menggunakan pendekatan belajar akidah, keyakinan yang lurus, kita berharap kita bisa memperbaiki pribadi kita masing-masing. Demikian pula kita berharap bisa memperbaiki kondisi masyarakat. Dan saya ingin memastikan Bapak Ibu kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmaninya, sehat rohani, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Tidak dalam kondisi ngantuk? Tidak. Tidak dalam kondisi bingung? Tidak ya. Alhamdulillah. Karena kita mau belajar cukup panjang. Dari mulai malam ini sampai besok jam 12 siang. Jadi malam ini nanti sampai Anda ngantuk. Terus kita tidur. Lalu lanjut besok pagi sampai jam 12 siang. Sanggup insya Allah?
4: Pinjam bukunya, Pak.
3: Buku ini yang insya Allah akan dijanjikan, diberikan kepada seluruh peserta. Insya Allah gratis. Ada donatur yang sudah menyediakan buku ini untuk digratiskan kepada seluruh peserta. Cuman begini, ini kan ada yang datang bareng dengan keluarganya, suami istri. Jadi lebih tepatnya satu keluarga dapat satu atau satu nyawa dapat satu. Yang mana? Satu kepala dapat satu. Yang bayi-bayi juga dapat satu. Satu keluarga dapat satu atau suami satu, istri satu. Satu keluarga. Ben Roto ya. Atas usulan dari peserta. Maka berarti kita bagikan satu keluarga, satu. Cuman kebijakan dari panitia, agar tidak hanya hadir malam ini saja, bukunya akan dibagikan besok. Siap ya? Nah, karena bukunya terbatas, kalau besok yang hadir ada 200 kakak, cuman 200-an ya? Hanya sekitar 200-an. Kalau besok yang hadir ada lebih dari 200 kakak, kalau Bapak datang besok telat, walaupun malam ini sudah datang, besok nggak dapat. Jadi enaknya gimana? Belum rezeki? Masya Allah. Tayyip. Nanti silahkan daftar ke panitia yang malam ini datang, besok bisa prioritas. Sehingga Anda yang telat tetap akan disimpankan ya, sejumlah kakak yang malam ini datang. Siap insya Allah. Baik. Ada yang mau tidur di sini? Nginap di sini? War kitab ya. Perang untuk dapat kitab. Baik. Demikian sedikit pengumuman aturan kajian kita. Selanjutnya, sebelum menyentuh materi, saya akan berikan sedikit pengantar. Semoga belajar kita bisa lebih.

Piranti itu adalah pendengaran dan penglihatan. Wallahu akhrajakum min mahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kalian tidak tahu apapun. Lalu kalumus yang pertama adalah pendengaran. Fuad. Fuad ini apa? Anggaplah Fuad ini seperti prosesor dan hard disk, penyimpan hard disk. Sehingga karena Anda punya prosesor, pandar baru sebentar pusing. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat peringatan

melahirkan murid yang menjadi umat terbaik. Siapa murid beliau? Siapa murid beliau? Para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga mereka menjadi generasi terbaik di kalangan umat ini karena gurunya adalah manusia terbaik. Maka mustahil muridnya ustaz bisa menyamai sahabat. Karena gurunya bukan nabi. Sehingga sahabat punya posisi yang diistimewakan dalam agama sebab mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Allah was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Pujian Allah yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Saat ayat ini turun, sebaik-baik umat itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hati yang hidup. Yang dimaksud sebagai hati yang hidup adalah siap untuk menerima kebenaran. Karena tidak semua orang yang mendengarkan kebenaran, dia mau menerima kebenaran itu. Ada sebagian orang yang mungkin dia datang di majelis ilmu atau datang di majelis kajian Ustadz A, Ustadz B, tapi tujuannya jadi intel. Dia mau cari nih, apa kira-kira kalimat dan pernyataan yang bisa kita laporkan? Apa yang kira-kira bisa atau yang nyerempet-nyerempet nggak benar, kemudian nanti jadi catatan. Sehingga dia datang tujuannya bukan dalam rangka untuk belajar, tapi tujuannya dalam rangka untuk nyari kesalahan. Dan kadang itu dilakukan secara online. Ada sebagian orang yang misalnya nonton video Ustadz Fulan, ditonton tuh 1 jam setengah, 2 jam. Cari kesalahannya. Nemu apa? Potong. Nanti digabung dengan video Ustadz yang lain, dibentur-benturkan. Orang seperti ini, meskipun dia mendengarkan, tapi hatinya mati. Tujuannya untuk viral, bukan dalam rangka belajar. Maka bagaimana mungkin ilmu bisa bermanfaat bagi dia, sementara dia mendengar dalam keadaan hatinya tertutup. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang munafik. Apa sisi kelebihan orang munafik? Anda tahu enggak kelebihan orang munafik? Apa sisi kelebihan munafik, Pak? Ya? Tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam istimewa enggak, Pak? Kadang kita saja memperkenalkan diri kepada orang lain. Bapak dari mana? Dari Malang. Tetangganya Kiai Fulan. Cuman, ya kecipratan lah tetangganya Kiai Fulan. Walaupun gak pernah ngaji ke Kiai Fulan. Tetangganya Kiai A, Kiai B. Itu jadi identitas. Untuk kebanggaan. Walaupun gak pernah ngaji. Tapi hanya nyebut tetangga saja sudah istimewa. Munafik tetangganya Rasulullah SAW. Saat Nabi SAW khutbah Jumat dihadir di depan beliau. Saat Nabi SAW ceramah, mungkin mereka ada di depan Rasulullah SAW. Tapi apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Apakah hatinya terkunci? Karena hati mereka dikunci dengan kebencian dia kepada Rasulullah SAW. Dia duduk di majelisnya Nabi SAW dalam perasaan dongkol sama beliau. Dia hadir di majelisnya Abu Bakar As-Siddiq, tapi dalam keadaan dia benci sama Abu Bakar. Maka kalau seperti ini keadaannya, 1 juta dalil tidak akan bisa masuk. Dan ada sebagian orang yang karena kebenciannya dia kepada dakwah Ahlus Sunnah, dia dengerin itu ceramah Ustadz Ahlus Sunnah, tapi dengan perasaan benci karena nyari bagian mana yang salah. Saya pernah membersamai salah satu kawan yang beliau pernah ditugaskan untuk jadi intel. Terus beliau diceritakan bahwa pernah diperintahkan untuk nyari kesalahan salah satu ustaz. Itu sampai dengerin ceramah berkali-kali, tidak cuma satu. Cuman masalahnya beliau tidak punya standar ilmu agama. Jadi standarnya perasaan saja. Gak nemu. Akhirnya lama-lama berubah. Sampai ke

0: kemudian beliau mendapatkan hidayah dan membela ustadz itu. Dulu di zaman Nabi SAW juga ada sebagian orang yang kayak gitu. Dia sudah dikasih peringatan sama orang-orang musyrikin, jangan kau deketi Muhammad. Kalau sampai kau dengerin itu ceramahnya Muhammad, nanti kau akan ikut jadi pengikutnya Muhammad. Ada orang namanya Dhimat Al-Asdi. Dhimat ini ahli ruqyah. Begitu dia masuk Mekah, karena Mekah ini kan pusat peradaban. Orang datang ke Mekah ngapain, Pak? Berhaji. Mereka haji. Karena masyarakat jahiliyah juga punya ritual haji. Sehingga berbagai macam suku datang ke kota Mekah, ketika Nabi SAW berdakwah, mereka datang berhaji. Lalu Dhimat ketika datang dikasih peringatan sama masyarakat Mekah, terkenal sebagai ahli ruqyah di kalangan orang Arab. Wahai Dhimat, kau jangan deket-deket sama Muhammad, dia itu orang gila. Akhirnya itu jadi peringatan yang membuat Dhimat justru malah tertarik untuk mendekat kepada beliau. Nah, kalau Muhammad itu gila tak ruqyah, daripada bikin geger masyarakat. Akhirnya Dhimat mendatangi Rasulullah SAW. Muhammad, katanya kamu ini orang gila. Masyarakatmu lagi bingung mikirin kamu. Sini tak ruqyah. Nabi SAW di ruqyah. Nabi Muhammad SAW di ruqyah. Sama si Dhimat. Akhirnya beliau diam mendengarkan ruqyahnya Dhimat. Ruqyah Allah Jahiliyah. Mungkin Bapak kenal namanya jambi-jambi ya. Sehingga dia komat kamit mengeluarkan jambi-jambi, entah jambi-jambi ngomong apa, gaya orang jahiliyah Arab ketika itu, sampai selesai. Kok gak kecil-kecil? Kok gak kejang-kejang? Katanya majnun. Katanya kesurupan, katanya orang gila. Gak ada respon apapun. Lalu Dhimat mengatakan, lalu Nabi SAW mengatakan kepada Dhimat, sudah wahai Dhimat, sudah. Sekarang giliran aku. Dhimat diam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan muqaddimah khutbah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, sebagaimana yang Bapak sering dengar dalam khutbatul hajat. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sepotong khutbatul hajat, Dhimat langsung tergiur. Coba kau ulangi lagi. Tadi kau ngomong apa? Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Langsung di depan Nabi SAW beliau bersyahadat. Sehingga awalnya pengen ngeruqyah, malah kepincut untuk masuk Islam. Itulah pengaruh ketika orang mau nyari kesalahan sumber kebenaran, gak nemu, akhirnya berubah. Maka orang masa silam sampai nyumpel telinga, gak mau dengar. Beberapa orang musyrikin itu takut mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah SAW. Sehingga mereka nyumbat telinga. Sehingga saat Nabi SAW sedang membaca Qur'an, di antara mereka ada yang nyumpel telinganya. Terus dia ngomong sama teman-temannya, sudah selesai belum Muhammad itu? Belum, dia masih nyumbat. Terus pergi. Karena tidak mau dapat pengaruh. Dan kalau sekarang ada sebagian orang yang menutup diri, baru lihat pengumuman, jangan dengerin, jangan klik videonya, jangan tonton, dan seterusnya. Orang dulu juga sama. Sebagaimana umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah ceritakan bagaimana ketika didakwai oleh Nabi Nuh, mereka menyumbat telinga mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka nutup telinga mereka. Karena enggak mau dengar kebenaran. Maka Bapak yang hadir di sini, coba sumpah telinganya dibuka, Pak. Ada? Karena mau mendengarkan. Dulu ada orang yang anti dengan, dan sekarang memang bentuknya bukan menyumbat telinga, tapi menghindar sebelum datang. Sehingga dikasihlah kalimat-kalimat untuk membuat orang itu lari dari kebenaran. Jadi hati dia mati, sehingga dia enggak mau menerima kebenaran. Yang ketiga, pasang telinga. Karena ini jalur orang bisa Ini adalah jalur orang bisa menerima ilmu. Kalau kemudian telinganya tidak dipasang, maka bagaimana ilmu itu bisa masuk ke dalam hati? Pak, kita semuanya pasang telinga, Pak. Buktikan. Orang yang tidur, buntu telinganya. Makanya kalau ada orang misalnya, Pak, matanya merem, lampu sudah dimatikan, gelap gulita, nggak bisa tidur, gelimbang-gelimbung, yang berfungsi apa? Telinga. Masih mendengar suara di luar, masih mendengar suara apa. Nggak bisa tidur dia. Karena telinganya berfungsi. Orang baru bisa tidur ketika telinganya tutup. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Ashabul Kahfi, wa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adad. Kami tutupi telinga mereka sehingga Ashabul Kahfi bisa tidur dalam waktu bertahun-tahun karena disumpal oleh Allah. Makanya kalau bapak tidur begitu bangun, apa tadi dia? Sampean turu. Sehingga telinganya tuh tutup. Yang keempat, konsentrasi. Nah, bisa jadi ada orang mendengar, tapi karena hatinya mungkin sudah sampai di rumah, sudah sampai warung, dia nggak fokus mendengar, tapi karena nggak fokus, mungkin lagi mainan HP, lagi jawab WA, lagi ngobrol sama sebelah, atau lagi kepikiran sesuatu, bisa nggak ilmu masuk? Tadi ngomong apa tadi? Ya, karena bapak nggak konsentrasi. Telinganya mungkin berfungsi karena dia nggak merem, nggak tidur, tapi tidak bisa masuk karena dia tidak fokus. Sehingga bapak bisa lihat ya, kalau misalnya di sini ada sebuah aki, Pak. Aki ini terhubung dengan kabel. Kabel ini dipasang saklar. Di ujung sini ada sebuah lampu. Kemudian nyambung dengan aki berikutnya. Kapan sebuah lampu ini bisa menyala? Hah? Saat akinya oke, lampunya nyala, sehat, saklarnya nutup, kabelnya nyambung. Inilah sumber ilmu, hati yang masih sehat, seperti lampu yang sehat. Cahaya itu akan menyala pada saat lampu ini sehat. Akinya bagus, lampu ini pedot, berfungsi enggak? Tidak. Saat Anda tidak tidur, kabelnya nyambung. Begitu Anda tidak fokus, saklarnya buka. Maka ketika Anda masih mikir yang lain, jasadnya ada di sini, tapi mungkin batinnya enggak tahu kemana, itu sama dengan saklarnya buka. Tapi kalau Anda fokus, saklar nutup. Barulah lampu ini bisa nyala. Paham ya? Baik. Selanjutnya, yang kedua, belajar itu memberikan pengaruh. Karena ilmu adalah nutrisi hati. Bapak, kalau dalam kondisi lapar, lalu Anda mengkonsumsi makanan pertama, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Nikmat. Jadi waktu makanan itu turun melalui kerongkongan kemudian masuk sampai ke lambung, terasa nggak, Pak? Pernah merasakan? Merasakan. Sehingga Anda seperti merasakan menelan sesuatu. Anda merasakan kenyang. Anda merasakan nikmat. Sebenarnya ilmu juga sama. Ilmu bagi batin punya potensi yang sama. Sehingga seseorang ketika dia belajar ilmu agama, yang itu merupakan nutrisi bagi hati. Hati itu sebenarnya bisa merasakan itu. Sehingga bagi hati yang sehat, begitu dia terkena ilmu, maka nanti akan merasakan nikmat. Dia merasakan nikmat. Bagaimana bentuk merasakan nikmat? Seperti ada sesuatu yang baru yang dia dapatkan membuat dia makin yakin. Lalu dia jadi senang dengan itu. Bahasa kita, Pak, ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang memberikan efek O. O effect. O, kayak gitu. Nah itulah UIPK. Baru tahu aku. Kalau Bapak belajar, kok kemudian memberikan dampak UIPK? Nah, Anda sedang menelan ilmu. Ya? Saat Anda menelan ilmu, baik paham atau makin yakin, baru tahu, seneng, sadarilah itu tanda iman. Sehingga ketika hati yang sehat ketemu ilmu dan merasakan nikmat, ini apa? Tanda iman tambah. Iman bertambah dengan adanya rasa nikmat saat orang menelan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bapak bisa lihat di akhir dari surat At-Taubah. Allah taala berfirman berkaitan dengan pengaruh ilmu yang didapatkan oleh orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila turun surat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun surat baru berarti turun ilmu yang baru. Maka orang munafik ada yang mengatakan, "Ayyukum zadatu hadhihi imana?" Siapa di antara kalian yang imannya merasa bertambah? Jadi mereka bertanya dengan nada nyindir. Ada enggak yang imanmu tambah? Itu ada surat baru tuh, Muhammad baru dapat surat baru. Dia pakainya nada apa? Nyindir. Iman gue enggak bertambah. Oh, enggak ngefek itu. Lalu Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Lihat Pak, bagaimana karakter orang yang beriman. Bagaimana karakter orang yang beriman ketika mereka mendapatkan ilmu yang baru. فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Iman mereka semakin bertambah. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan mereka gembira. Itulah pengaruh baik dari ilmu baru yang kita dapat. Sehingga Bapak selesai pengajian, kok merasa bahagia. Terima kasih Pak Ustaz. Baru tahu saya kalau ada seperti ini. Aku baru ngerti. Aku baru sadar kalau ternyata selama ini saya salah. Berarti sejatinya Anda sedang menelan ilmu. Bersyukurlah kalau Bapak dapat itu. Kegembiraan Bapak berarti sama dengan bertambah iman. Maka Anda bisa rasakan dalam semua majelis ilmu Anda punya pengaruh itu, berarti iman Anda sedang bertambah. Itulah efek dari ilmu. Apa tadi? Kayak gitu. Baru tahu saya. Nah, itu dia gembira saat itu berarti apa? Dia sedang mendapatkan tambahan iman. Selanjutnya, pengantar yang ketiga berkaitan dengan bagaimana cara agar seseorang bisa lebih maksimal dalam belajar. Kalau tadi kita sampaikan syarat ilmu bisa sampai ke hati. Berikutnya, gimana caranya untuk bisa memaksimalkan ilmu yang kita dapatkan. Jadi tips untuk maksimal belajar. Mungkin Anda sering mendengarkan banyak teori, Pak. Sah-sah saja mau saran A, nasihat B, C, dan seterusnya. Anda bisa menerima semua. Tapi saya punya tiga kata kunci. 3N. Apa itu? 3N adalah open, titen, telaten. 3N. Apa tadi? Open, titen, telaten. Kok singkatnya ini 3N, Pak? Namanya singkat kan terserah saya. Mau dipanggil ujungnya atau depannya kan boleh-boleh saja. Open itu apa, Pak? Open. Open itu apa, open? Open. Merawat. Ilmu itu harus ini open. Open nanti beda. Ilmu itu harus dirawat. Orang kalau menemukan sesuatu yang berharga, dia taruh di mana? Disimpan. Di mana Anda akan nyimpan? Di lemari. Tempat yang aman. Di brankas. Anda ketika mendapatkan sesuatu yang berharga, jangan nyimpan di tempat yang terlalu dalam, hilang nanti, lupa. Jadi apalagi yang berharga ini dibutuhkan. Di mana disimpan? Di tempat yang aman agar tidak mudah hilang tapi mudah diakses. Gitu ya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah memberikan gambaran, "Al-ilmu saydun wal kitabu quyudu." Ilmu itu seperti binatang buruan. Sedangkan nyatet itu adalah talinya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiq. Maka ikatlah barang buruanmu dengan tali yang kuat. Karena kalau tidak, ucul, lepas. Sehingga bapak sudah berhasil nangkap gajah, berhasil nangkap kelinci. Kira-kira diapain? Diikat. Tujuannya apa? Biar nggak lepas. Ada orang yang punya kemampuan mengikat dengan memorinya. Ada orang yang punya kemampuan mengikat dengan tulisan. Dan kemampuan manapun yang Anda punya, taruh di tempat yang mudah diakses. Jangan sampai misalnya Pak, nyatetnya terlalu primpen, nggak tahu di mana, sampai ketika diulang, saya kayaknya pernah dengar ini. Tapi di mana, tak cari-cari catatannya kok nggak nemu. Bapak nyatetnya nggak tertib. Saya mau tanya, Anda kan sering kajian ya? Yang Bapak bawa itu satu buku atau beberapa buku? Buku catatan, Pak. Satu. Satu dicampur-campur ya. Oh, yang diisi cak SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan buku mau siji ditekuk deleng guri kan. Anak STM kan kayak gitu. Ya. Ke bawah sampai sekarang, Pak. Nom-nomane karo tuane modho. Jadi banyak sekali teman-teman yang ngaji, itu bukunya satu. Sehingga kajian tematik, kajian mau rutin mau apa, di satu buku ini, catatannya campur jadi satu. Dan kadang berulang. Dulu sudah pernah disampaikan dalam kajian tematik, ditulis lagi, karena mungkin temanya beririsan. Sehingga dia akan mengulang catatan itu. Kalau kayak gini caranya, Pak. Berarti manajemen file Anda mungkin kurang maksimal. Akibatnya ketika kita, kayaknya saya pernah dengar ini catatannya di mana ya? Oh, hilang. Karena jelit ini tadi selempit body. Makanya taruh di tempat yang aman dan mudah diakses. Yang kedua, titen. Titen itu apa? Teliti. Dan orang titen, dia nanti bisa bedain. Oh, di sini ada perbedaan pendapat. Ini dan ini beda. Yang ini sama. Yang seperti ini tadi dibahas dalam kasus A. Ini dalam kasus B. Ketelitian itu yang membuat orang jadi lebih sistematis dan rapi saat belajar. Tapi kemampuan telaten, kemampuan titen ini kalau nggak maksimal, campur. Sehingga terkadang orang kebingungan, memilah-milah. Kemarin Ustadz bilang ini, kok sekarang bilang kayak gini? Oh, kamu saja yang gagal paham. Nggak titen kamu. Padahal ini dua kasus yang berbeda. Di sini pembahasan tentang masalah muamalah, di sini pembahasan tentang masalah ibadah. Katanya hukum asalnya boleh berkreasi. Itu masalah muamalah. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya ikut panduan. Sebagai contoh ya. Dan ini salah satu di antara bukti. Walaupun dia dai, Pak. Tapi karena enggak titen, bingung dia. Saya dengar ceramahnya langsung gitu. Karena dikasih link sama teman, coba dengerin ini. Ya waktu itu kemudian saya kasih komentar, ini orang enggak bisa bedain mana ilmu A dan mana ilmu B. Jadi ceritanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mushaf terbitan Saudi, Bismillahirrahmanirrahim, di surat Al-Fatihah itu masuk ayat pertama. Bapak lihat. Bismillahirrahmanirrahim ayat berapa? Pertama. Ini mushaf terbitan Saudi. Tapi kenapa Imam Masjidil Haram kalau sholat jahriyah bismillah enggak keluar suaranya? Enggak konsisten dia. Bismillahirrahmanirrahim di Mushaf Saudi ayat pertama surat Al-Fatihah. Tapi Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi tidak membaca Al-Fatihah. Dia komentarnya tidak baca Al-Fatihah. Waktu saya dengerin ini, oh orang ini gak titen. Dia gak bisa bedain. Bismillah, apakah ayat pertama? Ataukah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Itu pembahasan ilmu qiraah. Sedangkan dalam sholat jahriyah, bismillah dikeraskan atau pelan, itu pembahasan fikih. Dua hal yang berbeda. Dan qiraah Hafs An-Asim, yang dipakai oleh Saudi, juga yang dipakai di Indonesia, bismillah itu ayat pertama. Makanya dalam cetakan Saudi, cetakan Madinah, bismillah ayat pertama. Itu qiraah Hafs An-Asim. Yang kita ikuti. Tapi berkaitan dengan apakah basmalah ketika sholat jahriyah dikeraskan atau tidak, ini pembahasan yang berbeda. Ini masalah mana yang lebih sesuai sunnah. Ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat jahriyah, apakah bismillahnya dikeraskan ataukah tidak? Dan madhab Hambali, dan itu pendapat jumhur, bismillah tidak dikeraskan. Jadi bisa bedain. Dan ada orang yang gak bisa bedain, dia ceramah di depan umum, kemudian mengkritisi yang benar. Itu contoh titennya kurang. Dan mohon maaf, terkadang saya juga sempat kesleo ya, berkaitan dengan masalah nama terutama. Sehingga kadang ada orang sama-sama gelarnya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi kan banyak. Nah akhirnya kadang nyebut Al-Qurtubi penulis tafsir, padahal sebenarnya Al-Qurtubi yang lain. Atau Al-Maqdisi, Al-Maqdisi A, Al-Maqdisi B. Nah yang seperti ini butuh ilmu titen. Enggak semua orang punya kemampuan di sana. Sebagian pernah mengerti saya, kamu salah nyebut nama. Akhirnya saya koreksi. Karena saya sempat enggak tahu ternyata ini orangnya berbeda. Baik. Satu lagi. Apa tadi? Telaten. Nah, telaten ini apa? Sabar. Belajar kudu telaten. Lihat apa? Kudu sabar. Sabar dalam belajar itu apa saja yang perlu disabari, Pak? Satu, sabar melawan ngantuk. Iya, Pak. Dicatat ya ini? Jangan usah dicatat. Apalagi? Sabar melawan malas. Sabar memahami. Kadang ada sebagian orang ketika dia belajar terus merasa kesulitan. Kok angel ditombok kayak gini? Ah, serang ngerti. Mutung. Ngilang dia. Ketika dia ngilang, selamanya gak bakalan paham. Terutama misalnya, teman-teman yang lagi belajar bahasa Arab. Ada gak kelas bahasa Arab? Sudah gak ada. Sudah punah. Kenapa? Gak ada yang sabar. Saat pembukaan pertama mungkin ramai yang hadir bisa puluhan gitu. Terus gimana, Pak? Merotoli siji-siji ya, muntaber ya, mundur tanpa berita. Enggak sampai ujung sudah hilang orangnya. Karena enggak sabar. Belajar bahasa Arab butuh sabar enggak? Kenapa butuh sabar? Sulit ya, Mas, dipahami, Mas. Ya itulah tantangan belajar. Berarti kalau Anda membaca bahasa Arab atau belajar bahasa Arab sulit untuk memahami. Itu para ustaz yang bisa bahasa Arab, mereka sempat mengalami fase itu. Mereka sempat mengalami fase itu. Memang ada yang senang dengan tantangan, ada yang dia enggak suka dengan tantangan. Coba di antara teman-teman, waktu SMA ada enggak yang senang pelajaran matematika? Ada? Ada. Ada sana, Bapak dulu suka dengan pelajaran matematika? Insyaallah ya. Ada sebagian yang senang dengan matematika. Dan saat dia senang matematika, dikasih soal senang gak? Senang, dia senang dengan tantangan. Baik, itu kan dulu, Mas. Waktu kita masih sekolah. Ya. Begitu selesai sekolah, mesti lalikan. Lupa gak apa-apa. Tapi sekarang terkadang orang dengan tantangan ilmu itu sebagian merasa keberatan. Ini sudah ada pengajian, kok dikongkon ujian. Suruh menghafal, suruh ini, rata kok milih tidak datang daripada datang. Karena dia nggak suka datang. Sabar memahami ini penting. Ada sebagian kelompok yang benci dengan ilmu. Saya boleh sebut dia benci dengan ilmu. Karena sebagian tokoh mereka pernah bilang langsung ke saya. Waktu itu di masjid. Dia bilang, sumber perpecahan umat itu ilmu fikih. Sumber perpecahan umat itu ilmu fikih. Kenapa? Karena fikih itu ada ikhtilaf. Ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Baik, kalau begitu coret dari status ulama. Imam Syafi'i, coret. Imam Malik, coret. Imam siapa lagi? Abu Hanifah, Imam Ahmad. Para ulama-ulama ahli fikih, coret semua itu. Mereka adalah sumber perpecahan umat. Ngawur dia ngomong. Tapi itu tokoh dai dia. Dan ya sempat banyak pidato. Tapi dia gak seneng dengan ilmu fikih. Alasan dia terlalu banyak ikhtilaf. Anda perlu paham. Perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum kamu lahir. Perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum kau lahir. Jadi sholat subuh kunut atau tidak kunut, sebelum kamu lahir itu sudah ada. Sehingga kau lahir di dunia yang sudah menyimpan realita. Mau diterima, nggak diterima, itu tetap ada. Nah terus kenapa kita pelajari? Belajar itu fungsinya adalah agar kau bisa lebih terbuka. Sehingga lebih bisa memahami sikap yang berbeda dari orang yang mungkin perbuatannya beda dengan kamu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan, waman ta'allamal fiqha, waman ta'allamal fiqha jazula ra'yuhu. Siapa yang belajar fikih, akalnya berkembang. Jadi dia bisa mentoleransi. Oh, ini pendapat si A, ini pendapat si B. Selama masih bisa ditoleransi dalam lingkaran ikhtilaf ulama ahlus sunnah, ya kita saling toleransi. Toleransi bukan berarti dilarang untuk memilih pendapat. Bapak sah-sah saja. Menurut saya yang benar ini boleh. Tapi tidak sampai mencaci maki yang sebelah. Karena kita saling menghormati di posisi pendapat itu. Paham ya? Nah kalau ada orang yang misalnya, ini apaan toh Pak? Kok isinya cuma beda pendapat? Baru pertama kenal ngaji misalnya. Terus nonton Ustadz A, Ustadz B. Tapi yang ditonton video viral. Ustadz A dipotong, nanti Ustadz B, nanti Ustadz C. Beda pendapat. Dibentur-benturkan. Ya. Sehingga ada beberapa orang yang dia jadi ahlul viral. Sengaja ngumpulin untuk dibenturin ya. Orang awam nonton pertama yang dia mungkin pengen belajar. Tapi begitu nonton, ini beda pendapat, bodo amat, ditinggalin semua. Kasian bagi orang ini, tapi dia sendiri juga salah. Bapak kalau hanya sebatas melihat perbedaan, terus mutung tidak mau belajar, selamanya Anda akan jadi orang bodoh. Karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, berkaitan dengan orang yang ingin belajar dengan serius. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Siapa yang tidak mau merasakan kehinaan ketika belajar dalam waktu sesaat, dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi yang model kayak gini, gak sabar. Karena pengen memahami dia gak bisa, terus gak sabar, ini nanti akan hilang selamanya. Karena itu, walaupun tidak paham, tetap bertahan. Beberapa ketika saya belajar, beberapa waktu ketika saya belajar, saya nyatet. Tapi gak ngerti, Pak. Cuma tak catet. Sehingga kalau Anda tidak paham, ditelan mentah-mentah. Bisa jadi Allah bukakan untuk Anda sekian tahun berikutnya. Saya catet, 3 tahun, 5 tahun berikutnya, baru saya paham. Dan itu berkali-kali saya kayak gitu. Maka beberapa kajian yang saya gak ngerti ya, dulu pengalaman waktu belajar. Tapi tak perhatikan terus tak catat. Sekian tahun berikutnya Alhamdulillah Allah bukakan. Dan sekarang saya ngerti yang dulu saya pelajari sekian tahun ini. Pernah satu ketika ya, sudah dengar ceritanya belum? Belum. Ini kajian muamalah yang pertama saya ikuti. Dan waktu itu masih langka kajian fikih muamalah. Kita bahas buku Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, khusus bab muamalah. Itu sampai karena kita nggak punya kitab asli, ustadznya yang punya kitab asli difotokopi bab muamalah saja. Terus dibagikan, kita dulu beli ya. Pada waktu kajian pertama, yang datang ya mungkin satu masjid ini. Pertemuan yang kedua setengah hilang. Pertemuan yang ketiga tinggal tiga orang. Karena nggak paham mereka. Jadi hilang itu karena nggak paham. Tinggal tiga orang itu, ustadz, saya, marbot. Akhirnya karena tidak ada pesertanya, diputuskan kajian dihentikan. Ternyata belum waktunya. Sekitar tahun 2007. Alhamdulillah, setelah sekian belas tahun, ini dulu yang saya pelajari. Yang orangnya bubar. Karena nggak paham. Jadi butuh untuk sabar. Siapa tahu sekian waktu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Gak mulai-mulai. Baik, yang terakhir. Biar gak terlalu panjang. Ilmu ada dua. Pertama, ilmu takrir. Yang kedua, ilmu rudud. Ilmu takrir itu ilmu yang linier. Jadi ini hanya bahas yang benar-benar saja. Sehingga Bapak misalnya belajar akidah, tapi hanya baca dalil, baca keterangan, itu namanya ilmu takrir. Ilmu takrir ini secara umum lebih mudah. Karena Anda tidak menyinggung kesalahan dan penyimpangan orang lain. Berbeda dengan yang kedua, ilmu rudud. Ini ilmu untuk bantah penyimpangan, bantah kesalahan. Sehingga di bagian yang kedua ini, kita tidak hanya belajar yang benar, tapi kita belajar kesalahan. Terus bantahan untuk kesalahan itu. Akhirnya jadi jelimet. Dan kalau kita belajar akidah atau tauhid, ini mudah atau susah? Ya, apa yang dikesankan oleh masyarakat ketika belajar akidah? Katanya ilmu akidah itu membosankan, nggak seneng. Beda dengan fikih. Oh, kalau fikih yang tanya banyak, Pak. Kalau ilmu akidah yang hadir sedikit. Jangan sampai punya stigma seperti itu. Kita jangan sampai jadi orang ngerti detail ilmu fikih, bodoh akidah. Oh jangan. Ini pondasi. Seharusnya bagian prioritas. Bagian prinsip, semua orang harus paham. Tapi terkadang ditakuti oleh orang lain. Karena diantaranya adalah rata-rata pendidikan akidah atau kajian-kajian akidah itu kurang enak dinikmati. Tidak bisa dinikmati. Jadi membosankan atau sulit untuk dipahami. Kalau sulit dipahami itu karena menyentuh rudud. Sehingga kalau sudah bersinggungan dengan sekte A, sekte B, sekte C, bersinggungan dengan sekte Mu'tazilah misalnya, atau mau bantah Jahmiyah, atau mau bantah sekte yang lain. Nah, barulah kemudian Anda akan bicara pendekatan mereka, terus bagaimana dengan ilmu kalam yang mereka punya, bantahnya bagaimana, yang benar bagaimana. Itu lebih sulit. Makanya kalau Bapak merasa kesulitan belajar ilmu akidah, bagian yang kedua ini tidak dipelajari dulu, tidak masalah. Karena kita tidak harus belajar di bagian bantahan. Yang penting pokoknya ilmu takrir ini sudah Anda dapatkan. Karena kalau Bapak sudah dapat ilmu takrir, berarti bagian yang wajib, yang itu ada dalam mansus, dinaskan dalam Al-Quran maupun hadis, sudah Anda dapatkan. Nah, beberapa buku akidah yang Bapak kenal, seperti sebutkan contoh buku akidah yang Bapak kenal. Usulul Thalathah, apalagi Akidah Tohawiyah, Wasitiyah, itu semuanya takrir. Jadi matan-matan yang pendek itu takrir. Kalau sudah bicara rudud, di syarahnya. Nah, syarahnya itu nanti akan menyebutkan. Kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, ada yang punya keyakinan A, punya keyakinan B. Nah, kemudian dibantah oleh para ulama yang mensyarah. Barulah nyinggung bagian yang sulit. Apalagi ketika penyimpangan itu sudah tidak Bapak jumpai di zaman ini. Saya kok baru ngerti ya Pak, ada kelompok kayak gitu. Sekte apa itu Pak? Sekte Karomiyah, Jahmiyah, Qadariyah, ya, dan aneka iyah-iyah yang lain. Dan insya Allah di buku pengantar belajar akidah, nanti saya akan mencoba bagaimana caranya untuk bisa belajar akidah selezat coklat. Anda mudah-mudahan bisa menikmati ya. Insya Allah ya. Baik. Kita mulai sekarang. Nanti metodenya akan dibacakan oleh Ustaz. Kemudian setelah selesai pembacaan, baru kita kasih catatan. Baik. Apa tuh Ustaz?
1: Yang pertama adalah yang berbeda. Itulah terang Tuhan ilmu yang berisi dugaan. Berita, sarana, dan contohnya, tentunya berita, berita sholat, berita adat, berita puasa, biru Tuhan ide. Contohnya, tentunya larangan, larangan biru Muhammad, larangan riba, larangan biru Tuhan ini. Contohnya, tentunya aturan, yang Tuhan tidak diwarisi. Tuhan Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan Tuhan. Keterangan yang kedua, yaitu tentunya itulah keterangan yang tentunya berita, yaitu berita tentang kemarin, kita berita tentang masyarakat, termasuk secara pertama pun menghasilkan. Poinnya, keterangan berupa berita tentang kemarin, seperti Allah bercerita tentang dirinya, nama-namanya, buatannya, sifat-sifatnya, dan sebagainya. Keterangan tentang masyarakat meliputi masyarakat di dunia, maupun masyarakat. Makhluk di akhirat seperti surga dan neraka. Makhluk di dunia meliputi kejadian masa silam yang diceritakan dalam Al-Quran seperti cerita para nabi masa silam atau cerita tentang musuh para nabi masa silam seperti Fir'aun dan lain-lain. Poin B, kejadian saat Al-Quran disebutkan seperti ada kejadian yang menjadi sabab nuzul. Poin C, kejadian di masa mendatang yang sudah disampaikan dalam Al-Quran seperti munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Ya'juj, binatang yang bisa berjalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala lan khalqu wa amru, tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah, penciptakan dan perintah hanyalah Allah. Maha suci Allah Tuhan Besar. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Ayat ini menjelaskan bahwa ketetapan Allah ada dua. Yang pertama, ketetapan penciptaan atau Al-Khaliqu. Allah menjelaskan penciptaannya dalam bentuk khabar. Besarnya kisah para nabi masa silam atau kisah kita melangkahi masa silam. Cerita tentang akhirat, surga, neraka, dan seterusnya. Yang kedua, ketetapan aturan atau Al-Amru. Berisi semua aturan syariatnya. Allah menjelaskan aturannya dalam bentuk insya, perintah, dan
0: penjelasan cukup. Baik. Baik. Bisa dipahami, Pak? Nah, belum. Sulit untuk dipahami. Tayib. Sebenarnya kita beragama ini bentuknya apa? Menjalankan isi wahyu, kan gitu ya? Ya, manusia diciptakan dan mereka diberi akal. Kalau tidak ada wahyu, maka yang terjadi apa? Mereka akan bergerak sendiri tanpa aturan. Lalu Allah turunkan wahyu. Wahyu turun melalui siapa? Para nabi. Kenapa kok melalui para nabi, Pak? Karena tidak mungkin semua orang dikasih wahyu. Sehingga harus ada satu orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu itu sebagai manusia pilihan. Lalu si penerima wahyu ini nanti menyampaikan kepada yang lain. Dipahami ya? Baik. Wahyu itu isinya Al-Quran dan satu lagi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wahyu ini bentuknya apa? Al-Quran dan sunnah ini bentuknya apa? Bentuknya apa? Apa? Bentuknya apa? Ya, ada perintah, ada larangan, ada aturan, ada berita. Bentuknya apa? Teks. Betul kan? Wahyu itu kan bentuknya teks. Sehingga Anda membaca wahyu, membaca teks. Paham? Maka respon kita terhadap teks itu adalah ibadah kita kepada Allah. Teks itu ada yang bentuknya perintah, teks itu ada yang bentuknya larangan, teks itu ada yang bentuknya aturan, lalu kita respon dalam perbuatan nyata. Jelas? Paham ya? Baik. Selanjutnya. Teks wahyu itu isinya hanya ada dua. Pertama, insya. Yang kedua, khobar. Teks itu cuma dua. Ya, sebagaimana teks pada umumnya, cuma dua. Kalau bukan berita, satu lagi, perintah atau larangan. Nah, yang perintah atau larangan itu disebut insya. Kalau yang cerita, itu disebut khobar. Paham? Isinya cuma dua ini. Teks wahyu, secara garis besar, kita bisa kelompokkan jadi dua. Kalau enggak insya, khobar. Respon kita terhadap khobar itu kan membenarkan atau mendustakan. Sementara respon kita terhadap insya adalah melaksanakan. Berdiri, Pak. Anda benar. Suruh berdiri kok malah Anda benar. Itu respon salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena bentuknya apa? Insya. Kalau bentuknya insya, oh kamu benar. Misalnya ya, Bapak disuruh sama atasan atau sama bos. Besok kamu datang jam 5 ya. Bapak benar. Maksudnya Bapak benar. Besok kamu harus berangkat. Bapak benar. Ini respon salah atau benar? Salah. Tapi kalau misalnya bosnya bilang, saya tadi menemukan uang di sini. Oh iya, Bapak benar. Itu karena dia menyampaikan berita. Sehingga respon berita itu membenarkan atau mendustakan. Ada orang cerita, misalnya Bapak sampaikan ke istri, tadi di sana saya ketemu orang kecelakaan. Oh, pasti kamu halu, itu salah. Berarti dia mendustakan berita Bapak. Tidak percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Sudah? Paham ya? Nah, khabar itu ada dua. Khabar itu ada dua. Ada khabar tentang khalik dan ada khabar tentang makhluk. Berita dalam dalil itu ada berita tentang khalik, ada berita tentang makhluk. Baik Al-Quran maupun hadis. Sekarang saya tanya ya. Sebutkan keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah. Contohnya, kul huwallahu ahad. Apa lagi? Apa lagi? Allahussamad. Ya sudah, Al-Ikhlas sudah. Apa lagi? Ayat kursi. Apa lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Awal dari surat Al-Fatihah. Allah bercerita tentang siapa dia. Banyak enggak Pak ayat kayak gitu, Pak? Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha azizun hakim. Wa kanallahu samian basira. Wa kanallahu azizan hakima. Dan banyak sekali asma wa sifat yang Allah sebutkan. Allah bercerita tentang dirinya. Itu yang dimaksud dengan khabar tentang khaliq. Maka kalau seorang muslim ditanya, sebutkan dalil yang menjelaskan tentang Tuhanmu. Sebentar, saya kok tidak tahu ya. Muslim kok tidak tahu itu. Kok berkali-kali dia punya Al-Quran, dia baca Al-Quran. Dan berita tentang khaliq dalam Al-Quran itu banyak. Karena itu Pak, Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Bukhari, surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran. Begini ya. Surat Al-Ikhlas senilai sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas ini hanya murni bahas tentang Allah. Ini sebagaimana pembagian tadi. Berarti teks itu cuma tiga. Insya, berita tentang khalik, berita tentang makhluk. Satu, dua, tiga. Maka berita tentang khalik sepertiga Al-Quran. Paham? Baik. Karena dari awal sampai akhir, di surat Al-Ikhlas, tidak menyinggung makhluk satu. Semuanya membahas tentang khalik. Karena itulah surat Al-Ikhlas, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu senilai sepertiga Al-Qur'an. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, beliau punya satu risalah, buku tipis ya. Judulnya Bayanu Ahlil Ilmi wal Iman bi anna qul huwallahu ahad thulutsal Qur'an. Penjelasan ulama bahwasanya qul huwallahu ahad thulutsul Qur'an. Beliau sampaikan karena Qur'an itu garis besarnya insya khabar. Khabar ada dua. Khabar tentang khalik, khabar tentang makhluk. Al-Ikhlas murni khabar tentang khalik. Maka Al-Ikhlas mewakili sepertiga Al-Quran. Baik. Dipaham ya? Jadi di sini kita sedang membahas isi global dari dalil. Karena pembicaraan akidah itu kan apa yang harus kita yakini terkait dalil. Nah isi global dalil itu seperti ini. Sudah? Nah berita tentang makhluk ini banyak sekali. Berita tentang makhluk. Tadi ada berapa, Pak? Kita bagi dua dulu. Makhluk akhirat. Ada nggak, Pak, makhluk akhirat? Hah? Ada. Contohnya, surga. Apalagi neraka. Semua kejadian di akhirat. Ada mizan, ada mahsyar, ada surga, ada neraka, ada telaga Nabi SAW. Ada apa lagi? Sirat dan seterusnya. Itu berita tentang makhluk akhirat. Di Quran banyak gak cerita kayak gitu? Banyak sekali. Karena ini hal gaib yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal. Di saat yang sama, dulu orang kafir, musyrikin, gak mau percaya akhirat. Maka Al-Quran banyak sekali membicarakan tentang masalah akhirat. Sehingga di situ ada surga, neraka, terus apa lagi? Mahsyar. Anda bisa lengkapi sendiri ya. Mizan, sirat, dan seterusnya. Banyak lagi. Dah. Lalu ada berita makhluk di mana? Dunia. Nah, berita makhluk dunia kan ada tiga, Pak. Kejadian masa silam, kejadian saat Quran diturunkan, dan kejadian di masa mendatang. Tapi tidak semuanya dicantumkan. Lalu, kalau dibagi tiga tadi Pak, masa silam, kemudian saat Quran diturunkan, dan kejadian di masa mendatang, dinosaurus kok tidak ada itu Pak? Ya, karena Quran tidak memuat semua realita. Kalau semua realita di

masa silam. Saya mau tanya, kisah masa silam yang paling silam yang diceritakan dalam Al-Quran adalah apa? Hah? Kisah masa silam yang paling silam yang diceritakan dalam Al-Quran. Apa, Pak? Penciptaan manusia. Ada nggak sebelumnya? Penciptaan alam semesta. Hah? Al-Qalam. Gimana ayatnya? Hadis. Hadis terkadang lebih rinci. Menyebutkan detail peristiwa-peristiwa dengan lebih rinci. Tapi kalau Al-Quran, Allah menyebutkan global. Kalau Anda misalnya memahami, yang saya pahami Pak dari membaca, kayaknya pertama kali adalah peristiwa penciptaan Adam. Enggak misalnya? Itu kisah masa azali. Lalu setelah itu kan Allah menceritakan tentang para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman tidak ada jejak digital maupun bukti tulisan selain kitab suci yang sampai kepada Rasulullah SAW di zaman beliau, yaitu Taurat dan Injil, itu pun beliau tidak membaca. Sehingga beliau dapat wahyu yang terpisah dengan bukti kejadian. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi A, Nabi B, itu bukan kuburannya ditunjukkan kepada beliau. Ini loh kuburan Nabi pula. Ini petilasan Nabi pula. Tidak. Tapi dalam itu apa? Berita. Dalam itu apa? Berita. Paham ya? Maka Rasulullah SAW tahu itu melalui penelitian arkeologi atau bukan, Pak? Hah? Wahyu. Sudah? Kemudian, apa lagi, Pak? Berita makhluk dunia. Saat Al-Quran turun. Sehingga ada kejadian yang menjadi sababun nuzul. Ada peristiwa, kemudian Allah turunkan Al-Quran. Yang ketiga, apa? Berita tentang peristiwa apa? Masa depan. Di zaman Quran turun itu belum ada. Dan sampai sekarang itu belum ada. Tapi nanti akan ada. Tentang siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ada di mana sih, Pak? Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Al-Anbiya 96. Kalau Al-Kahfi itu kan Ya'juj dan Ma'juj di masa silam. Dzulqarnain. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Sampai ketika temboknya Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Lalu mereka turun dari dataran-dataran tinggi. Kapan ini? Nanti. Sehingga belum terjadi. Contoh yang lain apa? Dabba. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimu. Ketika sudah datang waktunya kepada mereka, akhrajna lahum, kami keluarkan kepada mereka dabbatan minal ardi tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Akan muncul dabba, terus dia bisa bicara. Bahwasanya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dan nanti akan terjadi. Quran sudah bercerita. Bapak percaya? Percaya? Binatang bisa bicara? Ya. Binatang bisa bicara. Bapak percaya? Kenapa percaya? Karena kita punya iman. Sehingga karena Anda beriman, saya percaya. Coba Bapak ceritakan orang yang tidak beriman dengan ini. Sampai berbusa dia gak bakalan percaya. Disitulah bahwasanya iman itu amal. Iman itu apa? Sehingga amal kita dalam bentuk iman adalah saya meyakini berita ini. Begitu ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan.

0: सुनना पड़ा जा रहा है असल है बात कई बार ऐसा चक्कर होता है कि बदल रहता है जब पर मैंने इतनी एक्शन अगर दिन का करना है अगर बदल रहता है दिन का क्यों ही रहा है तो ये अपना है और फिर अपने हम पास मौसम लगाकर मैं दूसरों
1: Amun. Ta'atilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surah Ali Imran ayat 132. Di ayat yang lain Allah menjelaskan tata cara mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberitakan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Meskipun ayat ini berkaitan dengan harta rampasan perang, baik ghanimah atau fa'i, namun maknanya mencakup semua bentuk ajaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga makna dari ayat ambillah ajaran yang telah dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara apa yang tidak beliau bagikan jangan diambil.
2: Tiga.
1: Pasal yang ketiga, bentuk ibadah terhadap keterangan khabar. Bentuk ibadah kita terhadap khabar atau berita dari Al-Quran dan hadis adalah dengan mengimani semua berita yang sahih, membenarkan dan meyakininya, serta menjalankan konsekuensinya. Allah memerintahkan kita berakidah yang benar dan Allah ajarkan apa yang harus diyakini oleh hamba. Sementara menjalankan semua perintah Allah, termasuk perintah untuk berakidah yang benar adalah bentuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dalam ayat ini, Allah perintahkan kita untuk mengimani beberapa hal, meliputi beriman kepada Allah, rasulnya, serta kitab-kitabnya. Allah juga perintahkan agar kita meyakini aneka hal gaib yang benar. Allah berfirman menyebutkan sifat orang yang bertakwa, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Tidak semua manusia bersedia untuk menerima berita gaib. Bagi mereka yang mendewakan akal, mereka keberatan menerima informasi yang menurut mereka tidak masuk akal. Sementara standar masuk akal bagi mereka hanya terbatas pada apa yang bisa diindra. Seperti orang ateis yang tidak menerima adanya Tuhan, atau sekte Ahmadiyah yang tidak mengimani keberadaan jin. Ada juga yang tidak percaya dengan keberadaan malaikat dan jin, seperti sebagian ahli filsafat. Menurut mereka, hakikat malaikat adalah kekuatan jiwa yang baik, sedangkan setan adalah dorongan jiwa yang buruk.
2: Dorongan jiwa. Ini dikoreksi ya. Baik.
1: Ada juga kelompok yang meyakini yang, beberapa tanda.
2: Baik. Ini ada tipu kelompok yang tidak mau meyakini
3: saja ditambahi tidak mau meyakini
1: ada juga kelompok yang tidak mau meyakini beberapa tanda hari kiamat seperti munculnya dajjal, turunnya Nabi Isa di akhir zaman, adanya dabbah dan seterusnya. Mereka beralasan bahwa itu semua tidak masuk akal dan bersumber dari hadis ahad.
2: Baik. Coba kita detailkan lagi ya. Paham? Insya Allah mudah kan? Jadi di mana sih sebenarnya?
4: Kembali kepada tadi ya. Isi dari teks. Teks tadi kan ada berapa?
2: Dua.
4: Insya dan sabar. Begini Pak, ibadah kita terhadap insya, apa bentuknya? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, mengikuti aturan. Sehingga sholat yang benar kayak gini, maka Anda sholat dengan benar, itu berarti Anda sholat sesuai aturan. Puasa yang benar seperti ini, cara bermuamalah yang benar seperti ini, berarti dia menjalankan ibadah karena melaksanakan insya. Nah kalau berita itu ibadahnya apa? Iman, percaya. Sehingga ketika seseorang beriman, yakin, percaya, dan melaksanakan konsekuensinya, plus melaksanakan konsekuensi, berarti dia beriman. Itulah ibadah kita terhadap khabar. Ada nggak Pak orang yang nggak percaya dengan berita Al-Quran dan hadis? Banyak sekali. Semua orang kafir nggak percaya. Dan di kalangan kaum muslimin sendiri, terkadang ada yang tidak percaya sebagian berita. Karena itu terkadang mereka misalnya menolak, aku nggak percaya kalau ada dajjal. Dajjal itu bukan makhluk yang seperti manusia berwujud fisik. Dajjal itu adalah hegemoni Amerika. Sehingga sekarang dajjal itu sudah muncul. Bentuknya adalah hegemoni Trump. Trump kok dajjal? Atau dia nggak percaya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Masa ada Pak orang yang ditaruh di bawah benteng atau di dalam benteng yang dia nggak kena sinar matahari selama puluhan tahun, bahkan ribuan tahun. Itu gimana cara dia hidup? Dia lupa kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga terkadang ada orang yang kesulitan karena akalnya menolak realita itu. Orang musyrikin tidak percaya adanya kiamat. Sampai di antara mereka ada yang membawa tulang manusia, Pak, dideplok. Tulang manusia diremuk. Terus ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Dan mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Kul, jawablah Muhammad. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Lanjutan ayat. Kelihatan enggak pernah yasinan. Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala. Sampaikan wahai Muhammad. Yang menghidupkannya adalah Zat yang menciptakannya pertama kali. Sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan makhluk yang sebelumnya enggak ada, Allah juga kuasa untuk menghidupkan kembali makhluk yang sebelumnya ada. Tapi akal nolak itu. Kami enggak mau percaya. Loh kenapa? Ini sudah jadi tanah, gimana Allah menghidupkan? Apalagi yang dimakan ini nanti dimakan lagi jadi rantai makanan ya. Ada manusia misalnya dimakan binatang buas. Terus binatang buas itu jadi kotoran. Dia buang kotoran, kotoran dimakan apa jadi rantai makanan. Wah ini kan kemana Pak? Tidak tahu. Gimana cara Allah menghidupkan? Mudah bagi Allah. Yang dulu diingkari oleh orang musyrikin. Sampai mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu mayyam. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Padahal mereka dusta atas nama Allah. Maka yakin itu enggak semua orang bisa. Dan nanti kita akan lihat sekelas sahabat saja itu sempat ragu. Sekelas sahabat. Bagaimana dengan manusia zaman sekarang? Kok bisa Pak sahabat ragu? Besok insya Allah. Barulah nanti kita sadar bahwasanya ternyata yakin dan iman itu A. Ini amal apa? Hati. Sudah? Inilah amal hati. Karena itu isi agama ada dua. Seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril. Pertama apa? Tentang Islam. Yang kedua, iman. Jibril tanya kepada Nabi SAW, apa itu Islam, apa itu iman. Islam itu mewakili amal lahir. Sedangkan iman itu mewakili amal batin.

Lalu mengenai teknis dan tata cara yang benar diatur dengan ihsan. Ihsan ini teknis beramal. Beriman dengan ihsan, berislam dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kau enggak bisa seolah melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat. Lalu berbicara tentang balasan. Balasan itu apa? Besok kejadian hari kiamat. Semua ini disebutkan dalam hadis hadis Jibril. Karena itu setelah Jibril pergi, Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, "Atadruna man is-sa'il?" Tahu kalian siapa yang bertanya? Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu beliau mengatakan, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu Jibril yang datang untuk mengajarkan dinakum, seluruh agama kalian. Sehingga agama ini terangkum dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, penjelasan tentang amal lahir, amal batin, itulah iman. Amal lahir Islam, amal batin itu iman. Kemudian, tentang bagaimana cara beramal yang benar dengan ihsan, lalu konsekuensi setelah orang mati akan adanya kiam. Wallahu a'lam. Cukup, Ustaz? Udah ngantuk belum? Belum? Mau lanjut? Enggak ada kitabnya dong. Sudah mati dan. Sampai jam berapa? Memang baterainya udah habis. Jam 8. Sampai jam berapa, Pak? Cukup. Atas instruksi dari panitia, kita cukupkan sampai sekian. Berat enggak belajar akidah, Pak? Hah? Betul ya? Apa? Lumayan. Lumayan berat atau lumayan ringan? Menyenangkan. Belum yang lain, nanti yang lain lebih menyenangkan insyaallah. Jadi kalau Bapak merasa kecewa dengan pelajaran ini, uang kembali. Orang bayar loh. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhbarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

saudaraku, saudariku. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia. Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku. Karena Anda sedang ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lihat? Alangkah naifnya iman kita. Di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair, bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata,

Saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian. Namun katakan, saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan janji ampunan dari Allah. Dan ganjaran yang besar.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khauf, dengan penuh takut, wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: taufila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

0: muqtadir, ataukah dia berada di neraka.
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, yawma yus'habuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabb

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada Nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang bersama.

0: كَفَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari gemilang gemilang gunung udara, Hidayah FFN bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min azkar as-sabah.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
5: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
5: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
5: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
5: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
5: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
5: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
5: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
5: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
4: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
5: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna lalidhal aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Inthala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang dengan rahmatnya dan nikmat yang Allah berikan, kita kembali dapat bersua di udara. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Hari-hari ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak. Apabila kita berusaha untuk menghitungnya, tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya, tidak akan pernah terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa mendatanya. Tentunya nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan. Nikmat pangkal daripada keselamatan dan seluruh kebahagiaan. Nikmat yang sudah diberikan kepada para rasul dan para nabi-nabi. Nikmat yang sebenarnya, dan kita berharap kepada Allah nikmat itu kita dapati dengan sepenuhnya, dalam arti keimanan yang tidak ada keraguan, kemauan menjadi hamba yang saleh dan bertakwa, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada segala penyimpangan. Kemauan itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat orang lalai, sehingga tidak ada kemauan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa.

dalam al-ubudiyah, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada yaumul qiyamah. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya ayyuhan nas udriba mathal fastami'u lahu. Wahai manusia, udriba mathal. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan. Fastami'u lahu. Dengarlah permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut. Dan tentunya permisalan ini adalah untuk mendekatkan pemahaman. Untuk mendekatkan perkara-perkara yang konkret di dalam kehidupan, dalam permisalan-permisalan, apakah itu abstrak ataupun konkret, semuanya menjadi etibar. Semuanya menjadi pelajaran pada pertemuan pertama dan kedua kita berbicara tentang permisalan api dan air. Di awal-awal surah Al-Baqarah menceritakan tentang orang-orang munafik diumpamakan seperti orang menyalakan api, kemudian hilang apinya. Diumpamakan seperti air yang turun, di sela-sela itu ada petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Maknanya, hidayah telah didapati oleh orang munafik pada mulanya, kemudian padam, hilang dari hatinya, maka tumbuhlah kegelapan. Al-Quran yang Allah turunkan adalah bagaikan hujan. Akan memberikan kehidupan. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran, ada teguran-teguran. Orang-orang munafik hanya mengambil manfaat ketika ada kilat, mereka berjalan dalam kegelapan, maka berhenti. Ketika ada kilat lagi, mereka berjalan. Ketika ada hal yang bermanfaat bagi mereka, mereka lanjut bersama orang-orang mukmin. Tapi ketika mendengar ayat-ayat ancaman-ancaman, maka mereka sangat ketakutan dalam arti menjauh dari agama, sebagaimana orang ketakutan dari sambaran kilat, sambaran petir. Itu Allah Subhanahu wa taala contohkan bagi orang-orang

munafik. Sehingga tidak ada manfaat yang berarti untuk diri mereka, kecuali hanyalah sedikit. Kemudian pada permisalan yang kedua, pada pertemuan yang kedua kita berbicara tentang permisalan air dan api juga. Namun bagi orang-orang yang beriman, yang mana air itu Allah curahkan dari langit, kemudian dengan lebatnya masuk ke lembah-lembah dan mengalir di aliran sungai-sungai. Air itu akan membawa kotoran-kotoran dan menghanyutkan kotoran-kotoran. Menghanyutkan buih-buih. Demikianlah bagi orang yang beriman, hidayah akan mengangkat kotoran yang ada di dalam dada mereka. Sehingga ketika kotoran itu sudah dihanyutkan, maka air itu tinggallah air yang tergenang ataupun air yang bersih. Demikian hati mukmin bersih. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala contohkan api yang digunakan untuk membakar logam-logam, membersihkannya sehingga ketika dibakar hilanglah karat-karatnya, kotoran-kotorannya, ditempah dengan baik. Dibentuk dengan baik. Akhirnya, setelah diolah dengan baik, setelah dibasuh, dibersihkan, maka yang nampak wujudnya adalah logam yang logam mulia, emas, perak. Kotoran-kotorannya sudah hilang. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan contoh kepada orang-orang mukmin. Allah berikan contoh kepada orang-orang mukmin dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Sekarang kita masuk kepada contoh berikutnya. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan faslun, satu pasal. Wa minha qawluhu ta'ala innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم يغن بالأمس. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit.
Lalu bercampurlah dengannya tumbuhan-tumbuhan bumi yang menjadi makanan manusia dan binatang ternak. Sehingga apabila bumi itu telah mengambil perhiasannya dan berhias, dan penduduknya mengira bahwa mereka benar-benar mampu menguasainya, datanglah perintah kami kepadanya pada malam atau siang hari. Lalu kami jadikan ia laksana tanaman yang telah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikian kami menjelaskannya ayat-ayat bagi orang-orang yang berpikir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Permisalan-permisalan itu adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Qayyim, adalah untuk orang-orang yang bisa berpikir. Wa anna al-amsal al-Quran la ya'qiluha illa al-alimun. Contoh-contoh dalam Al-Quran tidaklah bisa dipikirkan kecuali oleh orang-orang yang alim. Orang-orang yang berilmu. Karena percontohan tersebut adalah syabih syai' bi syai' fi hukmihi wa takribil ma'qul minal mahsus aw ahadil mahsusain min al-akhar. Karena mumpamakan sesuatu dalam hukum mendekatkan pemahaman dari yang abstrak kepada yang au ahadil mahsusain. Dengan salah satu daripada dua perumpamaan yang abstrak. Au minal akhar ataupun dalam bentuk yang lain. Konkret maksudnya ada dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk yang konkret kepada yang abstrak atau sebalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan kehidupan dunia bahwa ia berhias di mata orang-orang yang memandang. Kehidupan dunia ini, kata Ibnu Qayyim, syabbaha subhanahu al-hayata dunya fi annaha tatazayyan fi aini nadir. Allah menyamakan kehidupan dunia ini bahwa ia berhias di mata orang yang memandang, sehingga indah nampaknya. Fatarau fa rawaqahu bi zinatihi wa yu'jibuhu atau fataruquhu bi zinatihi wa tu'jibuhu, sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu dia menarik dengan kehidupan dunia ini, perhiasan dunia ini, dan membuat dia terkagum-kagum. Membuat dia terkagum-kagum. Kenapa? Karena hiasan yang indah. Fayamilu ilaiha wa yahwaha i'tiraran minha minhu biha. Maka